0: Kerajaan Negeri Kelantan memperkukuh kerjasama dengan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA dan Jabatan Pertanian bagi memperluas pasaran ekspor. Ia juga bagi menggalakkan penghasilan produk hiliran sebagai langkah menangani lambakan durian dan kejatuhan harga yang menjejaskan pendapatan pekebun. Data terkini Jabatan Pertanian menunjukkan Kelantan merupakan negeri kedua terbesar pengeluaran durian di negara ini. Justru pembangunan pasaran termasuk memperluas ekspor hasil durian ke luar negara perlu terus diperkasa.
1: Persatuan Pelaburan Pertanian Gua Musang berharap kerajaan mewujudkan sebuah badan atau agensi khusus bagi menyelaras pembangunan industri durian termasuk membantu dari segi aspek pemasaran, ekspor dan kebajikan pekebun. Lebih 200 pekebun durian Musang King yang berdaftar dengan persatuan itu kini berdepan kekangan pusingan modal susulan kejatuhan harga musim ini. Kewujudan agensi itu seperti Lembaga Koko Malaysia dan Lembaga Perindustrian Nenas dalam membantu menjaga kepentingan pekebun kecil yang menanggung kos penyelenggaraan yang tinggi. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la la. Aku buka kat radio tu abang. Senyap sunyi je ni.
2: Ya radio mana tu? Eh? Gapo? Ya, gila botak. My basic-basic pula dah. Tak jadi luar tidur lah kali ni. Acu kecek derah gak sikit.
1: Kelantan FM lah abah weh.
2: Ni baru yolo. Kelantan FM. Jeligo jangan berasa. Allah.

0: berterima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
1: dari pagi sampai ke malam.
0: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM
1: penuhi citarasa anda.

Mek Bunga mari pula. Mek Bunga gembira ni. Ha. Alah berasa sukanya. Kalau boleh hari ni ni kan. Oh nak korek-korek belakang. Mek Bunga hari ni. Mek Bunga hari ni baik. Gembira tersangat-sangat. Sebabnya Mek Bunga ni baru dah kelik daripada kedai. Gila deh. Makan dengan saing. Moga dia ajak kita. Tidak kita gila ha. Saing ni pula nyok. Oh saing tak ngaji dulu lagi. Sebab lama dah kita ni tak jumpa. Gila jumpanya. Bila jumpa dengan dia juga Allah lah. Menggamik lah segala kenangnya. Azam edek tengah ngaji dulu tu. Tapi salah Mek Bunga boleh puji. Saing Mek Bunga ni ke. Tidak lupa daratek. Walaupun dia tu. Dah semakin berjaya. Semakin berjaya. Siapa orang pun kenal dia. Tapi dia tetap juga merendah diri. Bila berjumpa dengan saing-saing ni. Tak rajin lah. Duduk nak agah kok si ke. Duduk belagak ke. Duduk sombong dengan saing-saing ke. Duh. Bagus tu nya. Ni sikap dia hot Mek Bunga boleh puji sangat-sangat. Sebab itulah kita ni ketok kira lah. Bila kita ni berjaya. Duduk tinggi. Duduk di atas daripada saing-saing hot duduk di bawah ni. Tapi kita tetap juga merendah diri. Tetap juga ingat ke saing-saing dia. Tidak ada agak kursi. Memang bagus sangat-sangat. Ni akhlak yang terpuji. Ginilah bila bersaing. Bukan ada kata ha. Time susah tu tak hilang. Time senang pun hilang. Tidak. Dia ada belakang tak kira senang ke susah. Jadinya janganlah kita ni menjadi. Orang kata dia lah susah. Agak juga. Kalau dia senang tak tahulah tu. Janganlah gitu. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak gaya je.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo.
1: Baiklah, anda semua dah bersedia ataupun belum? Kita di Gu Pagi ni, orang kata jam yang ketiga, kita dah tukar mood kita kepada mood persekolahan. Betul tak, Liz?
2: Dah masuk kelas lah.
1: Dah masuk kelas dah.
2: Peribahasa pagi hari ni, seperti biasa setiap hari Isnin, 8.10 minit pagi, kita bersama untuk ruangan peribahasa pagi.
1: Jadi, pelajar-pelajar semua dah berada dalam kelas dah, dah makin kenyek-kenyek dah. Sebab apa? Sebab kami, cikgu praktika, bakal mengumumkan ataupun bagi tahu peribahasa apa berbunyi macam mana pagi ni.
2: Okey, dan juga untuk anda semua kena bagi maksud lah untuk peribahasa. Yeah. Boleh sahaja telefon kami, taliannya 7488630 ataupun 7433858. Nak WhatsApp pun boleh juga.
1: Boleh juga.
2: 0149740154.
1: Dan jawapan anda juga bakal dibaca melalui komen di live TikTok. Jadi komen je dekat live TikTok Kelantan FM dan kami akan ke udara jawapan-jawapan
2: kita
1: anda.
2: Kita akan baca semuanya, okey?
1: Ya.
2: Dan untuk peribahasa pagi ini, bagi edisi hari Isnin 6 Julai 2026, okay, yang mana bunyinya begini. Dalam berselam, dangkal berjingkat.
1: Ui, bunyi dia susah betul.
2: Lagu mana tu?
1: Sekali lagi, dalam berselam, dangkal berjingkat.
2: Itu peribahasa pagi ini. Biasa dengar ke tidak?
1: Susah juga tidak dinafikan.
2: Kita jangan dengar lah dia untuk peribahasa ini, Is. Tapi tak apalah. Kita tanya dengan pendengar-pendengar kita. Kok-koklah ada yang tahu.
1: Kita tahu. Pelajar-pelajar kita mesti tahu.
2: Ada yang tahu ni. Boleh sahaja telefon kami. Boleh sahaja WhatsApp. Boleh sahaja komen di live TikTok Kelantan FM. Okey. Dan nampaknya kita dah ada pemanggil. Kita ambil lah selalu dia. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Liz dengan Is.
2: Ya, ini ketua pengawas kita. Sebab tu dia nama ketua pengawas. Dia orang yang pertama.
3: Takut kena maruh.
2: Takut pergi cari di RTC. Jangan lah. Baik, Pak Din. Okey, Pak Din. Untuk peribahasa pagi ni, jaga-jagalah kita guna ke sebenarnya, Din.
3: Yalah.
2: Dalam berselam, dangkal berjingkat.
3: Sebab Pak Din lah. Main negara kolak ni kak. Seorang hidup ni berpada-pada dan bersyukur dengan hasilnya pendapatan tu. Walaupun rezeki tu sikit.
2: Tapi kita tetap bersyukur juga deh, bersyukur seadanya lah.
3: Sederhana berjemak cermak.
1: Baik.
2: Okey, jadinya kena maksudnya berpada-pada.
3: Kata hidup ni nak berpada-pada. Tak bersyukur dengan hasil pendapatan atau rezeki yang sikit. Jangan ada tamak.
1: Berpada-pada dengan apa? Okey, faham.
2: Okey, baik. Terima kasih.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bersama dengan Pak Ding. Batu Pak, jawapan Pak Dingnya, kalau sikit apa yang kita dapat, kita bersyukur je lah deh. Dengan rezeki yang kita boleh tu lah.
1: Dapat cemok tu, bersyukur-cemok tu.
2: Bersyukur lah deh. Sebabnya tu pun rezeki juga.
1: Betul.
2: Okey, kita ambil lagi pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
4: Salam.
2: Yo, Kak Weh.
1: Kak Weh.
4: Ya.
1: Kak Weh sihat ke duduk ni?
4: Sehat.
2: Bunyi selur awal-awal tu.
4: Selur kat ni pasal baru. Nampaknya awak sehari pasal dekat radio. Nak tutup radio dulu. Kena buat dengar ke bunyi yung lah.
2: Sungguh. Okay. Berdesing lah bunyinya.
4: Berdesing kata buat apa pula. Jika list dengan itu.
2: Okey, baik. Kak Weh. Peribahasanya. Yeah. Maksud ke apa tu Kak Weh?
1: Dalam berselam.
4: Kata saat ni lah. Kita kata sikit. Kita buat cara sikit.
1: Baik.
4: Kita kata gini. Kita bagi mat. Sebelum habis. Kita beringat sebelum kena. Kita beringat belum kena. Kita beringat sebelum habis. Kita gini. Kita beringat belum kena. Kita berjimat sebelum habis.
2: Okey.
4: Kalau bahasa benda sikit. Kita walaupun kita kata sikit pun, kalau kita tak jimat, mesti bangun cepat habis.
1: Baik.
4: Betul. Gitulah.
1: Kalau sikit
4: benda
1: pula.
4: Benda sikit kita bersyukur. Siasa bersyukur lah. Kita kata lagi banyak. Kalau banyak pun orang tak syukur juga.
1: Tak cukup juga.
4: Tak cukup dengan tak bersyukur tu.
1: Benar sekali.
4: Kalau kita sikit, kalau kita bersyukur, dia akan cukup dengan hak kita, hak kita apa kita yang buat, kita buat.
2: Dia rasa cukup dah ada-adanya
4: dia. Rasa cukup hak tu rezeki Allah bagi semua. Kita nak pergi mana? Dia kata kalau rezeki secepat tak akan jadi seganteng.
2: Ya, betul.
1: Terkemas kawin nombor syahtu. Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Banyak peribahasa. Dalam peribahasa yang diberikan oleh Kak Weh pagi ni. Kak Weh rasanya pagi ni study lebih sikit
1: betul,
2: ni.
1: Betul. Saya dapat rasa kamus ada tanya Kak Weh.
2: Okey. Is, kita ambil lagi lah memanggil. Hello, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Hai. Ini pelajar. Pelajar ni dia kelas depan. Tapi kursi dia lip laki.
2: Tapi mujur dia mari hari
1: dia
2: ni.
1: Dia mari.
5: Yano, itu minggu lepas kita tak boleh masuk.
2: Itulah dia mari minggu ni deh. Minggu lepas guano kira apa tak tahulah.
1: Lekat keting.
5: Orang tak sibuk.
2: Saya tahu apa. Sebab Kak Syima dah lewat dah minggu lepas.
1: Lewat, Kak Syima lewat.
5: Awak dah masuk. Tapi
2: dia
5: tak buka.
2: Si
1: okey, mungkin Kak Syima berpeluang untuk jawab peribahasa susuh ni kot. Minggu lepas ke Senin.
2: Lagu mana tu maksud dia tu?
5: Maksud dia gitulah. Kalau kita ada rezeki banyak tu, banyak tu lah. Kita jangan duduk. Jangan duduk kata bapa, sikit, bapa. Ni sebab tu saya bui rezeki kita. Kalau secukup tu, kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Kita nak banyak mana pun, kita tak kena dapat rezeki tu banyak mana. Kalau kita sekadar tu je.
2: Bila dah cukup tu, secukup itu sahajalah ya. Bersyukurlah adik.
5: Adalah. Jangan kata nak lebih orang lain, lebih tu dia usaha lebih tahu mana kalau rezeki kita banyak tu betul lah.
2: Banyak tu jelah dia. Okey baik. Okey baik. Terima kasih Kak Syima.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Syima.
2: Okey, itu Kak Syima kita dari Macang untuk jawapan peribahasa pagi ni. Ambil lagilah sorang ni.
1: Ambil lagi.
2: Berkelik-kelik ni. Hello.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Iyo, Pok Su.
6: Kalau bu gati pun dia panggil cikgu juga. Dia panggil bu juga kalau gati pun.
2: Cikgu gati.
1: Pok Su cikgu gati ke?
6: Cikgu Pok Su bagi ngata rilis.
2: Aha.
1: Okey.
6: Bagi ngata rilis ah, bagi ngata
1: rilis. Ngata rilis. Itulah saya rasa saya kena rilis bulat ni berdasarkan jadual Pok Su bagi ni.
6: Yo.
2: Pak Su hai. Rilih-rilih juga Pak Su. Maksud dia gapo ni?
6: Dalam berselan di
2: dangkal.
6: Berjingkat. Berjingkat ah. Penghasilan yang sedikit tu di apa ni? Pada-padakanlah dia. Kata. Maknanya skodahlah kita boleh tak jangan duduk skodah hak boleh lah gitulah nak mana.
2: Okey, kiranya hak skodah hak boleh tu pun kita kena berpada-pada bersyukur.
6: Syukur dah.
2: Okey, baik. Terima kasihlah Pak Su .
6: Terima kasih cikgu, jangan tinggal anak murid tu masuk kelas tu masuk kelas.
1: Ya.
2: Okey, baik. Assalamualaikum Pak Su. Okey tu kata Pak Su nya. Jangan rusing Pak Su. Selagi mana boleh kita ambil, kita ambil lah.
1: Kita ambil.
2: Okey, aku ada Cody live TikTok Kelantan FM jawapan-jawapannya.
1: Okey, sekarang ni Is nak baca pula jawapan-jawapan yang ada dekat kita punya komen siaran langsung TikTok. Di mana okey, ni Rosidah Safil katanya rezeki yang sikit tetapi bersyukur rezeki itu milik kita. Man kata pula Man 4848 maksudnya bertindak ikut kesesuaian, tak perlu buat apa yang tidak perlu. So lagi mati lemas kena selam. Okey baik, itu jawapan dia. Ini ada lagi ke? Okey, setakat ni kita ada dua sahaja jawapan. Mungkin kita punya follower TikTok tertanya-tanya generasi baru kan?
2: Untuk peribahasa pagi ni yang mana berbunyi dalam berselam dangkal berjingkat. Okeylah, tak apa, lepas ni lah kita ambil lagi pemanggilnya. Tapi lain dulu lagu daripada Mangkan dan Rosalinda.
1: Main Klate.
2: Hanya
1: di Gupagi, Gukito Blanco.

0: Okey, baik, itu tadi lagu Make in Kelantan, Mankind dan juga Rosalinda. Kita masih lagi dalam ruangan peribahasa pagi.
1: Dan kita tercari-carilah jawapan yang paling tepat, paling betul, paling padu. Dan saya memang faham sangat-sangat peribahasa kita pagi ni memang agak sedikit
0: susah. Deh. Kita jaga dengar, kita jaga guna juga untuk peribahasa ini. Tapi ni saya ada tengok di live TikTok, Facebook Kelantan FM. Okay. Daripada Kak Aniza Zulkifli.
1: Baik.
0: Jawapan kita sama macam Pak Udin juga. Lagu mana tu? Tiga jawapan Pak Din ke ni?
1: Macam mana tu Kak Aniza? Jawapan yang macam mana tu Pak Din?
0: Okey, tak apalah Is. Kita tanya dulu ni pemanggil di talian ini. Hello, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
2: Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Dengan Is tu. Ya. Ya, Kak Ya. Sihat Kak Ya?
2: Sehat, Alhamdulillah.
1: Baik.
0: Okey, baik Kak Ya. Hari ni peribahasanya bunyi dalam berselam, dangkal berjingkat. Ya. Maksud dia apa tu Kak Ya?
2: Maksud dia gini lah, contoh kita kata. Rezeki ni, kalau tu hebui, kita cuma tu, kita kena terima cuma tu ya lah. Kita tak boleh nak, kita tak boleh nak kelah-kelah lah. Rezeki kita cuma tu ya lah. Gitu ya lah.
0: Jadi bersyukur lah dia.
2: Tak kita nak apa ni, nak kelah lah kita kata. Rezeki kita cuma tu, Alhamdulillah ya lah. Cuma tu ya lah, gitu ya lah.
0: Okey, baik. Terima kasih Kak Ya.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, baik Is. Cuba Is tengok, kok ada jawapan di TikTok kita tu.
1: Okey, kita ada Pokku. Pokku kata bersyukur walaupun rezeki itu sedikit, terima seadanya. Selain itu, masih belum lagi at least.
0: Tak apa, kita ambil pemanggil lah. Ini baik. Di talian. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Lisa.
0: Selamat pagi. Umi Habibah. Di mana sekarang? Di Gunung Bacok ke di Bangi ke di Putrajaya?
3: Di Bangi.
0: Di Bangi.
1: Ya lah ya dia.
0: Okey. Baiklah, Umi, untuk peribahasa pagi ni lah. Walaupun jauh deh, masuk juga kelas kita.
3: Masuk dia tak ingat.
0: Okey. Untuk peribahasa paginya, maksud dia apa tu Umi?
3: Kalau peribahasa pagi ni lah, tak tahu lah betul ke salah. Kita hidup dengan berpada-pada lah. Apa yang kita dapat hasil tu, dengan rezeki yang kita dapat tu, kita maknanya kita bersyukur. Berpada-pada.
0: Kena bersyukur lah tu deh.
3: Bersyukur apa yang kita dapat. Tak boleh nak banding dengan orang yang apa ni, pendapatan diri tinggi, orang yang kaya-kaya.
0: Okey, baik. Terima kasih Umi jawapan tu.
1: Terima kasih Umi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu bersama dengan Umi.
1: Ni kita ada juga satu lagi yang kata daripada
0: jawapannya.
1: Rezeki secupuk takkan jadi segantang. Saya rasa bukan secupuk.
0: Secupak. Ni sama dengan Kak Wei tadi lah. Kak Wei pun kata gitu jugalah.
1: And then Dia Medina pun ada kata, seseorang yang mempunyai banyak ilmu atau pengalaman akan dapat memahami perkara yang rumit. Dengan habis di situ. Tak tahu dengan apa.
0: Dengan tergantung ayat dia. Tak apalah Is. Yeah. Kita nak tanya dengan pengantaranya sendiri. Dengan pengetua kita lah. Lepas ni kita akan bersama jawapan-jawapannya yang tepat untuk peribahasa pagi hari ini.
1: Okey.
0: Tapi lain dulu lagu.
1: Aiman Tino sendiri di Gu Pagi.
0: Gu kita belakang.

0: Okey, baik. Terima kasih untuk anda semua masih lagi bersama dengan kami untuk Ruangan Peribahasa Pagi hari ini.
1: Dan saya rasa sekarang ni orang kata dah tiba masanya untuk kita dapatkan jawapan yang lebih tepat daripada antara kita, iaitu pengetua baru.
0: Kita bersama dengan Cikgu Muhammad Syaharuddin bin Muhammad Kalam, yang mana merupakan guru cemerlang Bahasa Melayu SIC dan juga juru latih seni berbahasa negara. Assalamualaikum, Cikgu.
1: Assalamualaikum, Cikgu.
2: Waalaikumsalam.

0: khabar baik. Alhamdulillah sihat. Cikgu sihat.
1: Alhamdulillah bertambah sihat sekarang ni. Naik berat lagi.
0: Itu adalah perkembangan yang positif, cikgu.
1: Yes, perkembangan tu. Tapi yang pentingnya macam mana pun setiap petang saya pergi gym, workout.
0: Terbaik, cikgu. Itu yang kita mahukan. Gaya hidup yang sihat.
1: Yelah, sebab nak dah SPM kan. Budak SPM, cikgu kena semangat. Sebab budak-budak nak semangat, nak pesa.
0: Ya, yeah, betul. Cikgu.
1: Sekarang tengah percubaan.
0: Oh, okey, betul. Hari ni hari keberapa dah cikgu percubaan tu?
1: Hari ni hari yang ketiga, subjek sejarah. Subjek saya lepas dah PM hari pertama.
0: Okey, hari ni sejarah ya.
1: Seluruh negeri Kelantan. Seluruh negeri Kelantan.
0: Okey, cikgu, kalau ikutkan untuk ruangan peribahasa pagi kita hari ni, peribahasanya jarang-jaranglah kita dengar ataupun jarang yang kita buat ni.
1: Tadi jawab ni.
2: Ya, saya pun first time dengar.
1: Sebab dia kategori susah.
0: Ya. Jadinya lagu mana jawapan-jawapan yang diberikan oleh pendengar-pendengar kita hari ni, cikgu?
1: Tapi biasanya pendengar yang telefon ni, biasa mereka alert dengan budaya Melayu. Sebab peribahasa ni budaya Melayu yang kita nyatakan berdasarkan persiaran apa yang berlaku. Jadi jawapan tu alhamdulillah nampaknya pendengar-pendengar kita ni orang kata ada ilmu lah tentang peribahasa. Tahniah pada pendengar-pendengar. Jawapannya tu orang kata taklah salah. Cuma saya nak beri yang lebih tepat tentang peribahasa ni sebab bunyi pun pelik. Sebab apa bunyi dia?
0: Dalam berselam, dangkal berjingkat.
1: Okey. Maksud peribahasa ni sebenarnya ialah maksud kita ni sebagai manusia sekarang, zaman-zaman ekonomi sekarang, betul tak? Kita sekarang ni kena sentiasa beringat-ingat ataupun berpada-pada dengan apa yang kita ada, dengan sumber. Contohlah yang bahasa mudah suruh pendengar faham, iaitu ukur baju badan sendiri. Maksudnya kita kalau berbelanja ni, kalau kita ada benda ni, kita kena beringat-ingat berpada dengan kemampuan. Jangan orang kata periuk nasi kecil tapi nak makan banyak-banyak. Jadi kalau besar periuk nasi, besar keraknya. Jadi kita ni sentiasa beringat dan berpada-pada. Jangan maksudnya over belanja. Maksudnya kita kena beringat lah. Nak zaman sekarang kan, sekarang ni RM100 ni sekarang dah macam RM10 je. Betul tak?
0: Ya, betul. Khabar-khabar geng tak khabar gitu.
1: Kalau dulu pergi RM50 tu penuh juga lah raga separuh. Ini kalau RM50 tu dua barang, tiga barang gitu je kot.
0: Ya, betul cikgu. Jadinya kita kena sentiasa bersyukur. Tengok dulu diri kita seadanya lagu mana deh. Jadi jawab
1: berpada-padalah.
2: Cikgu.
1: Macam ni lah.
2: Kalau mungkin ada pelajar kita yang tak tahu, apa maksud dangkal berjingkat tu, cikgu?
1: Okey, dia sebenarnya macam ni. Kalau yang pertama tu, kalau tengok dua suku kata yang pertama tu, dia kata dalam kan. Maksud kalau kita, contohlah kita ambil benda yang mudah. Okey, kalau kita turun dekat dalam, kalau kita nampak air, maksud dangkal ni, kalau masuk dalam tu, dalam lah. Dangkal ni maksud cetek. Bendanya si cetek dari segi maksud sebenarnya. Maksudnya kalau pemikiran, dangkal tu cetek. Tapi kalau macam dari segi pendapatan kita ni, dangkal ni maksud tak banyak mana lah, tinggi. Dengan kata lain, maksudnya kalau orang dulu kata peribahasa tunjukkan kita ni susah, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Jadi macam tu. Jadi bila dangkal ni maksud kita ni sumber tak banyak mana, jadi kita kena berpada-pada. Yang paling penting pelajar kena faham maksud berpada-pada. Maksudnya kalau kita nak buat sesuatu, kita kena kokelik dulu, kisah dulu. Bajet cukup tak bajet? Ini korang budak-budak sekarang Gen Z ni hari-hari nak pergi kafe. Acah-acah dia ada kan.
0: Acah-acah estetik cikgu.
1: Pergi minum kopi je.
0: Tempat tapi kena estetik.
1: Untuk malam-malam akan dikonti. Ini untuk semua orang yang pendengar, bahawasanya soalan peribahasa, soalan nombor 5 kertas 2 untuk anak-anak SPM kita. Jadi penting tu, dia ada soalan peribahasa. Bagus sangat sebab kita memartabatkan budaya kita peribahasa. Jadi dalam SPM, soalan nombor 5 kertas 2.
0: Itu dia. Jadi memang
1: berguna untuk anak-anak secara khususnya dan untuk masyarakat secara umumnya. Sebab peribahasa adalah budaya kita yang perlu kita martabatkan.
0: Ya, betul. Okey, jadi terima kasihlah. Terbaik hari ini.
1: Berpada-pada
0: ya.
1: Okey,
0: terima kasih cikgu.
1: Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan untuk Cikgu Muhammad Syaharuddin bin Muhammad Kalam yang mana merupakan guru cermelang Bahasa Melayu SIC dan jurulatih seni berbahasa negara.
2: Orang hebat, bukan kalah-kalah kan.

0: kalang-kalang pun antaranya untuk pagi ini, Is. Jadi selain itu juga kita nak ucapkan terima kasih kepada Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur yang berkongsilah peribahasa pagi ini. Jadinya kita tahu dah lah deh makna untuk dalam berselam dangkal berjingkat.
1: Ya, dan terima kasih juga kepada jawapan-jawapan yang diberikan dekat TikTok, dekat komen Facebook, pemanggil-pemanggil kita. Sebenarnya mereka semua bersedia dengan jawapan walaupun kadang-kadang ada terpesong sikit-sikit.
0: Ya, betul.
1: Tapi mencuba itu bagus.
0: Betul. Okey, itulah yang kita mahukan supaya peribahasa ni tak hilang macam itu sahaja.
1: Betul.
0: Masih ramai lagi yang tahu untuk peribahasa deh. Okey, baik Is.
1: Baik.
0: Dan selepas ini seperti biasalah kita nak kongsikan berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026 ni.
1: Melalui ringkasan segmen di Kopi Bola Pagi.
0: Ya.
1: Tapi kita dengar dulu lagu lah, lagu Nustia boleh?
0: Betul, boleh.
1: Canda cam kecam cam digu pagi.
0: Gu kita belakang.

0: Ya, Isnin Selasa Rabu kami tak boleh jumpa. Tapi jangan risau, kalau nak jumpa dengan Easy, ha, dia bukan Isnin Selasa Rabu kami Jumaat Sabtu. Dia cuma Isnin Rabu Sabtu.
1: Ya, betul. Hari ni kita marilah temankan semua daripada pukul 9 pagi tadi lagi, Is. Dan kalau nak diikutkan, Is, pagi tadi kita mari. Boleh-boleh duk tengok jugalah dia. Yeah. Perlawanan di antara Brazil menentang Norway.
0: Awal-awal tu semangat saya tengok Liz tengah makan nasi berlauk di depan TV.
1: Makan tu muja tak
0: laju,
1: cacik.
0: Laju.
1: Boleh-boleh duk diri gitu.
0: Tapi lama-lama saya tengok suapan semakin slow.
1: Senyap lagu mana kira dia.
0: Kenapa, Liz?
1: Inilah yang mana kita dapat saksikan. Saya tahu satu dunia yang mana penyokong-penyokong Brazil sedikit kecewa lah ya.
0: Saya rasa banyak. Bukan sedikit tapi banyak.
1: Sangat kecewa sebabnya kalah. Kecundang lah. Tidak mampu berjaya untuk mara selepas ditewaskan oleh Norway 2-1 pagi tadi.
0: Kalau tengok saingnya dia tu rasa macam tok padel lah.
1: Tapi kita dapat saksikan jugalah bila Norway memang memberikan saingan yang sangat sengit untuk Brazil. Dan kita dapat tengok jugalah aksi permainan di antara Neymar dan juga Erling Haaland. Saya menantikan Haaland je sebenarnya. Sebab dia sangat-sangat lucu dan comel di atas padang.
0: Okay.
1: Lagi Is nak kongsikan apa?
0: Okay, kalau macam tadi Liz kongsikan tentang yang itu, saya pun sebenarnya lebih kurang sama juga. Macam saya nak ulang baliklah keputusan sebelum ini. Di mana Maghribi dengan Canada, Liz tahu dapat berapa? Maghribi berjaya jaringkan 3 jaringan gol dan juga Canada 0. Perancis berjaya mendapat 1 jaringan gol dan Paraguay pulang dengan 0.
1: Itu saya sempat tengok semalam. Sebab kita bercuti kan. Suka Mbappe dan juga Perancis. Dan juga kalau kita tengok sebenarnya perlawanan di antara Paraguay dan juga Perancis semalam, sangat-sangat dahsyat. Banyak ya dia punya sekatan-sekatan kaki dan juga penolakan di atas padang.
0: Itu sengaja ataupun tidak?
1: Tak tahulah.
0: Norway mencipta kejutan besar lah apabila menewaskan Brazil 2-1 untuk mara ke suku akhir. Dan wira Norway iaitu Erling Haaland yang menjaringkan 2 gol pada minit ke-79 dan ke-90. Jadi Brazil memperoleh gol sagu hati menerusi Neymar melalui ia kata sepakan penalti pada masa kecederaan, namun ia sudah terlambat untuk mengubah keputusan.
1: Iya, betul.
0: Jadi Norway kini melangkah ke suku akhir dan akan menentang penentang perlawanan Mexico dengan versus England, which is sekarang ini.
1: Untuk pagi ini perlawanannya di antara Mexico dan juga England. Anda boleh saksikan di saluran TV OK. Dan kalau nak diikutkan sebenarnya is kekalahan Brazil ataupun juara 5 kali dunia yang tersingkir seawal pusingan ke-16 ini merupakan antara pencapaian terburuk mereka lah sejak 1990.
0: Orang kata begitulah. Macam 5 kali kot.
1: 5 kali juara dunia untuk Piala Dunia FIFA. Tapi nak lagu mana deh? Rezeki tidak memihak kepada mereka. Jangan orang kata bersedih ya untuk penyokong-penyokong Brazil. Kita cari pasukan lain pula.
0: Sebenarnya itu kita boleh jadi boleh ambil pengajaran sebenarnya.
1: Iya, betul.
0: Kita pernah memiliki ataupun menggenggam kemenangan sebelum ini. Belum tentu ataupun jangan sesekali kita berasa seperti kita dah confident. Aku akan menang kali ini sebab aku dah 5 kali kot. Sebenarnya menang kalah kegagalan itu mana-mana pun boleh berlaku.
1: Betul.
0: Dan itu jugalah orang kata perlawanan yang kita mungkin akan tak dapat jangka juga keputusannya macam mana. Iaitu pada malam ini ataupun esok pagi, 3 pagi nanti kita ada Portugal menentang Spanyol.
1: Ya, itu yang saya nantikan. Seperti dan biasa, Spanyol di hatiku.
0: Ya ke awak ni?
1: Esok kalau Spanyol menang, saya pakai baju Spanyol.
0: Okey. Bukan Portugal ke awak?
1: Kita bukan.
0: Dan pukul 8 pagi esok kita ada Amerika Syarikat menentang Belgium.
1: Okey. Itu antaranya lah. Sebab sedikit berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026. Dan untuk anda semua Seperti biasa, selepas ini 8 pagi.
0: Kita
1: 8 pagi, 9 pagi.
0: 8 esok. Tapi sebelum melangkah ke 9 pagi, jom kita layan dulu lagu bola. Kita sambil-sambil menonton Mexico tengah berlawan ni, orang kata. Jadi jom kita dengar Dreamers daripada Jungkook BTS.
1: Dan juga Fahad Al-Kubaisi untuk
0: di
1: anda.
0: Di 2 pagi.
1: Gukito belakang.

0: podcast terbaik.
1: Okey, baik, kembali bersama dengan kami untuk pagi ni. Go pagi ada Easy.
2: Aha.
1: Ha, Liz dan juga Is.
2: Ada Is, ada Liz dan ada hadiah Liz.
1: Ya, yeah, kita dah masuk untuk nak bagi hadiah kepada pemenang lah. Yang mana mungkin akan menang hari ini.
2: Aha. Setelah bagi menjawab soalan yang kita akan kemukakan lah.
1: Ya, yeah, ini bersempena dengan kuis Piala Dunia FIFA 2026.
2: Baik.
1: Jadinya untuk anda yang mana nak menang hadiah bagi kuis Piala Dunia, boleh sahaja telefon kami sekarang ini, talianya 7488630 ataupun 7433858. Okey, Is, kita dah ada pemanggil. Mungkinkah anda pemenangnya? Kita angkat dululah siapa ni.
2: Hai. Hello. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Ya, siapa tu?
3: Azmi.
2: Azmi, okey, baik.
1: Azmi dari mana, Azmi?
3: Dari Terengganu.
1: Oh, dari Terengganu. Okey, okay, baik. Azmi dah bersedia dengan jawapannya?
3: Dah.
1: Okey, okay, baik. Soalannya, okey, dengar baik-baik eh. Tarik nafas dulu. Okey, soalannya, berapakah pasukan yang layak kepusingan kalah mati?
3: 6 dah.
1: Kalah mati.
3: Kalah mati. 8.
1: Sebelum 16?
3: Sebelum 16. 16. 8.
1: Apa ni? Kalau Hot Law ni tengah main ni pasukan 16 terbaik. Sebelum 16 ni berapa pasukan?
3: 32.
1: 32?
3: Ya, betul.
1: 32 pasukan lah, deh.
3: Oh, ya, betul.
1: Untuk pusingan kalah mati. Confirm? Ya, confident? Oh, ya,
3: confident.
1: Okey, baik. Jadi, jawapannya
2: adalah
1: betul.
2: Betul, Azmi.
1: Okey, baik. Terima kasih untuk Azmi. Jangan letak lagi panggilan ini, Azmi.
3: Okey.
1: Nervous. Kita tahu tu dengan nervous. Okey, baik. Azmi, tunggu di talian seketika. Dan untuk apa ni, semualah yang mana telefon pagi ni, terima kasih lah. Dah ada pemenangnya.
2: Dah ada pemenang.
1: Dah ada pemenangnya. Alhamdulillah. Dan juga untuk yang mana belum tahu lagi, sebenarnya hadiah kuis Piala Dunia disumbangkan oleh Wrigley's Baju Sublimation di Pasir Ho. Jadi berminat untuk tempahan, boleh ke media sosial Wrigley's Pasir Ho. Terima kasih untuk anda semua. Lepas ini kita akan kembali lagi. Tapi ini lain dulu, lagu daripada Poi Gas dan juga Hinggi Timah.
2: Kelate, bumi bertuah, digu pagi.
1: Digu kita.

0: Kalau masa ni boleh putar kembali dok. Rasanya ramah pok-pok kita ni nak kembali ke zaman sila. Kalau dulu nakal mungkin kita nak ubah jadi ke arah juru. Kalau dulu kalau kita malas sekolah gak mungkin kita nak ubah lah ni jadi pelajar yang hebat. Tapi itu semua benda yang tak boleh kita nak ubah lah. Gapo-gapo pun hidup ni kita kena terus ke. Sebab gapo? Sebab nak berjaya, nak berbakti ni tak ada istilah lambat ataupun cepat. Selagi nyawa masih ada, berusahalah kita semua untuk berubah. Tapi ambo Acik Ma'e, hok pastinya tak kira berubah untuk jadi pendengar Kelate FM.
1: Penuhi cita rasa anda.

0: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
1: dari pagi sampai ke malam.
0: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM
1: penuhi citarasa anda.

0: Ah, lagu Korea pun bunyi macam lagu Kelate kita.
1: Naik angin ke tu? Pagi-pagi ni kita kena ceria-ceria selalu lah ya. Kena sentiasa lah pastikan mood pun positif. Sentiasa happy. Masuk kicau lah terutamanya.
0: Memang situasi di tempat kerja ataupun di apa orang kata dengan keluarga okey lagi. Tapi kalau dengan orang suku Saka, orang sekeliling, kalau boleh hati-hati dalam kita ceria dan mesra. Sebab apa? Takut disebabkan kita terlalu ceria, mesra, bersangka baik, dalam sedar tak sedar kita tertipu dan ditipu, Liz.
1: Kadang-kadang orang yang suka tipu kita ni tidaklah jauh sangat. Kadang-kadang yang duduk dekat dengan kita pun dia yang nak nipu, yang nak jahat kita pun boleh.
0: Kita ni mesra dengan orang, mudah kecek dengan orang, dengan mulut. Tapi sebenarnya orang ambil kesempatan dia ni buah lacak dia ni, boleh nak tipu dia ni.
1: Boleh makan ni, dia kata dia. Risaulah juganya.
0: Jadi bila kita mudah tertipu, sama jugalah macam kes apa kata kewujudan individu menyamar pegawai SPRM tu.
1: Ya, betul. Loni kes dia tak kira sebenarnya. Adalah macam-macam jenis orang menyamar jadi anggota polis, menyamar jadi doktor, menyamar buat kicau-kicau hak tak molek ni. Jadinya kita ni kena sentiasa berhati-hatilah ya. Khususnya kalau yang ini ni beritanya berkenaan dengan menyamar jadi pegawai SPRM.
0: Ya Allah.
1: Yang mana orang ramai diingatkan supaya berhati-hati dengan kewujudan individu hak mana dia dakwa diri dia ni pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Seperti mana hak tularlah di laman media sosial baru-baru ni.
0: Tapi walau macam mana sekalipun deh, apa SPRM buat kenyataan hari ni dia menafikan yang individu berkenaan adalah pegawai Suruhanjaya itu sebenarnya bukit. Dan tindakan tersebut adalah tidak sah. Jadi orang kata memang menyalahi undang-undang lah, dan dia boleh menjejaskan integriti institusi itu sendiri lah.
1: Betul. Jadinya kena sentiasa berhati-hatilah kalau berhadapan dengan individu yang mana

0: Jadi orang kata menurut SPRM juga perbuatan menyamar sebagai pegawai Suruhanjaya itu satu kesalahan jenayah, dan antara peruntukan undang-undang yang boleh dikenalkan iaitu Seksyen 170 Kanun Kesiksaan yang membawa hukuman penjara sampai 2 tahun ya, ataupun denda ataupun kedua-duanya sekali.
1: Ya, betul. Okey, dan untuk peruntukan lainnya di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 iaitu penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian yang membawa kepada hukuman denda sehingga RM50,000 ataupun penjara hingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali.
0: Jadi tindakan tambahan boleh diambil di bawah undang-undang lain yang berkaitan sekiranya penyamaran tersebut melibatkan penipuan atau cubaan memperdayakan masyarakat.
1: Ya, dia kalau dia buat gitu tu memang untuk memperdayalah tu isi. Dan jadinya untuk pengesahan dan juga maklumat yang lebih sahih lagi, ramai boleh layari laman sesawang rasmi SPRM di www.sprm.gov.my dan juga media sosial rasmi SPRM iaitu di Facebook, Instagram, di TikTok dan juga di Twitter, ataupun hubungi talian bebas tol 1-800-886-000.
0: Jadi sebelum ni pun ada juga orang kata gambar viral ataupun tular di media sosial mengenai kewujudan individu didakwa sebagai pegawai SPRM dengan kad kuasa dipercayai meragukan selain didakwa sebagai scammer ataupun pengguna media sosial. Oleh media sosial itulah. Li sendiri pernah ke kena scam?
1: Alhamdulillah lah, tidak pernah. Sebabnya kita kalau dia telefon tu bunyi macam pelik sikit, saya letak lalu.
0: Itu melalui telefon.
1: Kalau jumpa depan pun tak ada. Tak ada lagi. Mungkinlah muka saya ni baking berkali. Tu luar ke jeli. Tengok ujung mata gitu, dia tak berani nak dekat.
0: Kalau saya bukan saya lah tapi keluarga saya, dulu zaman-zaman goris dan menang list.
1: Dia mari rumah ke lah ke mana?
0: Dia kecek punya lah laju sampai kita tak dare pun nak tanya siapa ni, dari mana
1: ni. Where are you from?
0: Tiba-tiba kita bagi duit, tiba-tiba dia kata okey nanti kita hantar hadiah.
1: Tak gitu.
0: hantar hadiahnya.
1: Aduh, dah tertipu di situ ya. Dulu lagu tu deh cara dia. Loni lagu lain pula. Dia ikut perubahan jugalah dia. Cumanya kita ni lah kena berhati-hatilah deh. Kena tahu, kena cakna juga dengan skamer-skamer ni.
0: Betul. Dan orang hot jadi skamer tu, awak tergamuk ke buat lagu tu?
1: Dia tergamuk dia buat gitu tu.
0: Hidup kita ni mencari keberkatan.
1: Dia tak ada keberkatan dah tu eh. Jadi ya fikir Allah dulu sebelum kita terjebak dengan perkara-perkara sebegini, sebabnya tak ada untung mana pun. Kalau kena takap,
0: dia macam sepandai-pandai tumpai melompat, akhirnya
1: jatuh
0: ke tanah jua.
1: Okey. Dan lepas ini ada lagilah perkongsian bersama kami. Sebabnya kita tengah menyaksikan perlawanan di antara Mexico menentang England juga masih lagi 0-0 di minit ke-35. Ya, tergerala tadi.
0: Ya, hujan.
1: Sebab hujan cuaca tak begitu baik di sana. Sama-samalah. Yang mana nak tengok boleh tengok di saluran TV OK untuk waktu yang sekarang ini.
0: Kalau tak nak layan di RTM, klik lah. Kalau saya di pihak Mexico.
1: Mexico
0: kalau
1: saya, kalau East Mexico, saya England lah.
0: Okey, baik. Kita sama-sama saksikan. Tapi anda semua yang tak ada TV, tak ada RTM klik tu, jom kita dengar lagu lah, boleh tak?
1: Boleh. Ini
0: Masihkah
1: daripada
0: Ada Rasa Itu dari
1: Misha Omar.
0: Di Gu Pagi.
1: Gu Kita Belakang.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
2: dari pagi sampai ke malam.
1: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM
2: penuhi citarasa anda.

Adik-adik, serlahkan bakat adik-adik dalam pencarian bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Kelantan. Ha, macam mana adik-adik? Berani tak sahut cabaran kami? Kelantan FM menjemput adik-adik warga negara Malaysia yang berumur 7 sehingga 12 tahun untuk menyertai pencarian bakat bintang kecil 2026. Adik-adik hanya perlu nyanyikan satu lagu Melayu sahaja dengan durasi nyanyian tidak kurang dari 3 minit. Hantarkan video nyanyian adik-adik beserta maklumat lagu dan pengenalan diri ke Telegram Kelantan FM di 014-974-0154. 014-974-0154. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 10 Julai 2026. Jangan lepaskan peluang ini adik-adik. Pencarian bintang kecil 2026.

0: Okey, itu tadi lagu nyanyian daripada Lesti Kejora, Sekali Seumur Hidup.
1: Sekali
0: seumur hidup. Kalau kita dapat apa yang kita nak, alhamdulillah lah.
1: Sekali juga seumur hidup kalau diberi peluang untuk memegang title apa juara FIFA World Cup tahun ini.
0: Itu adalah yang dinanti-nantikan untuk setiap negara yang mana layaklah untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dan ini ada Iwedolo ni, dia kata saya ni.
1: Dia kata
0: kalau Portugal menang, DJ Liz kena pakai baju Portugal. Gano, bereh. Saya ada dua-dua baju, don't worry. Okey, baik. Dan juga daripada Lemang Tok Abah, pagi esok jangan lupa Liz pakai baju Spain deh, bereh. Kita tengok mana menang.
1: Saya rasa Liz ni memang bawa tuah lah. Baru sahaja Liz sebut yang Liz sokong England. Berpihak pada England.
0: Tiba-tiba dia gol.
1: Tak sapa 5 minit, guys. Terus dapat mata jaringan gol. Lepas tu duduk sekejap. Sekali lagi dua.
0: Ya Allah. Tapi tak apa Is. Sebabnya Mexico cuba untuk mengejar.
1: Mengejar. Kita nampak.
0: Untuk pagi ini. Dan pun ada juga satu gol. Di situ. Dan untuk yang sekarang ini. England 2. Mexico 1. Jadi kita nantikan ya. Untuk pagi ini lagu mana tu. Bagi perlawanan. Yang sangat sengit juga pagi ini.
1: Ya, dan untuk anda semua, kita pun nak bagi tahu yang Gu Pagi dah sampai ke hujung rancangan sebenarnya.
0: Ya, betul. Untuk pagi inilah.
1: Ya, untuk pagi ni sahajalah. Dan lepas ni kita ada Gu Galik bersama dengan DJ Dia Fauzi.
0: Ya, akan temankan anda hingga pukul 2 petang nanti. Jadi seperti biasalah, jangan tukar siaran. Teruskan bersama dengan kami. Dan yang mana tak dapat siarannya, jangan risau. Boleh saja saksikan di RTM Klik. Tengok, dengarkan kami di RTM Klik dan juga di live TikTok selain di live Facebook Kelantan FM.
1: Dan sedikit waktu saya nak ambil untuk bagi tahu lagi sekali bahawa kawasan Kuala Krai, Gua Musang, Jeli, Tanah Merah, Pasir Mah dan Pasir Putih sebenarnya antara yang terkena gangguan siaran akibat daripada naik taraf.
0: Naik taraf lah pemancar di Bukit Bakar. Jadi kita minta maaf sangat-sangat untuk segala kesulitannya. InsyaAllah lah lepas 14 bulan nanti akan balik seperti asal balik. Okay?
1: InsyaAllah.
0: Dan kami nak balik dulu juga sambil-sambil layak lagi ni bola ni.
1: Itulah sebenarnya kami bukan nak balik, kami nak lebih fokus
0: tengok bola dulu Dan untuk anda semua sampai di sini sahajalah. Sebelum kami tinggalkan anda, jom ini layan dulu lagu daripada Afis Solah.
1: Bege di Gu Pagi.
0: Gu Kita Belakang.
1: Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Besok kau dengar awak kata, dalam hidup ni, kita sentiasa ada bersaing. Bersaing untuk berjaya, bersaing untuk disayangi, dan bersaing untuk disenangi. Dan gini, bersaing ni sebenarnya molek. Tapi lagi molek bersaing secara sihat tanpa menjatuhkan sesiapa. Pesanan ikhlas dari saya, Deng Manjo, yang sentiasa bersaing dengan diri sendiri untuk menjadi yang terbaik. Pakat dengan Radio Kelantan FM belakang deh.
1: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.

kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda. Kelantan FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Kerajaan India mengarahkan Meta supaya mengalih keluar semua iklan dan kandungan mempromosikan bahan penderaan seksual kanak-kanak di Instagram. Syarikat itu diminta menyahaktifkan semua kandungan yang memudahkan akses kepada bahan eksploitasi berkenaan selain mengambil tindakan segera terhadap penyebaran melalui algoritma. India turut mengarahkan Meta mengemukakan maklum balas terperinci kepada kerajaan dalam tempoh 7 hari susulan laporan media dan siasatan berkaitan kandungan tersebut. Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi menegaskan tiada normalisasi hubungan dengan Israel selagi keamanan yang adil tidak dicapai. Menurut beliau, keamanan itu mesti merangkumi penamatan pendudukan di wilayah Palestin serta penubuhan sebuah negara Palestin yang merdeka. Al-Sisi turut menyeru semua pihak mempertahankan gencatan senjata di Gaza dan menyokong penamatan konflik antara Iran dengan Amerika Syarikat. Negara anggota OPEC Plus bersetuju menaikkan had pengeluaran minyak sebanyak 188 ribu tong sehari mulai Ogos bagi menyokong kestabilan pasaran minyak global. Keputusan dicapai dalam mesyuarat maya selepas menilai keadaan serta prospek pasaran minyak dunia. Ini kali kelima berturut-turut OPEC Plus meningkatkan pengeluaran minyak. Mesyuarat seterusnya dijadual berlangsung pada 2 Ogos depan bagi menentukan paras pengeluaran bagi September. Beratus-ratus anggota bomba bertungkus lumus memadamkan kebakaran hutan yang melanda Perancis, Spanyol dan Portugal. Kebakaran itu memusnahkan lebih 17,000 hektar kawasan, manakala suhu di beberapa lokasi dijangka mencecah 40 darjah Celsius. Di Perancis, hampir 600 anggota bomba digerakkan bagi mengawal kebakaran di Stravillage, manakala kebakaran berhampiran kawasan pantai Costa Brava, Spanyol memusnahkan lebih 2,200 hektar hutan dalam tempoh 2 hari. Angka korban akibat gempa bumi kuat di Venezuela meningkat kepada 3,342 orang, manakala 16,700 lagi cedera dan 17,000 kehilangan tempat tinggal. Menurut pihak berkuasa tempatan, operasi mencari mangsa yang masih hidup kini ditamatkan dengan 50,000 penduduk dipercayai masih hilang. Operasi ketika ini memasuki fasa pemulihan dan pengebumian. Sementara itu, Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez menegaskan negara itu tidak akan terjerumus ke dalam pergolakan sosial susulan bencana alam tersebut. Menurut beliau, kerajaan Venezuela telah mengarahkan ribuan anggota penyelamat dan pasukan awam bagi menjalankan operasi bantuan. Piala Dunia 2026, impian Brazil memburu gelaran dunia ke-6 berkecai apabila disingkirkan Norway 2-1 dalam aksi pusingan 16 terbaik. Erling Haaland muncul wira Norway apabila meledak 2 gol dramatik pada minit ke-79 dan ke-90 untuk menamatkan cabaran juara dunia 5 kali itu. Kekalahan tersebut turut memanjangkan badi Brazil ke atas Norway yang masih gagal ditewaskan dalam 5 pertemuan. Malah sejarah sekali lagi berulang apabila Norway mengulangi kemenangan 2-1 ke atas Brazil seperti yang dicatatkan pada Piala Dunia 1998 sekaligus melangkah bergaya ke suku akhir. Sementara itu, misi memburu kasut emas kini semakin sengit. Lionel Messi, Kylian Mbappe dan Erling Haaland dilihat sebagai pesaing utama masing-masing mengumpul 7 gol setakat ini. Bagaimanapun, peluang masih terbuka luas. Bintang Brazil Neymar pula memberi bayangan bahawa kariernya bersama skuad kebangsaan telah berakhir selepas juara 5 kali dunia itu tersingkir di pusingan 16 terbaik selepas tewas 1-2 kepada Norway. Dalam pada itu, ketika ini sedang berlangsung pertembungan menarik antara England dan Mexico di Mexico City. England mendahului 2-1 hasil jaringan Jude Bellingham. Terdahulu, perlawanan pusingan 16 Piala Dunia 2026 antara kedua-dua pasukan itu ditangguhkan selama 1 jam akibat cuaca buruk. Menurut FIFA, penangguhan itu dibuat susulan ribut petir dan hujan lebat di bandar itu. Badan ini itu menegaskan keselamatan pemain dan penonton menjadi keutamaan mereka. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sedang mencari kerja, hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.
3: Bersama anda, Kelantan FM.

0: Piramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu Piramli ya. Selamat mencuba.
1: Hidup nan serupa burung di angkasa.
2: Assalamualaikum. 6 Julai 2026, 10.10 minit pagi. Dan Alhamdulillah bertemu lagi kita di pagi ini, hari Isnin 6 Julai 2026 bersamaan dengan 20 Muharram 1448 Hijriah. Terima kasih belah kau, set-set awak, bereh kau. Ada yang tengah minum kopi, mungkin ada yang tengah makan nasi goreng. Ataupun kata tak ada lagi nak makan pagi. Sibuk banyak hijau nak buat hari ni. Sebentar lagi dah ada meeting. Tapi jangan lupa deh, orang kata hari Isnin ni walaupun hari kedua kita bekerja di minggu ini, mood kita pastikan sentiasa bereh belah kau. Jangan mudi-mudi deh. Yeah, kau sayang-sayang api kita. Dan untuk anda yang baru saja mengikuti siaran kami, saya Dia Fauzi bersama dengan anda dari Guralik 2 jam lebih, 3 jam lah adik, lebih kurang, akan bersama dengan anda. Sama-sama kita galik, sama-sama kita kongsi-kongsikan maklumat dan juga kita layan lagu-lagu yang best. Alright, jadi jangan ke mana-mana, set kita belakang. Jom layan lagu dari Zain Azin, Kok-kok ada galau pagi ni, tiada jodoh antara kita. Dan lepas tu Amir Masdi, Calar untuk anda, Guralik Kelantan FM.

0: Lagu-lagu kegemaran anda. Lagu-lagu pilihan anda menerusi Kelantan FM.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda 10.24 minit pagi dan ini kita nak kongsikan sedikitlah kisahnya Brazil semalam lawe Norway dan buat pertama kalinya dia. Kalau kita sebut Brazil ni sebab kita tahu, ramai orang tahu dan ramai orang terbayang Samba, Joga Bonito dan pasukan orang kata 5 kali julang Piala Dunia. Tapi apa yang mengejutkan dalam bola sepak ni, nama besar pun tak menjamin kemenangan. Dan awal pagi tadi, Brazil dikejutkan dengan kekalahan kepada Norway dalam aksi Piala Dunia 2026. Dan inilah kata bola sepak ni, sukan yang paling menarik bila atas kertas mungkin nampak Brazil ni lagi kuat. Tapi bila whistle ditiup, yang menentukan ialah disiplin, strategi dan juga semangat juang sepanjang 90 minit perlawanan. Dan kadang-kadang pasukan yang dianggap underdog itulah yang berjaya mencipta kejutan. Jadi pengajarannya bukan dalam bola sepak saja, tapi juga dalam kehidupan kita. Jangan cepat pandang rendah pada kemampuan orang lain dan jangan cepat mengalah kalau orang pandang rendah pada kita. Sebab keputusan sebenar bukan ditentukan oleh siapa yang lebih terkenal, tapi siapa yang lebih bersedia dan berusaha. Tahniah untuk Norway atas kemenangan yang cukup mengejutkan dunia bola sepak FIFA World Cup 2026. I'm

0: Okey. Whistle berbunyi memanda kita bersama lagi lah untuk hari ini. Kita sudah pun berada di pentas yang semakin menghampiri final dalam kejohanan bola sepak dunia FIFA. Dan hari ini beberapa perlawanan berlangsung membabitkan pasukan pasukan berstatus bintang dalam bola sepak dunia. Dan bersama saya di talian ketika ini Wan Nazrul Aisyam Wan Ahmad, selaku pengulas dan juga penganalisis bola sepak tempatan. Assalamualaikum Wan.
1: Waalaikumsalam Din.
0: Ya, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Saya rasa Wan sambil menonton England dan juga Mexico.
1: Betul, saya akan berada di stadium ketika ini Din.
0: Okey, pada minit yang ke-69 ini, England mendahului 3-1 dan saya rasa hampir pastilah, walaupun mungkin keajaiban boleh berlaku, tetapi hampir pasti England akan melangkah ke peringkat ke peringkat seterusnya lah. Baik.
1: Belum hampir pasti Din, kerana 3-2 ketika ini. Kedudukan semasa 3-2 Mexico.
0: 3-2 dengan baru England ini. Bermain 10 orang ya.
1: Ya.
0: Ah, okey. Wah.
1: Kira dalam baru saja Mexico menjaringkan gol melalui penalti, Harry Kane dipersalahkan kerana berlaku kekasaran menyepak kaki lawan dalam kawasan penalti. Jadi kedudukan pertama getir ketika ini dalam keadaan England beraksi dengan 10 orang setelah kuasa dilainkan kad merah. Harry Kane menyempurnakan sebagai penalti, setelah itu jadikan 3-1. Dan baru saja sementara tadi satu lagi gol terhasil juga melalui sebagai penalti. 3-2 ini bermakna belum selamat untuk England. Ya. Dalam minit ke-70, ada 20 minit saja lagi. Baki perlawanan panjang lagi, Din.
0: Ya, baki perlawanan panjang lagi dan England, Mexico dengan kelebihan seorang pemain. Baik, ya. Wan, terdahulu dengan Brazil yang tewas kepada Norway dan...

0: pemain-pemain Norway, dan itu adalah satu faktor. Dan apa selain daripada yang kita nampak adalah Haaland, ya, beliau banyak berjalan.
1: Yeah.
0: Factor first half ada lebih kurang 10 touch sahaja, dan dikatakan banyak berjalan, tapi beliau mendapat bola, beliau terus menjalankan gol. Itulah ciri-ciri penyerang klinikal yang menggunakan peluang yang ada untuk menjalankan gol. Tapi di sebalik itu, Denif, yang harus kita berikan perhatian adalah penjaga gol pasukan Norway yang cukup cemerlang. Kalau tidak kerana beliau, rasanya memang perlawanan akan berubah. Apatah lagi ketika beliau berjaya menyelamatkan sebagai penalti yang diambil oleh Bruno Guimarães. Itu satu punca Brazil gagal, saya kira, kerana tidak menyempurnakan peluang yang ada, dan beberapa kali menyelamatkan pintu gol Norway daripada De Bolossi, termasuklah situasi hampir saja gol sendiri berlaku apabila beliau hanya menggunakan hujung jari saja untuk menepis bola, lantas terkena tiang untuk menyelamatkan pintu gol Norway daripada De Bolossi. Jadi itu adalah satu punca yang sebenarlah untuk pasukan Norway menangi perlawanan tersebut.
1: Okey. Dan sebagaimana Perancis juga juga Norway, faktor penyerang mereka lah, Mbappe dan juga Haaland ini, ketajaman mereka, speed mereka, dan juga faktor ketinggian, ini adalah merupakan kelebihan yang dimiliki oleh kedua-dua pemain ini. Dan satu lagi perlawanan yang juga menjadi perhatian kita sudah pastilah berkenaan dengan Portugal dan juga Spanyol. Wan.
0: Baik, perlawanan antara Portugal dan Spanyol akan berlangsung 3 pagi nanti, esok.
1: Sementara
0: USA dan Belgium akan berlangsung pada pukul 8 pagi. Tapi sebelum itu, yang disebutkan tadi, sebenarnya watak yang dimiliki oleh sesebuah pasukan memainkan peranan, ya.
1: Betul.
0: Dan mereka jelas sekali begitu menjadilah. Bagaimana kita perkatakan mana Haaland yang menjadikan 2 gol, Mbappe juga menyempurnakan penalti untuk pasukan mereka layak ke pusingan seterusnya ke peringkat akhir ini. Dan selepas itu bagaimana watak-watak seperti England ketika ini, kita perhatikan Harry Kane dan juga Jude Bellingham. Yang Jude Bellingham telah menjadikan 2 gol setakat ini, kedudukan 3-2. Harry Kane menyempurnakan sebagai penalti, menjadikan mereka sedang mengatasi 3-2 ketika ini. Itulah watak-watak yang membawa pasukan masing-masing ketika ini.
1: Kita sudah pasti akan melihat pertemuan-pertemuan berikutnya. USA bertemu dengan Belgium, dan pasukan lainnya seperti siapa lagi yang akan
0: Portugal dan Spanyol tumpuan.
1: Portugal dan Spanyol menjadi tumpuan, ya. Jadi setakat ini yang sudah pun memastikan tempat ke separuh akhir adalah Perancis, Morocco, Norway dan England masih lagi dalam perjuangan, dan maknanya 3 lagi lah pasukan yang akan layak mencari tempat untuk peringkat separuh akhir ini. Jadi peluang USA bertemu dengan Belgium, macam mana Wan melihat peluang mereka?
0: Ini juga diperkatakan oleh pemerhati bola sepak apabila FIFA telah memutuskan satu peraturan baru, Udin, yang mana pemain Amerika Syarikat, penyerang utama mereka iaitu Balogun yang dibenarkan beraksi dalam perlawanan bertemu dengan Belgium, walaupun beliau telah dilayangkan kad merah dalam aksi sebelum ini, dan difahamkan dikeluarkan satu rules yang menyatakan bahawa Balogun tetap akan menerima hukuman gantung satu perlawanan, tapi ditunda untuk perlawanan ataupun game-game yang seterusnya. Ini bermakna ramai yang memerhatikan situasi ini mencetuskan perdebatan di kalangan pemerhati bola sepak, kenapa Balogun dibenarkan beraksi dalam perlawanan bertemu dengan Belgium, apakah ini kerana keistimewaan milik tuan rumah. Dan juga harus diingat, baru saja sebentar lagi Kuansah untuk England juga dilayangkan kad merah. Jadi kita nak

0: tengok bagaimana situasinya nanti sekiranya England layak ke suku akhir. Kalau Balogun boleh lepas, apakah Kuansah juga akan lepas?
1: Ya.
0: Sekiranya England layak untuk beraksi di peringkat suku akhir. Ini kita akan tunggu perkembangannya, Din.
1: Okey. Baik, kita kesuntukan masa, Wan. Walau bagaimanapun, sudah pastilah tiga dan juga empat perlawanan, terutamanya membabitkan Portugal, Spanyol, USA dan Belgium, Argentina, Egypt dan juga Switzerland bertemu dengan Colombia nanti untuk mendapatkan dua pasukan seterusnya yang layak ke peringkat separuh akhir ini. Jadi apapun, Wan, terima kasih untuk pagi ini bersama di talian dalam sembang kopi bola pagi ini. Terima kasih, Wan. Assalamualaikum.
0: Baik, sama-sama. Salam.
1: Baik, itu dia Wan Nazrul. Wan Aisyan adalah pengulas sukan dan juga pemerhati bola sepak di tanah air kita. Jadi terima kasih Wan dan juga terima kasih dia.

0: Eh, senangnya. Ada orang nak sewa akaun bank aku. Tak buat apa-apa pun, setiap bulan dapat RM500.
1: Eh, kau kena hati-hati tau, ha? Itu aku rasa mungkin taktik sindiket scammer.
0: Tapi, dia cuma nak guna akaun untuk terima dan pindahkan duit je, weh.
1: Lah, itulah yang dia panggil mul account. Akaun kau boleh diguna tau untuk salurkan duit dengan hasil penipuan dengan aktiviti jenayah tu.
0: Jadi, kalau ada masalah, nama aku pun terlibat sekali ke?
1: Ha, betul lah. Jangan sebab duit nanti masa depan tergadai tau.
2: Jangan jual, sewa atau benarkan orang lain menggunakan akaun bank anda. Lindungi diri daripada menjadi mule account.

dah pelik daripada kedai. Gila deh. Makan dengan Sain. Moga dia ajak kita dekat kita gila ha. Sain ni pula nyok. Oh, Sain tak ngaji dulu lagi. Sebab lama dah ke kita ni tak jumpa. Gila jumpanya. Bila jumpa dengan dia juga Allah lah. Menggamik lah segala kenangnya. Azam edek tengah ngaji dulu tu. Tapi so lah Mek Bunga boleh puji. Sain Mek Bunga ni ke? Tidak lupa daratek. Walaupun dia tu dah semakin berjaya, semakin berjaya. Siapa orang yang perkenal dia, tapi dia tetap juga merendah diri. Bila berjumpa dengan Sain-Sain ni, tak rajin lah. Duduk nak agah kok si ko. Duduk belagak ko, duduk sombong dengan Sain-Sain ko. Duh, bagus tu nyo. Ni, sikap dia hot nak bunga boleh puji sangat-sangat. Sebab itulah kita ni ketok kira lah. Bila kita ni berjaya, duduk tinggi, duduk di atas daripada Sain-Sain hot duduk di bawah ni. Tapi kita tetap juga merendah diri. Tetap juga ingat ko Sain-Sain deh. Tidak ada agah kok si. Memang bagus sangat-sangat. Ni akhlak yang terpuji. Ginilah bila bersaing. Bukan dok kata, ha? Tan susah tu tak hilang. Tan senang pun hilang. Tidak. Dia ada belakang tak kira senang ke susah. Jadinya janganlah kita ni menjadi orang kata dia lah susah. Agah juga. Kalau dia senang tak tahulah tu. Janganlah gitu. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak gaya aja.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Nur Hamidia Muhammad Fauzi menerusi berita Kelantan FM. Cita-cita menjadi seorang doktor hampir musnah dek kekangan kewangan. Namun buat seorang anak yatim, harapan itu kembali mekar apabila Majlis Amanah Rakyat MARA tampil menawarkan bantuan. Bekas pelajar Maktab Rendah Sains MARA MRSM Jeli Muhammad Solehin Muhammad Nasir 19 tahun sebelum ini hampir menolak tawaran mengikuti ijazah perubatan di Universiti Al-Azhar Mesir selepas keluarganya tidak mampu menampung kos pengajian dan sara hidup berjumlah hampir RM100,000 sepanjang 5 tahun di sana. Pengerusi MARA Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata pihaknya akan meneliti penyelesaian terbaik bagi memastikan Muhammad Solehin dapat meneruskan cita-citanya sama ada di Universiti Al-Azhar atau mengikuti pengajian perubatan di University Sains Malaysia Kampus Kesihatan USMKK dengan tajaan MARA. Beliau berkata MARA sentiasa mengutamakan pelajar cemerlang daripada keluarga kurang berkemampuan khususnya anak yatim supaya faktor kewangan tidak menjadi penghalang untuk melanjutkan pelajaran. Muhammad Solehin kehilangan bapa akibat serangan jantung pada 2014 ketika dia berada di tahun 1. Manakala ibunya Faridah Muhammad 60 tahun yang menghidap penyakit tiroid kini bergantung kepada sumbangan anak-anak lain untuk menyara kehidupan. Sindiket pemerdagangan manusia di sepanjang sempadan Malaysia-Thailand kini menyeluduk pendatang asing tanpa izin parti dalam kumpulan yang lebih kecil bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. Komander Briget Tenggara Pasukan Gerakan AMPGA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata, sindiket yang sebelum ini membawa masuk antara 10 hingga 20 parti dalam satu perjalanan, kini sejak bulan lalu mengurangkan jumlah itu kepada hanya 2 hingga 4 orang bagi setiap perjalanan. Beliau berkata kebanyakan parti yang diseluduk masuk ke Malaysia adalah warga Myanmar yang datang untuk mencari pekerjaan di negara ini. Katanya sindiket lazimnya menggunakan jeti haram dan laluan tikus di sepanjang Sungai Golok khususnya di Tak Bai dan Rantau Panjang untuk membawa masuk parti sebelum mengatur pengangkutan ke destinasi seterusnya. Beliau berkata PGA akan terus memperhebat rondaan, pemantauan dan risikan bagi melumpuhkan rangkaian penyeludupan manusia serta mengekang kemasukan parti secara haram. Dua warga Indonesia maut selepas kenderaan utiliti sukan SUV yang dinaiki bersama-sama empat lagi individu dipercayai terbabas sebelum merempuh sebuah surau di Sekolah Kebangsaan Bukit Jawa 2 di Jalan Selising Bukit Merbau, Pasir Putih awal pagi semalam. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Pasir Putih Azhar Helmi Mustafa berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan kejadian itu pada pukul 6.34 pagi dan operasi melibatkan 13 anggota daripada BBP Pasir Putih serta BBP Ketereh. Katanya kejadian melibatkan 6 warga Indonesia dengan 2 penumpang wanita berusia lingkungan 30-an dan 50-an disahkan meninggal dunia akibat tersepit serta mengalami kecederaan parah pada kepala dan badan. Azhar Helmi berkata anggota bomba menggunakan peralatan khas untuk mengeluarkan mangsa yang tersepit dan mayat diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Manakala 4 mangsa yang cedera dihantar ke hospital Tengku Anis Pasir Putih. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mac Kedi Anak Perpaican. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Jabatan Piramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu Piramli ya. Selamat mencuba.
1: Hidup nan serupa burung di angkasa.
2: Okey, itu dia. Mana yang berminat pertandingan Bintang Piramli? Katanya kita punya penerbit dia, Cik Su, kita kena hantar video lah. Hantar video ke Cik Su, nanti Cik Su tapih-tapih dulu. Layak atau tak layak, baru boleh mari. Dan assalamualaikum, jam yang kedua. Masih lagi kita teman berteman bersama saya, Dia Fauzi. Pastinya Gu Galik temani anda. Dan tanpa kita sedar, masa berlalu dengan begitu pantas. Harapnya, Hot Tengah Hijau tu maintain bersemangat. Hot Tengah bawa kereta malik walaupun hati tengah galau. Tapi emosi jangan kita turutkan. Di hati-hati di jalan raya. Dan yang baru nak mulakan rutin pagi, selamat beraktiviti. Aktiviti pagi lagi lah ni, baru pukul 11.08 minit pagi. Dan orang kata kita tak boleh ubah apa yang berlaku semalam, tapi kita boleh tentukan macam mana kita nak lalui hari ini. Jadi buang yang negatif, simpan yang baik-baik dan teruskan melangkah. Mana tahu hari ini Allah nak hadiahkan satu berita gembira yang kita pun tak pernah-pernah sangka dia. Dan dalam jam ini macam-macam kita nak kongsikan. Ada info semasa, ada cerita hot sedang trending, cerita gapo agak-agak, dan lagu-lagu best pilihan anda, dan mungkin juga rezeki untuk pendengar setia Kelantan FM. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama saya, Dia Fauzi, dalam Gu Galik Kelantan FM. Ada semua.

0: Kelantan FM,
1: penuhi cita rasa anda.
2: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda dan sekarang sudah pun pukulnya 11.20 minit pagi. Hello, hai. Assalamualaikum. Sesi awak belakang bereh ko. Agak-agak ada ko. Tengah dengar radio ni duk makan pulut durian. Ha, sebab kita tanya tu sebab lor ni kan musim durian. Kiri kan ni tepi jalan, bahu jalan. Dia kata banyak sangat orang jual durian dia. Tapi nak pesan juga makan lah. Dia kata makan, kena beringat dia. Boleh makan. Ha, tak salah pun dah kita kata musim durian ni bukan mari sokmo. Bukan ada hari-hari dia. Dia ada musim-musim dia. Dan orang kata sekali kita makan tu rasa macam susah nak berhenti. Tak betul tak? Tapi kita kena beringat tak? Makan untuk sekadar merasa ataupun kita betul-betul makan untuk menikmati. Ni, tapi dalam kita menikmati durian ni, orang kata buah durian ni memang kita tahu sedap dan mengandungi kalori dan juga gula yang agak tinggi. Jadilah. Jadi kalau boleh ada nyakit-nyakit sikit ni lah. Jangan terlalu orang kata. Jangan kita makan banyak sekaligus. Makan kerap. Tapi jarang-jarang boleh kita 2-3 hari sekali kita makan ni. Bukan kata daripada pagi pas petai, pas petai, pas malas. Sebab ada orang mari kan jirik kita orang mari durian sebakor tadi. Jadi kat kita sayang lah. Dia takut dia buruk, kita pun makan. Jangan gitu deh. Makan boleh, nikmati secara sederhana, kongsi dengan keluarga ataupun dengan jirik-jirik kita deh. Kata makan durian ni lagi ramah, lagi meriah, lagi sedap. Tambah-tambah kalau awak ada nyakit-nyakit kecil manis ko, ada kena dia apa, darah tinggi tak berapa okey ke dia, ambil ikut nasihat doktor. Doktor pun kata, bukan kata tak suruh makan, boleh je makan, cuma berpada-pada. Orang kata tak, orang tua-tua pun sok meroyak, sedap tu sedap, jangan sampai memudaratkan. Yang penting nikmati musim durian ni dengan bijak, dapat rasa, dapat gembira, kesihatan pun sama-sama terjaga. Agak-agak set-set awak tim mana durian kapung kok? Sebab setengah orang kata tak beri mana musim king deh, sebab dia rasa kelak-kelak. Setengah orang pula kata sedapnya durian kunyit. Setengah orang pula kata sedapnya durian tok lituk. Macam-macam durian. Ada musim durian ni tu baik belakang dia. Agak-agak papa awak suka durian ke apa? Suka black ton ke? Suka tim, suka musim king ke? Suka durian kapung ke? Hak mana? Agak-agak. Hak mana-mana pun, gapa-gapa pun, kata makan berpada-pada.

Comment?

Wow, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

0: untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rts.gov.my.
1: Okey, 11.43 minit pagi. Teman-teman pagi ni bersama saya, Dia Fauzi. Dan untuk sesi awak, awak baru je mendengar Kelantan FM sekarang ni. Terima kasih banyak-banyak dan harapan saya di sini. Moga anda terus kekal bersama kami hingga ke jam 12 malam nanti. Bereh kau belakang. Awak tengah makan nasi, awak tengah baru nak suap nasi. Mulakan awak kata suapan anda dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini kita nak kongsikan sedikit lah mengenai pasal content creator, media sosial dan sebagainya. Kalau kita tengok anak-anak muda dulu ni lah, golongan belia ni kata memang rajin, memang hebat dah pokok-pokok dia. Kalau nak berkuah kita umur 40 hari ni, nak boleh kuah edit tu pas malah tak tentu lagi siap deh, biar benda 20 saat pun. Sebabnya kata anak-anak muda ni ramah celik teknologi, kreatif dan juga berani mencuba benda baru. Tapi juga dalam keberanian tu, jangan lupa sehebat mana pun kita dalam dunia digital, adab dan juga integriti tetap nombor satu. Jadi sebelum kita kongsi sesuatu di medsos, kita kena fikir dulu adakah ia memberi manfaat ataupun boleh menyakiti orang lain. Jadilah generasi yang bukan sahaja bijak menggunakan teknologi tetapi juga tinggi akhlak dan nilai kemanusiaan. Sebab ilmu menjadikan kita pandai tapi akhlak menjadikan kita dihormati. Jom kita terus layan lagu dari Naim Daniel, Sumpah, untuk anda, Kuralik, Kelantan.

0: adik-adik, serlahkan bakat adik-adik dalam pencarian bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Kelantan. Ha, macam mana adik-adik? Berani tak sahut cabaran kami? Kelantan FM menjemput adik-adik warga negara Malaysia yang berumur 7 sehingga 12 tahun untuk menyertai pencarian bakat bintang kecil 2026. Adik-adik hanya perlu nyanyikan satu lagu Melayu sahaja dengan durasi nyanyian tidak kurang dari 3 minit. Hantarkan video nyanyian adik-adik beserta maklumat lagu dan pengenalan diri ke Telegram Kelantan FM di 014-974-0154. 014-974-0154. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 10 Julai 2026. Jangan lepaskan peluang ini adik-adik. Pencarian bintang kecil 2026.
1: Trivia Piala Dunia.

desain perlawanan bola sepak dengan tepat. Pada kejohanan di Afrika Selatan itu, Paul mencatatkan rekod sempurna apabila membuat ramalan, 8 ramalan yang semuanya tepat. Beliau berjaya meramalkan keputusan perlawanan Jerman termasuk kemenangan Spanyol ke atas Belanda pada kejohanan akhir.

0: Jalur gemilang, itu bukti kita menang. Bersatu teguh, bercerai roboh, tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau genggam erat tangan, jangan lepas sampai hujungnya.
1: Cita kami yang menghujung.

0: kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. Jom adik-adik, serlahkan bakat adik-adik dalam pencarian bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Kelantan. Ha, macam mana adik-adik? Berani tak sahut cabaran kami? Kelantan FM menjemput adik-adik warga negara Malaysia yang berumur 7 sehingga 12 tahun untuk menyertai pencarian bakat bintang kecil 2026. Adik-adik hanya perlu nyanyikan satu lagu Melayu sahaja dengan durasi nyanyian tidak kurang dari 3 minit. Hantarkan video nyanyian adik-adik beserta maklumat lagu dan pengenalan diri ke Telegram Kelantan FM di 014-974-0154, 014-974-0154. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 10 Julai 2026. Jangan lepaskan peluang ini adik-adik, pencarian bintang kecil 2026.

kasih Kai dan juga Datuk Jamal Kuchuma untuk anda. Dan sekarang sudah pun 12:11 minit tengah hari, masih lagi kita teman berteman bersama saya Dia Fauzi Kuali. Ada sama.

Okey, pejam celik, pejam celik. Dah masuk jam yang ketiga guralik. Cepat sungguh masa berlalu dan harapnya urusan anda pagi ni dipermudahkan. Deh, kalau ada hok belum selesai lagi, siapkan kerja kita, jangan risau. Deh, kita buat satu demi satu, insya-Allah semuanya selesai, semuanya dipermudahkan. Dan kadang-kadang kita terlalu sibuk mengejar kesempurnaan sampai kita terlupa untuk menghargai setiap langkah kecil yang dah pun kita capai. Dan kejayaan besar pun bermula dengan satu langkah yang kecil. Jadi jangan cepat putus asa, teruskan usaha, teruskan berdoa. Dan untuk anda semua, terima kasih sebab masih lagi setia bersama saya, Dia Fauzi, dan lagu Gali hari ini. Lepas ni kita sama-sama kata layan lagu dan juga info-info yang boleh kita kongsikan bersama anda. Dan 12.30 minit tengah hari nanti kita ada tetamu. Nak tahu siapakah beliau, kena tunggu selepas lagu ini. Firman Kehilangan untuk anda, Gugali Kelantan FM.

0: Penjenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya.
1: Okey, Kelantan FM penuhi citarasa anda. Dan seperti yang saya wawarkan sebentar tadi, kita ada tetamu bersama dengan saya untuk tengah hari ini adalah kecek kira kita. Bukan sore lah, kalau tak duduk kecek sore hari. Bersama saya sekarang ni kita ada Puan Siti Khadijah Hamzah, Komander Pintu Masuk Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, AKPS, Rantau Panjang Kelantan. Kalau nak kenal Puan Siti Khadijah kita ni, boleh sama-sama tonton menerusi live Facebook Kelantan FM. Alright, terima kasih Puan, nak kata sudi datang ke Kelantan FM untuk hari ni. Rasanya kali pertama. Kau biasa dah?
2: Ya, kali dah pertama. Sebab tu rasa macam nervous jugalah.
1: Ya, nampak debat tapi senyuman tetap manis. Okay, maginya Puan, hari ni kita nak cerita mengenai AKPS lah. Mungkin ramai tak tahu lagi wujudnya AKPS ni dan tertanya-tanya dia punya fungsi dia. Okey, kita nak tahu juga tujuan AKPS ni ditubuhkan. Silakan Puan.
2: Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Kali ikutkan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia ni, satu agensi baru yang ditubuhkan pada kali ikutkan AKPS punya akta diwartakan pada 17 Oktober 2024.
1: Oh, baru.
2: Baru lagi. Dia ada dah salah satu agensi di bawah KDN lah. Kementerian Dalam Negeri. Dan AKPS Rantau Panjang merupakan projek rintis AKPS lah. Maksudnya first tempat yang diambil adalah pintu masuk Rantau Panjang. Pada 1 Hari Bulan 1 2025.
1: Baru je lah ni. Dia kali budak kat baru boleh jalan.
2: Baru boleh tatih.
1: Baru duk panggil babah mama. Okey, ni kata, rasanya macam Puan kata tadi lah, Rantau Panjang ICUKS ni, tempat dia tu orang kata tempat yang pertama
2: dipilih
1: untuk jadi projek rintis. Okey. Dan kita nak tahu juga, apakah 6 agensi teras yang digabungkan dalam AKPS ni?
2: Dia ada 6 teras agensi yang digabungkan dalam AKPS lah. Satu, Jabatan Immigration Malaysia.
1: Okey.
2: Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Jabatan Pengangkutan Jalan. Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan, MAKIS. Jabatan Perhilitan dan Kementerian Kesihatan. Cuma untuk makluman, kalau di Rantau Panjang ni, Perhilitan tak ada. Dan Kementerian Kesihatan tu dia akan kader lah, dia tak termasuk secara rasminya.
1: Dia macam pinjai gitu dah tadi.
2: Nah, dia pegawai akhirnya tempatkan di situ lah. Untuk maklumnya juga, skim AKPS, maksudnya skim baru dia, agensi ni memang dah ada skim baru, start 1 bulan 7.
1: Baru start. Ni lah baru. Berapa hari baru dia?
2: Baru.
1: Hari ni, bulan ni. Okay. Jadi kita nak tanya juga, macam Puan sendiri ni dari AKPS ke ataupun dari immigration ke, dari?
2: Jabatan asal adalah Jabatan Immigration Malaysia.
1: Cumanya
2: saya dah sign option untuk masuk ke
1: AKPS.
2: AKPS lah.
1: Jadi dia macam satu jabatan lain lah pula dia?
2: Jabatan baru. Maksudnya jabatan baru di bawah KDN juga.
1: AKPS ni juga ada pengambilan baru ke ataupun?
2: Ada pengambilan ada baru. Kali-kali sekarang ada pengambilan baru. Dan tengah latihan di Pelapor Segamat untuk RTS Johor. Pintu masuk RTS Johor.
1: Kaki tangan AKPS sendiri di Rantau Panjang berapa orang?
2: Kali ikut kelan ni 110 orang.
1: Ramai juga lah.
2: Termasuk daripada agensi teras.
1: Agensi lain lah ni. Sebab dia ada ni komponen. Okey, ni komponen ataupun ni jabatan lain berhimpun di situ. Bawah AKPS ni. Okey. Selain pada tu, kata sedikit pengenalan lah tu tadi deh Puan Siti kita cerita. Dan kita nak tahu juga sebenarnya fungsi AKPS ni.
2: Kali ikutkan fungsi di AKPS ni, dia mengambil alih kepada fungsi agensi asal lah. Maksudnya, kalau immigration, dari segi pergerakan orang, pemeriksaan dan kawalan orang yang memasuki dan meninggalkan Malaysia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pemeriksaan dan kawalan barang-barang yang dibawa ke dalam atau keluar dari kawasan ditetapkan. Itu adalah fungsi custom sebelum ni. Pemeriksaan, kawalan dan kuarantin apa-apa tumbuh-tumbuhan, binatang, karkas, ikan, keluaran pertanian tu di bawah MAKIS sebelum ni. Dan pemeriksaan dan kawalan apa-apa kenderaan yang dibawa dan ke dalam dan keluar dari Malaysia lah.
1: Okey, kalau dulu-dulu kalau kita masuk, dia bukan dulu-dulu lah sebelum ni. Sebelum ni. Jadi kita masuk tu kita ingatkan semua tu imigresin.
2: Dok
1: sebenarnya. Jadi bila lepas cop pasport tu, yeah, orang lain pula. Orang lain pula. Control tu. Tapi lah ni semua di bawah EKPS lah. Okey, rupanya bukan imigresin lah. So buka bawah ni cik.
2: Bukan saja.
1: Imigresin tu dia cop pasport kita dalam tu.
2: Cuma ada EKPS ni, pegawai imigresin yang sebelum ni pun dia ada buat untuk pemeriksa barang, pemeriksa kenderaan juga.
1: Okey, saja nak tanya. Dari segi uniform pula puan, adakah seragam ataupun masih lagi pakai baju daripada jawatan dulu?
2: Masih lagi agensi asal. Tapi kita akan ada
1: satu uniform lah.
2: Uniform sendiri dalam tindakan pihak HQ.
1: Jadi EKPS ni ada di seluruh negeri ke?
2: Di pintu masuk yang diwartakan. Cuma untuk fasa pertama 22 pintu masuk dululah.
1: Banyak juga lah. Banyak 22 pintu masuk. Alright, kita rehat dulu seketika. Lepas ni ada lagi beberapa soalan yang kita nak tanya Puan Siti kita. Alright. Terus layan dari Intan Maya, Cinta Tersimpul Rapi, Kugali, Kelantan FM.

0: Jom adik-adik, serlahkan bakat adik-adik dalam pencarian bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Kelantan. Ha, macam mana adik-adik? Berani tak sahut cabaran kami? Kelantan FM menjemput adik-adik warga negara Malaysia yang berumur 7 sehingga 12 tahun untuk menyertai pencarian bakat bintang kecil 2026. Adik-adik hanya perlu nyanyikan satu lagu Melayu sahaja dengan durasi nyanyian tidak kurang dari 3 minit. Hantarkan video nyanyian adik-adik beserta maklumat lagu dan pengenalan diri ke Telegram Kelantan FM di 014-974-0154. 014-974-0154. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 10 Julai 2026. Jangan lepaskan peluang ini adik-adik. Pencarian bintang kecil 2026.
1: Okey, kita masih lagi bersama dengan tetamu saya untuk tengah hari ini, Puan Siti Khadijah Hamzah. Jauh mari dari AKPS Rantau Panjang. Dan katanya Puan Siti kita tadi, AKPS ni sebenarnya baru jauh lagi dia. Katanya ditubuhkan pada 1 Januari 2025. Tapi 1 Julai pun ni kepada Puan?
2: Skim AKPS
1: ni skim. Di orang kata memang orang kata wujud lah. Ada dengan Amar juga sebenarnya dek. Dan kalau tadi banyak dah Puan Siti kita terangkan mengenai fungsi AKPS dan juga jabatan-jabatan yang bergabung di bawah agensi yang sama. Dan kita nak tahu juga skop pintu masuk tugas pegawai ni macam mana Puan?
2: Okey, macam saya nak tekankan sikit lah. Untuk bagi peringatan kepada saya untuk keluarga ramai juga orang dengar ni. Skop kita di pintu masuk ni untuk mengawal pergerakan keluar masuk pelawat lah. Tak kira lah warga negara Malaysia ke ataupun warga negara asing. Sebab lah ni terima kasih juga ke PDRM lah sebab banyak tutup dah pintu haram
1: bocor-bocor tu.
2: So kita menggalakkan orang ramai untuk guna pintu betul-betul yang lah diwartakan lah. Tak ada masalah sebenarnya. Ada pasport, ada border pass, masuk bereh. Bila-bila masuk sebab kita buka daripada 9 pagi sampai 10 malam. Maksudnya dalam masa tu boleh keluar masuk, keluar betul masuk lah. Tak ada masalah gapo. Sebab kita bukan gapo, takut gapo-gapo jadi kalau ikut lalu harian tu nanti payah. Ia akan jadi efek selepas tu. Bila ada buat komik gapo-gapo kesalahan ni, dia akan jadi efek ke kita sendirilah. Nanti ada blacklist, ada gapo-gapo.
1: Boleh masuk mana-mana je tak boleh masuk.
2: Ya, boleh-boleh boleh masuk tak boleh masuk. Molek-molek kita boleh tubik negara asing kita tak boleh tubik.
1: Betul.
2: Tak payah pun sebenarnya sebab kita kaunter border pass pun ada di atas panjang tu.
1: Jangan rusing.
2: Jangan rusing.
1: Kok-koklah kalau gi tu cok tu kuat habis.
2: Ya.
1: Layan buku tu habis
2: betul
1: dia. Tak apa, boleh buat situ
2: boleh
1: juga.
2: Boleh buat situ lalu. Tak ada masalah ke apa. Okay. Lon ni beroperasi sampai pukul 7.
1: Penting IC tu kena bawa
2: IC
1: dia.
2: IC kena bawa lah. IC kena ada. Okay. Itu dari segi pelawak. Kalau macam bagi-bagi sekalipun, kalau nak buat masuk Malaysia, dia kena

0: kena ada permit. Itu melainkan hak personal lah. Macam kita beli barang sikit tu,
1: pergi 7E lah kapal hari. Contohnya beli benda kecil-kecil,
0: benda kecil-kecil tak ada masalah.
1: Kecuali awak beli benda tu, awak memang nak buat nego. Ada benda besar,
0: benda besar. Maksudnya kalau hak personal tu pun kastil akan check. Maksudnya kita punya part tu akan check, dan kita akan rujuk ke kastil kalau barang tu perlu dicukaikan. Kita part pemeriksaan mula-mula. Bila ada barangan-barangan yang perlu dicukaikan, kita akan refer ke
1: custom
0: lah. Maksudnya custom masih ada di
1: juga
0: situ.
1: Di situ.
0: Betul.
1: Right. Maksudnya pihak custom ni pun under AKPS juga.
0: Tak, untuk cukai tu memang jabatan custom.
1: Ada situ lah. Okey.
0: Dan makis pun sama. Untuk masuk ikan, masuk ke apa, tumbuh-tumbuh, hang, betul, semua kena permit. Dia akan bagi kelulusan lah. Mohon bagi kelulusan, kita akan bagi masuk. Bila tak ada kelulusan tu, dia akan rapah tu.
1: Betul.
0: Rapah. Okay. Biasanya kita akan minta concern daripada pemilik tu untuk dilupus ke barang tu. Macam tu. So, dia memang tak carry masuk dalam Malaysia lah. Sama juga barang-barang kosmetik tu pun, KKM akan check. Hak mana boleh buat masuk, Hak mana tak boleh buat masuk, dia memang akan rampas.
1: Tak boleh masuk lah. Okay. Sepanjang Puan Siti bertugas di sempadan, dia berapa lama tu?
0: Saya start baru lagi. Baru mulai lima itu.
1: Barulah dua mulai. Agak-agak ada dok cabar. Aku rasa macam takut juga kau debar kau.
0: Ya, cabar dia kalau ikut kereta panjang ni. Ada cabar dia.
1: Sebanyak bertugas lah.
0: Sebab dia pintu masuk ni dia tak sama. Aktiviti dia
1: lain-lain.
0: Betul. Kalau di kereta panjang ni sebab kita ni hak asal dulu pun. Maksudnya kita nak educate orang untuk ikut prosedur tu,
1: susah
0: dia
1: juga.
0: Susah sikit lah. Cuma kita hari-hari kita akan maklum.
1: Gini-gini.
0: Maksudnya kalau guna kereta biasa, kereta personal lah. Dia tak boleh buat masuk barang banyak-banyak. Dia akan jadi komersial dah tu. Sepatutnya tak boleh lagi tu. Sama juga dari segi berdepah ke pasport. Kalau hak rosak tu, dia tak boleh guna. Walaupun dia masih berlaku, kalau hak rosak macam kena masuk dalam mesin basuh ke, tergelar banjir ke, benda-benda gitu tu memang tak boleh.
1: Tak boleh guna. Walaupun sah laku lagi. Tarikh dia tak mampu lah panggil dia. Tapi boleh lagi. Tak boleh guna dah. Kena buat baru lah.
0: Sama juga dengan kenderaan. Kenderaan tu JPJ akan check juga. Maksudnya AKPS akan check dari segi body dia, chassis number dia. Untuk kenderaan Thailand masuk ke Malaysia ni pun, dia kena ada ICP. Macam permit kenderaan untuk masuk ke Malaysia lah.
1: Supaya kita nak galik sana jugalah.
0: Sama.
1: Kena bawa keran. Kalau zaman dulu-dulu, orang kat tangan cari. Tak boleh pakai.
0: Tak boleh dah. Kalau bahasa kita kan insurans.
1: Kena ada kadang-kadang. Tak ada akad-akad tangan.
0: Tak ada akad tangan.
1: Depan akad tangan. Pakai start kereta kat cunga akad tangan.
0: Macam dulu pun, kita tak cok lana.
1: Betul-betul.
0: Tak boleh. Masa imigresi dulu pun memang kita buat adalah setiap kali pergerakan keluar masuk tu memang kita
1: ada rekod
0: sebab nanti kalau apa-apa senang.
1: Dan baguslah kita tengok semakin ketat dah deh kawalan. Tambah-tambah lagi lepas musim COVID dulu. Betul. Lepas musim PKP ni tak semudah dulu. Kalau sebelum-sebelum ni boleh naik perahu, tak boleh dah naik perahu ni deh. Macam Puan Siti kata tadi, buat je lah berdepas tu. Betul. Tak siapa habis ke buat pasport, kita buat berdepas. Kecuali kita ni memang gejala jauh sama deh.
0: Macam isu budak sekolah itu kan.
1: Betul.
0: Kalau ikut kan masa lepas COVID tu kita buka pukul 7. Bila ada isu budak sekolah tu, memang kita
1: awalkan lah.
0: Start balik pukul 9 pagi. So dari segi berdepah pun kita mudah berlaku. Kita buka laluan khas lagi
1: untuk budak-budak ni.
0: Untuk budak-budak sekolah ni senang lalu pagi-pagi.
1: Saja nak tanya Puan, perkongsian. Lebih ramai student lek kita galik sana ke ataupun student lek sana mari belajar lek sini?
0: Ya, sebenarnya. Orang kita. Tapi dia duduk alik sana. Dia duduk alik sana pun ada. Dia kahwin campur lah. Kahwin campur. Tapi mak duduk alik sana.
1: Duduk alik sana ikut ayah.
0: Ayah orang kita.
1: Mak tu orang sana. Tapi rumahnya duduk sana lah. Sebagai sungai.
0: Iya.
1: Tapi terpaksa lah main sekolah alik sini.
0: Sekolah alik ni lah. Sebab tu lah dia jadi isu hari tu. Boleh KP boleh buat tutup sepada tu. Bila sebelum ni memang dia guna sungai je. Bila KP Poling MKN tutup segala sempadan haram tu, memang
1: terpaksa lah lalu laluan utama kita lah, pintu utama. Ada student yang bawa basika ke apa?
0: Setakat ni tak ada.
1: Tak ada ni?
0: Biasanya dia akan bawa motor sendiri ataupun mak dengan ayah dia lah. Sebab kalau dengan bawa depan ni, kalau orang bawa 12 tahun, dia kena buat dengan ayah ataupun mak. Maksudnya dia dah
1: sekolah rendah lagi.
0: Sekolah rendah tu. Maksudnya nanti mak dia kena hantar. Mak dia kena ambil pergi sekolah lah.
1: Untuk balik pergi pagi ni.
0: Oh, ya, kalau 12 tahun kata tak apa sebab dia boleh buat sendiri lah.
1: Boleh buat sendiri. Dia boleh pergi lah.
0: Dia boleh pergi sendiri.
1: Boleh pas dia. Okay, yeah. Faham. Alright, kalau kita tengok sekarang ni ramai sebenarnya orang Kelantan lah. Orang kita terutamanya melancung ke Thailand ni dia. Nasihat puan lah. Mungkin ada kata... orang kata untuk urusan di pintu masuk tu biar lancar.
0: Okay. Dia biasalah lo ni kalau ikut kat kalau macam weekend tu dia tak kira masa tu. Jam. Jam. Kalau boleh saya nak minta tolong
1: cuti sekolah weekend ni.
0: Cuti sekolah
1: ni,
0: weekend memang sangat sangat ramai. Dan untuk makluman kita punya kaunter gitu memang kita akan buka semua sekali. Cuma di segi jalan tu biasalah daripada dulu sampai
1: betul,
0: lo ni.
1: Betul, sebab daripada jalan besar nak pergi ke
0: nak
1: speed
0: ni. Ke speed kan. Cuma nak mohon kerjasama lah kalau boleh orang ramai ni. Ya, boleh rancang dia punya perjalanan
1: tu sebenarnya. Jangan duduk berlombor lah dia.
0: Jangan duduk berlombor sebab kita memang buka hari-hari tak
1: buka hari-hari.
0: Tak tutup lagi setakat ni.
1: Betul.
0: Cuma kena tengok juga insiden-insiden yang sebelah sana lah.
1: Betul.
0: Kalau melibatkan keselamatan tu, kita memang...
1: Ok dulu.
0: Kalau ikut kes saya dua ni, dia macam kurang sikit lah.
1: Betul.
0: Maksudnya dia alert dengan keadaan sebelah sana.
1: Takut lah dia.
0: Ya, takut.
1: Yelah tujuan nak pergi makan-makan je sebetulnya dia orang kita ni. Tapi gitulah. Dan kata tu apa ni Puan Siti, kita pun masa pun dah berada di hujung-hujung dah. Jadi kita nak dengar juga lah mesej Puan kepada rakyat Kelantan khususnya mengenai kepentingan menjaga keselamatan sempadan negara kita.
0: Okey, saya bagi pihak AKPS Rata Panjang menyerulah maksudnya orang ramai ni cuba untuk mengikut prosedur yang betul.
1: Betul.
0: Itu untuk keselamatan sebenarnya. Dan fokus kita pun sebenarnya adalah keselamatan dan untuk mengelakkan segala penyeludupan ni sebenarnya lah. So kita tak boleh hijau sore. Kita perlukan kerjasama daripada masyarakat juga.
1: Betul.
0: Untuk bantu kita jaga sempadan negara kita, ni sebenarnya. Sebab kita tak say anasi-anasi yang tak comel masuk ke negara Malaysia
1: nanti
0: sebenarnya.
1: Nanti jadi payuh pula.
0: Ya, jadi payuh. Jadi isu lain pula.
1: Betul.
0: Okay. So kita ada semua nak tanya apa-apa boleh tanya.
1: Boleh je.
0: Boleh tanya sebab ramai kita ke ada dekat office hour tu 8 to 5 tu ada.
1: Memang ada orang semua.
0: Ada orang semua. So pemantauan pun kita ada pemantauan.
1: Okay.
0: Pihak-pihak agensi lain pun memang membantulah. PDRM, TCO, PGA ramai semua ada untuk bantu kita.
1: Insya-Allah.
0: So saya mengharapkan gapoh-gapoh ada isu, gapoh-gapoh nak tanya, boleh je tanya kita untuk memudahkan perjalanan ke luar negara ataupun masuk balik ke Malaysia lah.
1: Aku kata mula-mula sekali ikut prosedur.
0: Ikut prosedur.
1: Ikut peraturan dia.
0: Ikut peraturan.
1: Gitu.
0: Sebab tak payah pun sebenarnya.
1: Betul dia. Benda mudah je. Kadang-kadang kita suka awak payah. Okey, Puan Siti, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian kita untuk tengah hari ini dan kita percaya banyak orang kata tadi maklumat dan juga pendedahan lah kita boleh bagi manfaat kepada rakan-rakan kita yang tengah dengar Radio Kelantan sekarang ini. Orang kata semoga apa yang Puan Siti kata tadi tu kita ikut. Ikut peraturan. Bukan payah ikut peraturan ni dia. Mudah dah. Okey, Puan Siti, insyaAllah ada rezeki panjang umur. Kita jumpa lagi.
0: InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak.
1: Okey, itu dah bersama dengan tetamu saya untuk tengah hari ini, Puan Siti Khadijah Hamzah. Kata Komander Pintu Masuk AKPS Rantau Panjang.

mengamalkan keputusan perlawanan bola sepak dengan tepat. Pada kejohanan di Afrika Selatan itu, Paul mencatatkan rekod sempurna apabila membuat 8 ramalan yang semuanya tepat.

BNM perkukuh lindungi pemegang polisi insuran takaful perubatan. Cadangan guna MyCard beli minyak masak bersubsidi sedang diperhalus. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

BNM perkukuh lindungi pemegang polisi insuran takaful perubatan. Cadangan guna MyCard beli minyak masak bersubsidi sedang diperhalus. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kelantan FM.
1: Baiklah, sebentar lagi akan disiarkan seruan azan bagi menandakan masuknya waktu zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan, dan kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat zuhur.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu falamudillalah, wa man falahadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim, amma ba'd. Muslimin muslimat dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita memulakan kuliah maghrib kita malam ini dengan sama-sama membaca umul kitab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati dan berkati perhimpunan dan perjumpaan kita pada malam ini. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikhwan al-muslimin muslimat dan jemaah yang mati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala masih lagi memberi ruang dan peluang pada kita untuk meneruskan kehidupan. Allah Taala ketemukan kita

kasih saya lagi kita. Allah Ta'ala campurkan dalam hati kita. Dia merasa saya lagi kita. Dia rasa saya kita lagi. Sebab itu dia jemput kita mari rumah dia malam ni. Kalau Allah Ta'ala beci kita, kalau Allah Ta'ala tak era dah kita, Allah Ta'ala tak pandai dah kita, kita tak jumpa tangga masjid musim-musim. Tengok kita tak dengar rebah. Hati kita tidak terdetik untuk berada di rumah Allah Ta'ala. Sebab dalam hati kita masih ada lagi bibit-bibit keimanan. Jangan wida Allah Ta'ala matikan benih yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Benih keimanan. Cuma mu perlu suburkan. Mu perlu bacakan. Mu perlu jaga molek. Wak paga molek. Supaya benih iman yang aku berikan padamu itu tidak mati. Alhamdulillah ibu-ibu dan bapa muslimin-muslimat semua. Walaupun kita berasa kita mari ini betul lah waktu ada arah. Moga ada orang ceramah malam ni. Moga ada orang buat kuliah malam ni. Moga tak ada nak gimana. Macam-macam kita jawab. Tu kita berasa. Tetapi hakikatnya, walaupun mu berasa setara mana pun, kalau Allah Ta'ala tidak jemput mu, walaupun mu duduk kiri kanan belakang depan masjid rumah aku pun, kalau aku tak jemput mu nak pergi mana? Sebab itulah ibu-ibu dan bapa muslim-muslimat, kita kena banyak bersyukur pada Allah Ta'ala. Walaupun dalam keadaan kita bergelombang dengan dosa, jak daripada celek sampai kau tidur pula, jak muda sampai ketua, bergelombang dengan dosa. Kalau kira-kira kat kalau sama manusia pakai dek-dek. Tetapi Allah Ta'ala maha mengampuni. Dia menerima taubat kita. Dia masih lagi memberi ruang dan peluang pada kita untuk meneruskan kehidupan, supaya kita beristighfar dan bertaubat. Hak lalu biarlah. Masa tu membolok, muntak khabar, muntak teringat, mu tidak dapat taufik hidayah. Di ujung-ujung usia mu ni, mu berada di ambang kematian, mu mula melangkah kaki mari masjid, mu mula menghidupkan dengan jemaah, mu mula berada dalam raudhatul mirya di jannah, taman-taman syurga, mu mula pergi wasabih bersikir, mu mula betul alignment balancing kehidupanmu, mu nak cari hak kakah molek. Alhamdulillah. Kau nak kira dengan amal ibadatmu yang tak seberapa ni, mu nak bayar syurga aku? So kau nak bayar syurga aku baung peduk. Tetapi mu memohon kerahmatan daripada aku, maka rahmat aku itulah yang menyebabkan mu masuk syurga. Sebab itu muslimin muslimat semua, dalam rangkap doa kita doa, Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Ya Allah ya Tuhanku, terimalah amal ibadat aku yang tak seberapa ni. Baru yang aku lekat semaya lima waktu. Baru yang aku rajin dengan orang ngajar. Baru yang aku kenal tangga masjid. Baru sangat lagi. Kalau kira dengan umur aku lah ni tak pada. Sejak daripada aku akhir balik umur 10 tahun pada uruh dulu. Allahu Rabbi ya Karim. Bila kita mengenang lagu tu, kita fikir, kita hayati ibu-ibu dan bapa muslim-muslimat. Nak royaknya Allah Ta'ala ni siya kita. Allah Ta'ala siya, Allah Ta'ala saya. Allah Ta'ala tak mati kita lagi. Pasal Allah Ta'ala siya kita. Bukan bila Allah Ta'ala siya, Allah Ta'ala mati kita tak. Allah Ta'ala siya, Allah Ta'ala panjangkan umur kita. Karena aku nak suruhmu beristighfar dan bertaubat. Patut aku panjang omong-omong. Mu tak boleh nak claim, nak kata pasal ambo tak ada nyakit katak. Walaupun omong ambo sikit-sikit-sikit, tapi ambo tak ada orang duduk gagal nyakit tiga serangkai tu. Alhamdulillah ambo tak ada nyakit. Mesti daripada ambo kata pada apa maunya omong-omong panjang pun pasal ambo tak ada nyakit. Omong

mu panjang bukan kerana mu makan ubat tiap-tiap hari. Ikut disiplin, ikut peraturan. Mu panjang umur bukan kerana mu pergi cek tiap-tiap bulan di klinik kesihatan pun hospital. Mu panjang umur bukan kerana mu muda. Mu jangan nak keling mengkata pasal kes mu muda. Tak. Mu ada doktor peribadi. Dengan doktor-doktor mu mati. Aku panjangkan umurmu supaya kamu beristighfar dan bertaubat. Aku bagi can lagi. Bagi ruang lagi. Tapi aku tengok, kau aku panjang umurmu, kau metuk, kau tak kapal. Kau janguk napa. Kau tua kau janguk. Muka petrepi lain. Bukan bersini lah tuan-tuan, nak gitu, tak gitu. Patut mu kau tua, kau kabar. Sama naik dengan anak. Anak belacu, dia belacu. Anak shadow, dia shadow. Anak bedok, dia bedok. Sapa tukar anak dengan muk. Allah tukar. Hak mana muk, mana anak. Sengih, pepe, sengih. Padahal, hak juga kata tu, hak kecil mani. Dia tak boleh nak beza. Hak mana muda, mana tua. Tak boleh nak tengok lagi. Dah hak ciasih pun belok, berjoin pun pecah jala. Dah tu muk, dah tu. Buka tabi sangat nak gitu. Bolehnya lah buka tu. Kalau tak buka tabi tu tak napuk. Relax sikit ni. Pok kita relax yang malam ni nak gitu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas dasar itulah kita cukup-cukup bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala masih lagi menjemput dan memilih kita untuk menjadi tetamu dia. Duyufullah, duyufur rahman di masjid. Kerana masjid ni adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Amba ulangi. Masjid bukan milik Tok Imeh. Masjid bukan milik Tok Bila, Tok Siok, jawatan kuasa. Mereka-mereka ini adalah orang yang diamanah untuk mengurus rumah Allah. Bukan milik mereka. Ampunya rumah ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala yang menjemput kita. Bila kita pergi Mekah sama ada mengerjakan haji ataupun umrah. Mutawih akan panggil kita ke dia. Dia panggil tetamu Allah. Duyufullah, duyufur rahman. Kita terima panggilan itu. Langsung kita pun royak ke orang. Syukur alhamdulillah. Tuhan jemput ambo soklamin pergi Mekah. Tuhan jemput ambo. Bapa kita kata Tuhan jemput ambo. Apa kita tak kada tabung haji, telefon ataupun WhatsApp ataupun atas surat kita? Bapa kita tak kata Arab Saudi jemput kita? Bapa kita tak kata travel tu travel ni? Bapa kita tak tahu? Langsung kita terus pacok terlalu. Allah Ta'ala jemput kita. Pasal kita tahu nak pergi Mekah, nak pergi ke ibu segala rumah Allah Ta'ala, Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Kalau tanpa pilihan Allah Ta'ala, royaklah kajah gimana pun tak kesapa. Sebab itu kita terus timur. Menjadi tetamu Allah Ta'ala. Bila kita balik ke tanah Jawi kita, ada cawangan-cawangan rumah Allah Ta'ala, masjid, masjid-masjid. Apa kita tak berasa kita jadi tetamu Allah Ta'ala? Apa kita jadi tetamu? Kalau kita rajin ziarah, rajin musafir sebenarnya, ada setengah-setengah masjid tu. Dia tulis di luar tu, dia kata, selamat datang tetamu Allah. Kalau di kota baru tu, tuan-tuan pergi jalan berkeliling tu, dekat rumah Datuk Mufti kita tu, Masjid Ijar dia panggil sana. Itulah salah satu yang tengok, selamat datang tetamu Allah. Nak suruh biar khabar, kita mari ni sebagai tetamu Allah. Hebat ke tak hebat kita? Bila kita merasai dalam hati kita sebagai tetamu Allah, sebab itu kita berasa syukur yang tak amat sangat. Bahawa kita berasa kehebatan bila mari masjid. Bila kita rasa hebat mari masjid, sudah tentu kita akan bersedia, bergegah, kita akan bersedia, ternanti-nanti. Apa? Pasal bukan calang-calang nak mari ke istana raja segala raja. Malik yaumitin. Tapi pasal tak jijuk kakak nilai hati lah mari masjid ni, kita betul lah waktu ada aruh, mugo kita lebarkan gitu. Sebab tu kita loleh-loleh politik pula petah. Tika-tika. Pasal kita tak mari dalam hati kita kehebatan mari masjid.
sebagai tetamu Allah. Lepas tu kita pakar lebih kurang, pakarlah pada, mari pun, yalah boleh bayar lah. Malam ni, keroh ni tuan-tuan. Kata, listara ni sekala seroyak. Ha? Amba bisik dah dengan saya, amba. Dia tak ramah lah ni, Ustaz. Nak royak, kita tidak ada sensitiviti terhadap rumah Allah. Sebab itu, Nabi 13 tahun muslimin muslimat, dia piling betul-betul. Dia uli betul-betul. Dia mantapkan sungguh. Solid sungguh-sungguh. Kakah dalih. Nama dia iman. Pasal kakah ning lah. Yang akan membolehkan mu melakukan gabriah. Mu nak pergi masjid. Mu nak puasa. Mu nak sedekah. Mu nak gotu. Nak goni. Nak goni. Nak goni. Nak goni. Berbekalkan dengan iman. Sebab itu awal-awal lagi Rasulullah SAW mulakan kehidupan itu dengan keimanan. Awaluddin ma'rifatullah. Pertama-tama sekali kalau mu nak beragama, sudah tentu mu kena kena Allah Ta'ala aibibana ilmu aqaid, ilmu tauhid. Pegangan mu tu mesti solid, yakin sungguh-sungguh. Bila mu betul-betul solid sungguh, beriman sungguh-sungguh, mari arahan supaya berpindah. Tak ada pun suara-suara yang mengatakan, ya Rasulullah, pak tanah-tanah kita lah, gimana Rasulullah? Ni kampung tempat kita beranak ni, ya Rasulullah. Nak tinggal bodoh gitu. Utau-utau kita lah, gimana ya Rasulullah? Gotu-goni. Tak ada. Sami'na wa ata'na. Orang Kelantan kata selas pinggir lagi. Apa? Kerana dia sudah berbekalkan dengan bekal keimanan. Hari ni mu bekalkan dengan bekal material. Tetapi mu miskin dari segi iman. Sebab itu mu tak boleh nak beli amal-amal ibadat. Tetapi mu boleh membeli benda-benda yang ada di dunia. Material. Gabriel mu nak beli. Rumah, kereta, bagai kemah, jet. Gabriel mu nak beli aku. Pasal mu daripada muda sampai ketua, mu cari kakak tu. Tak pelik lah kalau kamu sudah memiliki segala-galanya. Tetapi masalah mu tidak mencari keimanan. Mu tidak suburkan imanmu. Mu tidak baja imanmu. Mu tidak jaga molek-molek imanmu. Sebab itulah, belah setara mana, royaklah nama besar, mari dunia dakwah setara mana, marilah baba sehebat mana, setara mana pun, mu relaxku ya. Tak ada satu laka. Pasal mu miskin iman. Hari ni muslimin musliman, krisis iman. Sebab itu terjadi 1001 kakah. Rasulullah SAW mengajar dah kepada kita. Sebab itu pertama-tama sekali Rasulullah bekalkan manusia itu dengan iman. Baru boleh buat kerja buat. Kalau kakah ni tak ada, sarahlah setara mana pun. Royaklah setara mana pun. Dia buat kata riti, buat bodoh. Bukan buat bodoh, memang bodoh pun. 13 tahun tuan-tuan. Semua kita sedia maklum. Manusia tika tu, perangai Tuhan lah tahu. Minum arak ni supaya minum teh o, kopi o. Zina ni ingat pakai kutuh jalan, piku, bodoh gitu. Bunuh orang, semua sedia maklum lah kata. Tapi bila Allah Ta'ala campurkan keimanan dalam diri seorang tu, semua kakak-kakak tu boleh buat berlaku. Rupanya, yang boleh mengubati manusia ialah iman. Hari ni bapa terjadi sedemikian rupa yang kita dengar. Dari segi material manusia kaya. Basmi kemiskinan. Alhamdulillah. Tetapi miskin iman. Tak cekak buat penjara lah kita. Tak cekak buat pusat gotu, pusat gening lah. Kerana manusia jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala tidak akan bagi pertolongan dalam urusan-urusan kita. Arakkan pagar-pagar makai padi. Hari ini bukan pagar makai padi. Padi pula makai pagar. Lagi hebat. Sebab itu kalau kita tengok, bila Nabi bekalkan iman, pun siapa di Madinatul Munawwarah, semua kita sedia maklum. Dia menyediakan satu tempat untuk menghidupkan, menjuburkan, menyiram manusia daripada kering kontang keimanan. Maka dibina masjid. Masjidlah tempat untuk menyuburkan keimanan manusia. Manusia ni nak yakwi bermulanya di masjid.
tentang kerahmatannya, tentang keberkatannya, tentang maghfirah keampunannya, masjid. Sebab itu muslimin muslimat, syabah dan tahniah amba ucapkan kepada malih agama Islam Kelantan. Kerana ini sudah mula mengorak langkah nak memertabatkan masjid. Cuma kaedah dunia bobo sabita 2, 3, 4 pasal nak suruh biar masjid betul-betul berfungsi dalam konteks untuk memberi manfaat pada anak mungkin negeri dan seluruh negara. Nak periduk kelik masjid biar betul-betul berfungsi, tidak sekadar untuk semaya best saja. Ketahuilah, dia kata bahawasanya agama itu terdiri daripada dua bahagian. Pertama, meninggalkan maksiat. Yang kedua, mengerjakan taat. Meninggalkan maksiat adalah lebih berat daripada mengerjakan taat. Kerana mengerjakan taat senang dibuat oleh setiap orang, tetapi meninggalkan syahwah maksiat hanya dapat dilaksanakan oleh orang-orang siddiqin yang betul-betul. Al-mujahiru man hajar su' wal-mujahidu man jahada hawa. Orang yang berhijrah dengan sebenarnya ialah orang yang berhijrah daripada kejahatan, meninggalkan perkara yang Allah Ta'ala benci, dan mujahadah yang sebenarnya ialah orang yang memerangi hawa nafsunya. Payuh. Batu Imam Ghazali kata, maksiat zahir mudah hilang, maksiat batin payuh. Maksiat zahir, zina, minum arak, judi, apa lagi, kata orang, bunuh orang, mudah. Zina, masa tengah muda-muda gagah, kedai tua, jalan pore piping, buat kerja ke dia lagi. Minum arak, tengah ada piti, judi gitu juga. Habis harta ke apa, siapa bini pun dia jual. Ngelah kali dengan dia nak jual judi ke dia. Gijoget, malam-malam kat kelak ke apa begini. Tengok muda boleh joget. Ni pun mayat pun atas goyang nak pergi joget ke dia lagi. Mula berhenti. Tapi maksiat batin, Imam Zali kata, kau sebaik besar, kau jadi kejayaan. Kau ilmu banyak, kau jadi kejayaan. Kau pitih banyak, kau jadi kejayaan. Jangan main-main. Payuh nailah. Mari sombong. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Mu lebih jugu, mu lebih islamik, mu lebih berilmu, mu lebih warok, mu lebih. Hacu lebur mu. Batu dia kata, mu nak hijrah. Perangai batiniah ni bukan suatu perkara yang senang. Kecuali orang yang siddiqin, yang betul-betul mencari mardatillah. Aku uji mu dengan ilmu. Tak boleh pandai sikit. Mula cakap nak ejah orang selalu. Nak canggung orang selalu. Kau ilmu banyak, kau jadi serupa lalai. Tidak jadi serupa padi. Mula nak agah selalu. Jangan nampak orang, kita nampak kita. Al-yawma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktibun. Belum lagi nak dengar orang. Diri kita sendiri pun didakwa. Tangan dakwa kita, mata, telinga dan bagai-bagai lagi akan mendakwa kita. Hak ni pun tak lepas dah. Sokong dengan orang, sokong dengan anak bini, anak, jiran, seluruhnya. Diri kita pun tak lepas dah. Aku beri kaki kamu mentalah lain. Aku beri matamu suruh tengok Quran. Siapa ketua pun tak pandai lagi Quran. Siapa ketua pun tak tengok Quran lagi. Mu nak jawab ke dia di hadapan Allah Ta'ala sesuk. Allah Ta'ala beri 70 tahun. Quran aku pun tak pandai baca. Paham doa ke dia? Kita supaya anak kita pergi sekolah. Jauh satu siapa ada jauh ni. Di atas. Pagi, petai. Pah malam lagi. Pung siapa ada jauh ni. Cikgu ayat ke dia. Minta maaf abang. Anak abang kena duduk kelakoh. Bapa? Tak pandai nulis, tak pandai baca. Tanya cikgu. Masa dia peksa hari tu. Ada kelakoh. Tak pandai baca, tak pandai nulis. Kita gelap pun dalam gelup. Ni tahu aku ni corak tonggek punggung-punggung ingata. Menggiwak kakak apa? Nak aku tak pandai nulis, tak pandai baca. Habis natal dalam hotel maruh ke anak. Anak nyok. Allah Ta'ala bui kita umur 97 tahun. Quran aku tak pandai baca. Mudah ke dia? Munati tunggu malam 40. Pak mu nak panggil budak tafih, budak orang pondok mengaji Quran mu. Mu ingat terlepas ke? Selesa mu 30 juta ke? Bapa atas dunia dulu pun tak guna pitih mah aku pergi kamu. Bayar gaji.
Bui sagu hati kau tukar-tukar ngajar ngaji Quran. Pahasal. Royak ya ustaz, tok imam nak berapa? 3000, 5000, ambo boleh bui. Tok imam kata banyak telajak tu. Bagi 2.5 tak apa tu. Tak apa tok imam. Ambo pergi habis fitih tak apa, tapi ambo malu nak ngadap Allah Taala, ambo tak pandai baca Quran. Jangan buat kerja bodoh, malam 40 panggil orang baca Quran. Talih kau ustaz? Siapa dia kata talih? Bolehlah atas niat sedekah, we makan, we pitih tu. Tapi mu tak terlepas juga 30 juzuk. Panukan hakim mari nak tanya mu, ma imam muka. Ma imam muka. Mu nak jawab Quran? Mu tak selama mai belawak atas dunia dulu, mu tengok pedok, baca pedok, kenal pedok, ngaji pedok. Apa? Ni ma'ah hijrah. Baru ada perubahan. Kita kena mikir tuan-tuan. Sebab dalam kitab Jauhal Marhub wa min bahatil kulub dia tulis dalam fi fadilatil fik, dalam kak kelebihan fikir, dia tarikhkan fikir ke dia. Fikir ialah menjalankan hati menilik pada pekerjaan yang baik atau yang terlebih baik. Ni baru yang panggil fikir. Lah ni aku ni, aku duduk di lebar mana? Duduk di kelas mana leh? Takut tak masuk kelas baik lagi. Bukan nak terbaik, takut baik pedak lagi. Qad aflahal mu'minuna alladhina idza fi salatihim khashi'un. Baru mau masuk bekas baik. Hati mu dia tingat kau semaya semaja. Dah semaya, tak usah royak lah. Tentu dah ingat. Mana belum semaya pun mau ingat dia. Duk teringat kau zahur, teringat kau asar, teringat kau ngorik, teringat kau isa, teringat kau subuh, teringat semaya semaja. Wallazina hum 'anil laghwi mu'ridun. Kalau mu orang yang berjaya, mu yang baik, orang baik, dia tak ada laghwi mu'ridun. Duduk saja tak ada. Buang masa kosong tak ada. Ni boleh duduk kedah sampai 2 3 jam, duk ulah. Naigak dah. Naigak ramai laki. Nak gitu. Duk oyak hok igak. Orang bezahu dia duk igak situ lagi. Mari rehat rumah aku. Subuh mula kalah kehidupan di rumah aku. Kerana di sini bermulanya keberkatan, kerahmatan. Marilah doa dengan aku, ya Allah, ya Tuhanku. Kau nak bagi ilmu kepada aku, ya Allah, bagilah ilmu yang memberi manfaat kepada aku dunia akhirat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a. Lepas ni aku nak cari rezeki, ya Allah. Mentolah bagilah rezeki yang halal dan penuh keberkatan. Wa amalan mutaqabbala. Amal ibadah aku tak seberapa, ya Allah. Terimalah, ya Allah. Kau nak beli syurgamu memang tak padan. Tapi dengan rahmatmu lah, ya Allah. Lepas pada tepung lagi lah cari makan. Gila cari makan mengikut masing-masing. Allah Ta'ala tentukan rezeki kita. Tapi kita mulakan kehidupan kita di masjid. Setiap masa dan setiap waktu. Inilah kakak-kakak kita nak bawa tuan-tuan. Di ujung-ujung peluang dan ruang yang Allah Ta'ala bagi. Inilah kita nak muhasabah. Allah Ta'ala panjangkan umur kita 1447 ni. Allah Ta'ala sia kita. Aku beri ruang dan peluang kepada kamu untuk kamu beristighfar dan bertaubat. Terima kasih. Akhirnya aku lu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: penuhi cita rasa anda.
1: Terima kasih cinta, kamu aku bahagia, tanpa jemu dan lelah.
2: Eh, boleh kasih pula lagu tadi?
3: Lantan FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Lagu-lagu pendengar setia Kelantan FM. Jadi alhamdulillah makdo dia pun ada sekali bersama kita petani dengan hajat. Hajat kita tu alhamdulillah ni dengan kurnia Allah Ta'ala maka kita berjumpa semula hari ni.
1: Hajatnya nak selesai sampai pukul 9 lah. Walaupun kajak sampai 5.30 je.
0: Ya. Itulah ni harapnya dalam keadaan kita tidak talak ke mana-mana lah. Melintah melitah pun tidak talak ke mana-mana. Jadi boleh kita bersama dalam apa khabar orang Kelantan akak. Jatuh ke hari senar hari ni, hari bulan 7 Julai 2020 Masihi. Bersama dengan 20 Muharram dah kita ni. 20 Muharram 1448 Hijriah. Jadi set kita Sat Lala Kelantan FM.
1: Ada semua. Terima kasihlah hok buka radio jap pukul 9 pagi tak ada lagi abidik deh. Bagusnya kita tak boleh nak buat setia super demo abidik. Tapi kita cubalah untuk setia super demo, bukan cuba lagu mana. Kita pun kena dengar radio juga lah pun kena. Walaupun tak tahu kok mana lagi kita masa
0: betul
1: tu.
0: Betul lah. Kita menghargai lah kesetiaan adik akak bersama dengan di Kelantan FM ni. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bermanfaat kita berkongsi bersama.
1: InsyaAllah. Itulah yang kita harap. Okey, Bedik, kita dengar lagu dulu. Baik. Lepas tu kita sambung semula. Betul.

0: Ah tu dia petai-petai tu baik benda nak oyak nyore dulu. Dia suka betik kalau ingat zaman-zaman dulu kak.
1: Betul-betul ada. Jadi kita tengok orang-orang lama mak ayah kita hok tarik-tarik itulah bahagia menoreh ko bahagia gi apo gi benda ko ataupun demo kebo ko. Dia kalau kita tengok bak makan satu hadah ada.
0: Pakak ni.
1: Dia pakak so ni skoda-koda ya ado. Tidak ada kata nak ikat giri, gula ikat giri ko.
0: Masuk lemak kuning dia dok lah.
1: Ataupun tiga rasa, empat rasa, lima rasa ikat siakak ko dok. Tapi kalau ada tu dia kira bonus lah ada.
0: Dia kira makin besar lah hari
1: makin
0: tu.
1: Makin besar lah begitu. Dia makin skoda-skoda dia ko. Kalau setari-setari orang kapung kadang-kadang ada ko. Dia buat gotu ya ada. Dia buat air garam makan nasi. Mudah-mudah gitu je lalu.
0: Bawa air garam pun makan nasi.
1: Capuak makan.
0: Kalau ada pucuk-pucuk, kapuk tepi-tepi basah tu dia kutik ambil.
1: Ya. Reka-reka gitu ya dia makan. Jadi tidak kata pelik-pelik pun kita lah ni. Kita lah ni gak, tak ada. Ike-ike kembur kau bergapa kau tak boleh nak makan mana kita ni. Ni tak ada selera.
0: Tak ada selera. Ike kembur tak ada selera. Doh ni. Ike yang besar lah.
1: Yolah. Gula-gula. Tak ada benda-benda belah tu kat. Tak berapa nak makan mana anak-anak kita lah.
0: Budak-budak lah
1: ni. Itulah. Lepas tu kita tengok orang-orang lama ni. Tubuh dia sehat padu. 80 tu pergi sejik tu. Yalah jupuh.
0: Gagah lagi.
1: Jupuh lah tangga sejik tu. Ya we. Dengan jalannya dengan cuma habis di pergi forum-forum betul lah ada ada setengah-setengah ambo tak boleh duduk dalam habis di kata mari masuk dalam tak boleh
0: tak boleh apa
1: dia tak boleh dengan sejuk
0: ekon tak boleh kat lo ni banyak ke masjid ekon belako so ke masjid surah-surah apa buah ekon habis di
1: ada setengah-setengah masjid tu ada di bukipah luar
0: nak wis leso
1: jadi dia. Jadi hot luar ni terbuka lah jadi hot dalam ada ekor tu memang kena tutup ni jadi belah tu lah nak royak orang hot tak biasa dengan sejuk ni tak boleh
0: dia
1: kerja dengan panas tak
0: betul dia jadi ketar lah
1: ketar bunyi
0: tapi pengurusan masjid buat tu comel untuk keselesaan kita
1: betul lah kabar-kabar menegur begitu. Dia sejuk tak ni. Menegur sedap. Orang kata boleh klik dah. Ataupun nak maya isor ni bangun lah. Siapa orang gerok ni.
0: Masjid nak tutup dah ni.
1: Tak ada maya isor ni.
0: Tak lah. Maya rumah lah.
1: Bimbing orang macam tak ada jadi ni. Rupanya menegur kan.
0: Menegur.
1: Baik. Kita ni sebenarnya di Kelantan ni madu dia ni. Apa ni kalau kecek bahasa-bahasa Kelantan kita ni gak kaya dengan bahasa sebagaimana Tuan Musi hidup beroyak lah lorak Kelantan kita ni ataupun dialek Kelantan kita ni memang orang kata yang terhebat lah baik kalau kita sebut mata saja mata tau jumpa mata malu mata lain-lain belakang tu bulu mata penah mata gelap mata lain-lain belakang tu mata je tu banyak kargo dia kok. Jadi kena hura soso lah kalau nak tahu. Dia tidak serupa tulaya belaka tu. Itulah nak royaknya apa ni kayanya bahasa kita. Baik. Terima kasih lah yang bersama-sama dengan kita. Waktu ni bila-bila madu duk ejah tu live FB kita dah madu ni. InsyaAllah lah. Tu yalah lah tu.
0: Jauh ni. Yalah dah tu.
1: Yalah lah tu. Nak buat. Loh lah. Kita boleh pakat-pakat tengok. Dan juga boleh pakat-pakat berkongsi sebentar lagi.
0: Pakat-pakat komen. Pakat-pakat naik. Alik kita mendung dah ni. Jo'ong dah.
1: Ya. Itulah.
0: Alik kita kan? Apa dia alik kita?
1: Alik kita ni nampak curuh molek lagi tu.
0: Curuh molek lagi.
1: Curuh molek. Kali alah petel tak tahulah. Moga alah petel lo ni tak boleh nak kata apa.
0: Alik petel dia mari ni.
1: Mari dengan kadang-kadang ribuk. Sekali dengan ribuk. Ujian lebak begitulah. Tapi kita nak buat gapo-gapo pun mula start moga kita tahu dah keadaan cuaca cerah sebelum siang ni. Jadi buatlah rancanglah sebaik-baiknya. Takut-takut dah petang pulak mari hujan dengan ribut tak boleh ke mana-mana kita.
0: Kalau suruh nak pergi cari deria-deria boleh dah pergi cari masa ni. Kalau hok tak hijau lah.
1: Yalah.
0: Hok hijau jangan lagi. Nak mungkin bau kereta tu deh.
1: Iyalah. Bila-bila cari tu beringat weh pakar lah topi keledar tu. Kadang setengah kita masuk kebun deria pakar topi keledar bila naik motor tak pakar
0: pulak. Tak pakar dia suruh dia takut deria lagi. Pada keselamatan diri.
1: Itulah. Baik ada kita dengar lagu sebagai hiburan kita bersama. Habis dia nak cerita ada benda yang orang kata berasa sukalah kita alik kitanya.
0: Okey.

0: 4 tahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula, 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, My TV Unified dan 34 stesen Radio RTM. 34 stesen, satu suara.
1: Sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
2: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
3: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
1: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
2: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.
4: Kalau cerita pasal scammer ni, Abedi, Allah, bijak dia. Macam-macam peseng dia buat deh. Tapi bijak dia, bijak lagi. Kita kena ingat lagu tu.
5: Modus operandi dia. Ha. Macam-macam nak karo.
4: Betul. Dia pusing. Tak boleh kat ni, dia pusing kat tu pulak.
5: Ya, nak perakak kita lah tu.
4: Ha. Nak juga ambil. Padahal dia tak tahu kita bertungkus lumuh sipir duit tu.
5: Ya. Dia jom prabis, kita jom cari. Jadi itulah, pakak beringat lah kita masyarakat. Tak kira lah. Dia kita tak kira kapung bandar ni.
4: Tak kira.
5: Ya, kita tahu sebelum ni pun demo-demo yang berkejaya sebenarnya.
4: Betul.
5: Jadi itulah.
4: Supaya minggu lepas lah Inspektor Nofazila Royak deh. Masa temu bual dengan Abedik dia juga Mak Do. Hari kami lepas. Jadi Inspektor Royak Do. Dia kata, kebanyak ke hok kena, hok terkena orang yang berkejaya. Yo. Dan juga ramai juga hok baru peceng. Bila dapat duit ganjare, mungkin kita rasa macam hok lah, nak labur lagi deh, nak labur. Tak pun tak tahulah lagu mana deh nak jadi kau kena lagu tu. Tapi Abedi, polis Kelantan ni dia ubah strategi doh. Strategi kempen pendidikan awam mengenai jenayah komersial. Sebab apa? Dia beri tumpuan kepada media sosial dan juga stesen penyiaran utama untuk luaskan lagi capaian kepada masyarakat. Kena buat lagu tu Abedi. Sebabnya kaedah konvensional sebelum ni ceramah secara bersemuka, patu tepek ikhlas, kurang doh berkesan. Sebab itulah. Sebab lo ni kan gapo-gapo kak. Demo nak ni, nak media sosial.
5: Itulah. Jadi banyak kaedah lah. Yang mana kita tahu PDRM buat kaedah-kaedah ni. Dan peranan kitanya RTM ni sebenarnya dengan kerjasama strategik Kelantan FM dengan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK IPK Kelantan. Jadi kita nak beroyak semua ni aku supaya melalui cara ni juga salah satu cara untuk kita menyapa dan juga memaklumkan berkaitan dengan apa ni, strategi dan juga kaedah-kaedah skema ni. Jadi kerajaannya dia kok, merayak tadi suka berserta dengan Setuju Angin, Belagu Angin dan juga Jijuk Angin. Yang mana kerajaan telah menubuhkan sebuah jawatan kuasa kerja dan kumpulan teknikal khas untuk menangani jenayah penipuan dalam talian dan juga skam pada 18 Jun lepas. Ini kata Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil. Jadi dia yang marinya penubuhan ini susulan pemukiman Jemaah Menteri yang membincangkan peningkatan kes jenayah dan mesyuarat pertama jawatan kuasa kerja diadakan dalam tempoh terdekat dengan penglibatan pelbagai kementerian, agensi dan juga jabatan berkaitan. Jadi pendekatan merentas agensi ini bagi memperkukuh usaha penguatkuasaan perundangan dan siasatan untuk meningkatkan keselamatan pengguna di platform digital. Selain daripada itu juga, buat pertama kalinya sektor perbankan, sektor telekomunikasi dan platform utama termasuk media sosial akan turut dilibatkan. Jadi dijangka dengan adanya jawatan kuasa kerja ni, tindakan lebih tegas, lebih pantas dan juga lebih tuntas boleh diambil terhadap skema. Itu dia.
4: Okey, kita harapnya boleh buka mata lah belakangnya deh.
5: Ya.
4: Tapi Abdi ingat dok, kita minggu lepas bersama dengan Inspektor Nur Fazila Baharum.
5: Ingat.
4: Tu dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial.
5: Ya.
4: Alhamdulillah. Dan mari tu ubik sak khabar Abdi.
5: Ya.
4: Mak ada buka ni. Menurut Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mahmat, Datuk KP kita ni telah mengarahkan pemangku Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Negeri untuk manfaatkan sepenuhnya platform media sosial, terutama media elektronik lah, super kita di RTM ni lah. Jadi minggu lepas tak bermulanya JSJK mari ke Kelantan FM untuk kecek, mewawarkan kepada masyarakat terutama di Kelantan lah, untuk kita dapat tangani, dapat kurangkan sikit-sikit-sikit. Akhirnya kalau boleh nak sifar lah daripada kita ni kena tipu deh.
5: Molek sakit lah.
4: Betul.
5: Kaedah beginilah kita harapnya siapa maklumat kepada masyarakat kita. Khabar ingatlah berlaku supaya kita ni tidak tertipu dan juga kecewa.
4: Sedih Abdi.
5: Iyalah.
4: Sokos 10,000. Kalau mak ada ilai 100 pun mak ada sedih.
5: Iyalah.
4: Abdi pulih ya. Sedih dok. Cari deh.
5: Betul lah. Abdi cari kat tiga.
4: Kat tiga. Kat gelap tak cari.
5: Tak cari tak berjumpa. Jadi cari kat tiga.
4: Jadi insyaAllah lah. Dengan peranan yang dimainkan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial bersama dengan RTM sendiri. Kelantan FM ni. InsyaAllah kita harap buka mata ramai okay lah.
5: Iyalah.
4: Dan jangan lupa juga dengar Kelantan FM. Setiap hari kami awal boleh.
5: Kita akan bersama semula dengan apa di dengan bahagian Jabatan Siasatan Komersial.
4: Jenayah IPK. Komersial.
5: Jenayah Komersial ya. IPK Kelantan dia.
4: InsyaAllah lah. Sebab katanya KP kalau kempen menerusi papel ikhlas di jalan tu Abdi, dia tak membuahkan hasil sebabnya demo bawa kereta dia. Kadang-kadang tak ada nak kelih. Papan iklan hok demo tunjuk gapo hati-hati. Jenayah kini berada di tepi anda. Tak ada nak kelih.
5: Tak ada nak kelih, dia tepuh tu. Ada tepuh.
4: Waktu tu tak nampak.
5: Terlajuk. Kali orang kata apa ni suka sangat baca jadi terlajuk tepuh tia-tia.
4: Tak ada apa.
5: Lebo-lebo tu. Baik, kita dengar lagu sebagai hiburan kita bersama. Lepas ni kita balik mari semula dalam apa khabar orang Kelantan. Kelantan FM ada semua. Hey!

0: Abang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
1: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
0: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi bang.
1: Wah, kalau macam tu sayang, memang cepat kaya lah kita sayang.
0: Itulah tu. Saya pun terfikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Boleh lah kan?
1: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
0: Dalam RM30,000 macam tu.
1: RM30,000 sayang? Uish, banyak tu sayang.
0: Abang, tengok ni. Dihantar lagi. Katanya kalau daftar hari ni dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
1: Eh, kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je sayang. Lain je ni.
0: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu bang.
2: Awas, sindiket pelaburan tidak wujud sering menggunakan taktik mendesak mangsa membuat keputusan segera. Mereka menjanjikan pulangan lumayan dalam masa singkat bagi memancing mangsa menyerahkan wang simpanan.
1: Nasib baik kita tak transfer lagi sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa nak.
0: Betul juga tu bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul.
2: Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer. Bersama kita cegah jenayah komersial. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup.
3: Jangan sebab kita rasa macam hari ni kita ada RM10,000. Esok kita harap kita ada RM100,000. Payuh habis dik. Lagu mana tu dik? Kalau sehehok secara soh kita main pun tak boleh dalam masa sehari gapo RM90,000 dok. Tak boleh, tak boleh. Jadi kena beringat.
4: Rasa RM9,000, RM5,000 tu alah dia, alah kita dok.
3: Ha, alah kita.
4: Tu hok bimbel.
3: Habis dik ada soh lagi tadi, scammer. Hok ni dia telefon kita. Contohlah dia kata, hello, ni Sidik Abdullah ke?
4: Betul, betul.
3: Dok, saya nak royak ni. Nombor, gapa yang sebut? Nombor IC, dia pun baca deh. Nombor IC gini. Lepas tu dia gapa, dia pun royak kata sebenarnya nama encik ni dah masuk ke ni dah. LHDN lah, macam-macam lah. Mak ada pun terti juga nak sebut deh. Kiranya dia royak, nama kita ni kena block, kena blacklist dah. Kalau tu gak, mungkin nama kita ni akan disenarai hitamkan. Lepas tu kita pun, yo, kau kita, dok, jangan rusing. Saya tak ambil duit. Saya cuma nak royak, awak beringat lah. Kita pun, beringat. Jangan royak kau siapa-siapa deh. Pas esok dia telefon pula kita. Dia telefon, Dia pun royak saya ni, contohlah nama, Puan Fiza ada. Puan Fiza deh. Lepas tu, saya ni Puan Fiza ni, hot telefon maring. Okey, buat apa deh? Cik Sidik, Cik Sidik ni gini. Cik Sidik buat tak tahu je. Kalau misalnya ada orang telefon kau ugu-ugu, kau buat tak tahu je dia. Saya akan jaga maklumat Cik Sidik ni. Lepas tu dia pun telefon kau, sign dia tu telefon pula. Kau abdik dia. Telefon kat royak kata, cik kena buat pelaburan gini-gini. Lepas tu kita pun, tak boleh ni, mesti scammer. Lepas tu esok ke orang, Puan Fiza tu telefon pula kat abdik. Ada ke dok orang telefon kau Cik Sidik? Ada. Dia pun, ada. Jangan cahaya ke dia. Kena pakar buah saya. Lepas tu sampai 10 hari dia duduk jaga ni abdik. Sampai 10 hari dia pun royak kata, saya ni tak tahu nak buat rana dah ni. Lagu-lagu mana Cik Sidik kena masuk ke juga duit RM10,000. Sebab saya cuba nak tutup tapi tak boleh juga. Kita pun sebab dah 10 hari dah dia duduk makan minda kita. Kita pun transfer lah RM10,000. Lepas tu kak esok ke telefon lagi deh. Tak cukup lagi RM10,000. Lepas tu dia korek-korek habis lah akaun kita deh. Siapa habis baru kita rasa macam kita kena tipu. Jadi
4: kalau dulu zaman-zaman dulu orang yang pukau deh.
3: Pukau Loh ni mungkin kata-kata cakau. Manis.
4: Dia panggil cakau.
3: Cakau dah sakau.
4: Itulah.
3: Kena beringat lah.
4: Tu dia panggil apa strategi ataupun modus operandi dia lah. Kaedah-kaedah. Kalau dia mau dah faham ataupun dah tahu berlaku, dah kaedah dia dia buat gini dia ubah pula.
3: Ha, dia ubah ke lain pula.
4: Cara lain pula. Jadi begitulah.
3: Hak penting tak payah hakatlah nombor tidak dikenali.
4: Itulah. Jadi pesannya daripada pihak polis begitulah. Supaya kita tidak layan sangatlah. Ya, benda-benda belah ni untuk mengelak daripada kita terjerak dengan demo-demo ni lah. Dia banyak skema ni, bukan saja love scam. Baru ni kita kecek love scam. Dia ada bak hijau macam-macam.
3: Tawaran hijau palsu deh, kena WPT dulu baru hijau boleh. Macam-macam.
4: Hadiah tu, hadiah ni macam-macam.

0: Jadi bila-bila kita pakai chip ada dia, kita bacalah demo-demo, ra'ilah demo-demo yang bersama-sama dengan kita ni. Hok boleh tengok, boleh atas komen, kita baca. Niza Zulkifli, hari ni kita nak royak kuih gapo pula eh? Ada. Tunggulah. Abid Dik pun tulis dah tu dalam komen tu. Boleh baca lah.
1: Abid Dik, mak ada kaya semua duk pasal lagu Temus Kurado dia. Tapi semua tak teringat nak cari maksud dia. Hari ni teringat nak cari maksud.
0: Maksud dia,
1: Temus Kurado ni awak senyum lah. Ataupun sekiranya awak tersenyum.
0: Oh gitu. Oh, ada kait mengait
1: Tom
0: dengan senyum ni.
1: Tom tu awak. Ataupun kamu. Awak lah. Muskurado tu senyum lah. Ataupun kita tengok orang. Okay? Oh, senyum lah dek. Awak senyum lah. Gitu.
0: Gitu. Habis dik tahu Ronaldo ya.
1: Tu orang dek.
0: Nama pemain tu. So,
1: okay.
0: Baik. Kita Aniza tadi. Noraifa Ngoh. Ada bersama. Assalamualaikum. DJ Habis Dik. DJ Mado. Waalaikumsalam. Aniza Zulkifli. Dia kata bagus Mak Do Wina sihat kau Abedi pendengar belaka. Yolah sangat lah
1: Mak Do Wina sihat kau Abedi.
0: Faktor umur ni kena ada nasihat lah.
1: Oh lah dekat-dekat nak beca ni Mak Do tolong gusing.
0: Yolah
1: biarlah mak lagi pun.
0: Itulah beringat sebelum kena. Betul lah molek lah tu. Rohani. Oh, Rohani binti Zakaria dia kata. Selamat petang Mak Do dan juga Abedi. Apa khabar? Sihat?
1: Alhamdulillah.
0: Nah, sebagaimana hok tengok ni sihat lah. Kak Ayah habis awal ke apa tu dia ayak? Senih. Oh, dia kata tadi hubung kait kita ayak dia. Dia kata senih tak suh akak telefon. Kalau dia ada kerja petang, dia hello pula. Ataupun mari jumpa dengan kita.
1: Betul.
0: Tu dia.
1: Tak payah akak lah. Support Inspektor Fazira ayak minggu lepas deh. Ada setengah-setengah orang tu dia tahu dah scammer. Tapi dia saja nak main. Kalau tak kena tak apa. Kalau dia pandai kecek deh. Kita pula mula-mula saja nak akak. Tiba-tiba terpedaya.
0: Yolah. Betul lah. Baik, kita Kak Yah, okay.
1: Naruzi ni.
0: Naruzi pula.
1: Naruzi ataupun Cik Uji. Mi celuk pohon pau. Masuk. Mana bacok ada rasanya?
0: Ya. Pohon pau. Pohon pau rasa lah kau topak rasa. Pohon pau.
1: Bukan min celuk dia.
0: Min
1: celuk dia. Rasa pun alo kau bacok dia.
0: Rasa habis dik jumpa dah dengan dia.
1: Ya. Cik Uji ni.
0: Cuma tak pastilah. Alah kau pohon pau ni. Rasanya duduk alah kau topak dia ni.
1: Laki kau puan Cik Uji tu.
0: Laki. Mungkin hok buat tu puan. Hok jago kedai tu. Zul Azmi tadi ni. Zul Azmi. Lepas tu Hajah Halijah Hamzah. Okay, selamat tugas. Ni Nizam Otai. Sana tak ada kuih bola kau. Ada.
1: Kuih sada.
0: Kita ambo dengan Mak Domu ni nak suruh demo dengar siapa kesu. Siapa kesu. Jadi kalau tidak permulaan pertengahan ataupun mengelak.
1: Atau akhir. Lah lepas kau tu, Abdi. Lepas moyong.
0: Lepas moyong. Kita nari dengan moyong dulu.
1: Nanyo.
0: Tu. Baik, kita Naruzi tadi baca dah. Siapa dia lagi? Nikmah bersama dengan kita juga. Anisah Cik Seng. Jadi molek lagu Nestel petang ni. Mak dah pun reti dah tu.
1: Pandak kalau sebab tu lah. Kita suka deh. Kalau misalnya dengan teknologi lah ni kita boleh search je. Nak cari gapo.
0: Betul-betul. Warna Hati pun ada. Lagi Masita Ibrahim tu. Semoga lakon-lakonlah sihat lakonlah tu. Atau mari lagi biar ramai-ramai kita bersama-sama pada petang ni. Untuk kita dengar.
1: Abidik pun cerita dah dia kita kacik hak kuih gapo pergi kalau lepas
0: dah,
1: ni.
0: Royak dah ko ni. Komen tu
1: Facebook
0: atas
1: ni.
0: Jawab tu. Jadi adik rekod boleh tengoklah. Lepas ni baru kita kecek pukul 3 lebih kita berkecek lah.
1: Ni Kak Ayah dia kata Mak Do Abidik marilah makan mi celup tepi kedai Kak Ayah. Tengah viral lah ni Kak Ayah belanja.
0: Gitu. Nantilah Kak Ayah.
1: Lambat sikit kalau Kak Ayah belanja tu. Yalah. Sebab apa? Sebabnya kita nak kita tahu bila.
0: Itulah ni. Jangan beli buat dulu Kak Ayah.
1: Sabar dulu. Tapi you kata viral mesti sedap abis ni.
0: Yalah, biasanya begitulah. Kita harap berterusan lah viral tu. Ataupun hotular ni. Takut hotular ni 2-3 minggu lepas tu
1: tak
0: ada dah jual dengan kemo-kemo tu.
1: Tak ada. Sebab ramai sangat dia pergi.
0: Tak si. Ni. Naruzi Uzi ni. Kedai Cik Uji di Kampung Belia Tupak.
1: Tupak? Kalau dah tupak dekat dengan Mak Adam, Mak Adam boleh pergi carilah tangan cutinya.
0: Ya.
1: Kampung Belia mana, Bidik?
0: Kampung Belia ni rasa dekat dengan Permata dah ni.
1: Bukit 91 ni, Bidik.
0: Aduh. Kita dengar lagu bagai hiburan kita bersama petani hari ini. Sat galik, set kita.

0: Piramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu P. Ramlee ya. Selamat mencuba.
1: Hidup nan serupa burung di angkasa.
2: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide.

0: kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utamat untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: Trivia Piala Dunia.

bunga mari pula. Mek bunga gembira ni. Ha. Alah berasa sukanya. Kalau boleh hari ni ni kan. Oh, nak buat aku ke belakang. Ha, mek bunga hari ni. Mek bunga hari ni baik. Gembira tersangat-sangat. Sebabnya mek bunga ni baru dah kelik daripada kedai. Gila deh. Makan dengan Sain. Moga dia ajak kita. Tidak kita gila. Ha. Sain ni pulaknya. Oh, Sain tak ngaji dulu lah. Sebab lama dah kita ni tak jumpa. Gila jumpanya. Bila jumpa dengan dia juga Allah lah. Menggamit lah segala kenangnya. Azam edek tengah ngaji dulu tu. Tapi salah Mek Bunga boleh puji. Sain Mek Bunga ni ke. Tidak lupa darah. Walaupun dia tu. Dah semakin berjaya. Semakin berjaya. Siapa orang pun kenal dia. Tapi dia tetap juga merendah diri. Bila berjumpa dengan Sain-Sain ni. Tak rajin lah. Duduk nak agah kok si ko. Duduk belagak ko. Duduk sombong dengan Sain-Sain ko. Duh. Bagus tu nya. Ni sikap dia hot Mek Bunga boleh puji sangat-sangat. Sebab itulah kita ni ketok kira lah. Bila kita ni berjaya. Duduk tinggi. Duduk di atas daripada Sain-Sain hot duduk di bawah ni. Tapi kita tetap juga merendah diri. Tetap juga ingat ko Sain-Sain dia. Tidak ada agah kok si. Memang bagus sangat-sangat. Ni akhlak yang terpuji. Ginilah bila bersaing. Bukan dok kata, time susah tu tak hilang. Time senang pun hilang. Tidak. Dia ada belakang tak kira senang ke susah. Jadinya janganlah kita ni menjadi orang kata dia lah susah. Agak juga. Kalau dia senang kat tak tahulah tu. Janganlah gitu. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak gaya je.

0: Kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
1: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
0: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
1: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
0: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
1: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
2: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.

Jin jatuh anak ni lah ke mana memang. Aku kena tidur awal, saya. Aku kena tidur awal. Sampai mana gimana memang tidur awal. Aku naik wipa esok pagi lagi, aku naik kereta api. Naik kereta api pergi dabu, saya. Okey, ada sorato-rato, ada dabu sencome, saya. Tidak sakat dabu je memang, gitu kecek, gitu bujinya. Jeli pada tempat come, sampai mana ya pergi. Bacok pun ada tempat come. Lo ni kebe mak kalau ke mari ke Kelantan ke Nana Deruh ada. Ada tempat sahur saja lah ya abe mak. Demu ni saya jangan duduk letak kena gitu. Aku duduk cara hadabu ni saya. Sebab apa ke abe mak? Nanti dabu kerek royak. Sebab apa abe mak? Aku nak naik kereta api lah saya. Start daripada tumpak tu. Start daripada tumpak. Kalau memang anak naik kereta api, kamu ada sos nak tegur ke memang. Kau kereta api juga. Tegur ke apa dia, saya? Aku pun tegur. Haa, aku pun tegur. Kena jawab, saya. Kamu nak tanya memang, tesi kereta api yang paling tua sampai kau ke Kuala Lumpur, mana memang? Kau tua sekali. Bagaimana? Muda. Tak nak berah. Muda lagi. Palu gawa. Muda. Keren? Haa, keren. Muda memang. Kau mesti? Kau muda, kau mana, kau tua yang, kau tua.

0: Kedabung. Bapa pula saya? Baik amat pergi kala kubur beli-beli barang berlaku kat sana kan? Sedap naik kereta api saya. Pada naik bas, sedap naik kereta api. Bas ni lalu kat Labana. Kereta api dia lalu kat Legok. Boleh tengok berlaku. Okey, nogeh, tak okey, nogeh. Haa, sungguh. Dah kereta api.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: dia balik semula lah bersama dengan Abedik dan juga Mak Do.
1: Yolo, saya
0: lah. Tadi kita ada... What are you?
2: Yo.
0: Naik kereta api.
2: Gidabo.
0: Tak ada masalah ni. Gidabo tambah-tambah hari cuti cuma satu Abedik. Ramalah demo naik dari Tupak ke Wakar Baru ke. Dia pasal Mah pun ada juga orang naik. Gi ke Dabo. Tempat kita ni banyak sebenarnya. Tempat orang come-come. Tak kira lah air terjun ke patah ke. Deh. Tapi lah ni dia berminat ke arah air terjun pula Abedik.
2: Gitu ni. So Abedik gi lah sehari dua lepas.
0: Gimana?
2: Di Lata Berangi di Kereh.
0: Comel
2: tempat dia. Comel. Jadi boleh kita cerita kau orang lah. Kalau demo nak pergi tempat-tempat Soho di Kelantan ni, pergi sini.
0: Lata Berangin.
2: Lata Berangin.
0: Comel lagi lah. Maksudnya terjaga lagi lah. Bak-bak kebersihan apa tu.
2: Abdi tengok tu air terjun dia turun ke. Air tinggi pada mada. Air terjun dia lah. Tinggi. Terjun turun ke.
0: Comel.
2: Mandangnya dia comel.
0: Kadang-kadang Abdi ada setengah orang dia stres dah duduk bandar ni. Walaupun kita ni di bandar kita tak super bandar kau lupa. Tapi dia rasa macam sekabut dah. Jadi ujung-ujung minggu dia pergi ke air terjun kau. Tenek ke dia. Di situ masuk dalam air tu berendai orang panggil berendai dalam tu gak usah macam tenang saja. Habis dikira main air jugalah.
2: Main tapi nak selep pala tu tak berani manalah dalam masa dekat dengan air terjun bawah tu dalam.
0: Habis dikira tempat hok dalam sikit.
2: Jadi kita apa kau air kat tok atau pala kau air begitulah. Kalau dia tak berani nak menyelah takut tak timbul ada.
0: Kusi ni. Nah mungkin mak ada kondisi sore ni. Tak usah lah Abedik. Jangan kita bang.
2: Kalau tempat budak-budak main ada kita selah palo kan. Naik. Gapo orang panggil?
0: Pasir. Malu kau wujud.
2: Berano dia kata pasir penuh palo.
0: Nah mungkin dia kata. Gapo tu tuak ke gapo.
2: Jadi
0: tapi suka Abedik deh. Kita bakar ayah deh. Beli gapo perak-perak ayah malik dua hari ko ataupun sebelum gitu kat perak-perak dulu bawa dengan nasi. Ada setengah hari Abedik dia siap bawa ayah goreng. Bukan hot goreng tu. Gapo panggil ayah kunyit deh. Kiranya perak dengan garis kunyit.
2: Jadi goreng situ.
0: Goreng situ. Bawa nasi sudah tu.
2: Comoso lah ingat teh. Kita berlakon lah mana pergi tempat-tempat comel ni. Jagalah kebersihan tu.
0: Betul.
2: Jangan duduk pakai apa tu kosi dan gitu tak leh lah.
0: Betul.
2: Kena kupu-kupu molek letak molek biar orang ambil tu dengan mudah. Dalam plastik itu ke berano.
0: Tambah ada anak kecil tu Abedik pempoh anak apa lah hampir pakai buih tu.
2: Tu gitu bimbel tu. Bimbel tu nyelah ke timbul tu. Bang atas muka. Nyayung aduh. lemah. Dah lah lemah dah lain. Bengong naik pala pun mari.
0: tu lah dia. Pak tengok ke apa nama putih-putih atas pala dia.
2: Cakap menyelai pulak lah gitu nak cuci.
0: Jadi ingat lah dia. Sebabnya rumah kita pun kita jaga kebersihan. Jadi bila duduk tempat orang ni kita ramai-ramai guna, jagalah.
2: Jagalah boleh lah. Lihat tempat kita biar orang luar tengok bersihnya orang Kelantan. Jaga kebersihan orang Kelantan.
0: Betul. Jangan harap kopi PBT.
2: Yalah.
0: Kita sendiri ni. PBT pun tak ada juga nak cara belakang. Jadi kita sendiri ni ambil inisiatif siapa kita ambil ikat plastik tu.
2: Yalah.
0: Kita tahu dari mana-mana tuan siapa.
2: Tu boleh. Pergi perangai kita boleh. Comel lah. Dia buat comel lah.
0: Okey.
2: Baik.
0: Abedik, pukul 3 lebih dah ni. Kita nak kecek kuih.
2: Jadi kita nak kecek kuih ni. Kuih hok lama dah. Agak-agaknya lama dah kita. Ada setengah tu. Lama kat loh dah tak makan ada. Jadi kuih ni berkenaan dengan koleh. Biasa orang tua dia raya. Mu ni super koleh.
0: Ada makna tu. Kalau demo tahu bolehlah kau sini kita. Apa orang tua kata mu ni pokole. Adakah sebabnya macam kita ni tak berapa rajin ke ataupun jenis lambat nak boleh kau hijau ke gapo?
2: Dia panggil betak lembab.
0: Betak nak boleh kau bangun tapi dik nak boleh kau bangun tu Allah lama lah dik. Sebab dia tak berapa nak rajin malah nak gah kat kain kau ni. Gitulah. Jadi kita kecik hak kau
2: ni. Koleh lemak. Koleh lemak ni dibungkus dalam daun pisang. Jadi setengah di kalangan kita Pak Demu alah Telaga Batu dia kata cari ikut Wakar Baru tak jumpa-jumpa. Daun pisang ada. Koleh lemak tak ada.
0: Koleh lemak. Tapi abdi dulu mak ada baru teringat, ada di Pasar Sumayah tu pak. Uh-huh. Lo ni mak ada tak tahu sebab mak ada lama dah tak pergi. Kalau pergi pun mak ada pergi dengan gapo orang tepi. Hok boleh bawa kereta. Sebabnya atas pasar tu dia ada jual koleh lemuk. Tapi lo ni mak ada tak tahu ada kedok lagi. Kalau orang tu pak di Pasar Sumayah mungkin boleh kosi kot. Ada lagi kok mokcik. Mokcik lo. Hok jual koleh lemuk, dia ada dengan iti sambal ikan.
2: Sambal ikan.
0: Lepas tu dia cuah dengan palo sate. Oh, sedapnya abdi. Tapi nak cari lo ni payah doh.
2: Biarlah abdi mentar lagi carilah. Jadi itulah nak kecehnya pasal lemuk apa ni koleh lemuk.
0: Koleh lemuk.
2: Koleh lemuk. Jadi hok besok-besok makan dia kok memelah. Kalau sebut nama pun berair mulut dah. Tapi kalau sedap. Kita ni tak biasa berjumpa, tak biasa makan, sebut gapo pun awak tak hira, awak tak tahu je. Itulah. Jadi kita harapnya kuih-kuih tradisional, kuih lama kita ni, di orang kata...
0: Tak hapus lah.
2: Tak hapus.
0: Tak lapuk. Dek hujan tak terlandik zaman. Betul tak adik? Adik kita ni. Betul dah dia.
2: Tak kering disiram. Begitu dia siram.
0: Maksudnya benda tu ada seumur.
2: Ada seumur.
0: Walaupun tak ramai dah orang jual lo ni. Tapi mak ada rasa ada di Kota Baru, di pasar mana. Ada juga jual. Tapi kalau misalnya 10 pasar mungkin so ke 2 pasar je ada koleh lemuk ni.
2: Nah, itulah. Mana di kalangan kita ada perkongsian boleh berkongsi selekeh lah. Untuk kita tahu lebih lanjut lagi lah berkaitan dengan cara koleh lemuk ni buat.
0: Terima kasih adik-adik praktikal.
2: Ya, dia nak ambil kita kecil
0: pasal koleh dia. Manis dua-dua.
2: Iyalah. Dua-dua.
0: Dua-dua. Tak boleh hoyak so nanti kau kata apa je tak manis kali ni.
2: Okay. Boleh lah pakat bersama-sama dengan kita. Hok manggil, cara manggil, hok komen dalam FB boleh.
0: Boleh komen. Cuma Facebook tu mak ada tutup balik dah saat ni. Pas kita buka balik sebab dia macam ada masalah lain sikit. Tapi tak apalah, buka balik dah tu deh hok lain. Cugi refresh balik. Cari hok terbaru.
2: Jadi bila-bila kita tunggu pemanggil ataupun demo-demo hok atas mula atas dalam FB ni, kita dengar lagu Ramadan. Ketupat ketupat.

0: Tu dia tepung kita. Tepung kita ni kalau ingat bedik zaman-zaman dulu kak macam-macam deh. Nak royaknya orang lama memang jaga panda cekerok banyak mana tepung, banyak mana air, banyak mana garis gula.
1: Ya, itulah. Keedah orang-orang lama ni alhamdulillah lah. Demo ada kepandaian kebolehan buat kuih-kuih tepung-tepung yang ada di Kelantan kita ni Soho Sake. Baik, terima kasih kepada di kalangan kita yang masih lagi bersama ni Tony Hasni, lepas tu
0: Fisen
1: Warna Hati pun ada lagi tu, M. Zaidi, M. Yusof Nikmah, dia kata kedai kubai pasu kota baru ada lagi orang jual.
0: Kena pergi cari tu. Kubai pasu mana abdi?
1: Kubai pasu ni
0: Alah
1: kau kubai pasu lah. Itulah.
0: Kota baru ni lah.
1: Kota baru dia, kota baru kubai pasu. Kedai kubai pasu. Rasanya kedai je ada ni. Hari ni ada kedai tak tahulah.
0: Ada lah kot ni.
1: Ada tu dia yang ada tu deh. Muhammad Hafiz Hafizam. Gapo ni projek jamatan paling best
0: hadir.
1: Projek tak apalah. Apa siapa dia lagi ni?
0: Ni Muhammad Zaidi abdi baca dah. Kuih kole kace. Kuih koleh kace.
1: Kita sedap. Ni, koleh lemuk ni.
0: Koleh lemuk.
1: Kalau sebut koleh kat banyak lah sedap
0: banyak
1: ni.
0: Banyak jenis ha. Tapi kita kecek ha koleh lemuk. Hok ada gapo?
1: Sambal
0: dengan palo sate.
1: Palo sate.
0: Makan palut molek lah.
1: Dia makan tak bengok kok kan.
0: Muhammad Zaidi kata mak bonda kita biasa buat juga. Tapi itulah nak tahu juga dia. Sebab mak ada duk ingat-ingat hok makan sambal dia tapi dik. Dia rasa macam ada halba-halba sikit. Dok, tapas tu gaul dengan gapo? Palo sate dengan kuih koleh tu. Allah sedapnya.
1: Gitu deh.
0: Okey, kita
1: Ada kita terhalah.
0: Hello.
1: Ada yang mau besok makan ni lagu mana?
0: Hello.
1: Besok buat lagi no.
2: Hello.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Dengar tu macam call dah tu. Lemuk suara.
0: Lemuk merdu.
2: Tak tahu lah lemuk merdu call dah mana, tak tahu ni.
1: Abang Ju besok kau makan call ni. Besok lah ni.
2: Call dah nama jak dia pada. Umur 10 tahun ke bawah dia makan koleh. Ya, BDM ada.
0: 10 tahun ke bawah.
1: Lepas tu tak jumpa-jumpa?
2: Jumpa dulu dia koleh ni. Dia koleh sumber dia banyak. Mari daripada ubi, pati sagu. Zaman dulu koleh. Tapi sedap BDM ada.
0: Habis tu besok kau makan orang ambil di royak ni. Koleh orang ada sambal nyok. Sambal ikan.
2: Ada besok.
0: Sambal ikan tu.
2: Sesuai benar lah. Orang 60 ke atas kalau dia lagu tu. Kita pakai gonya-gonya. Sedap
0: lemuk dia.
2: Ya, mak ada. Kalau setakat kita kata, nak kata sepinggir, dia takut. Kalau setakat kita kata secawir tu, habis.
0: Habis cawir, betul-betul.
2: Memang sedap lah. Tapi lah ni tak nak merah. Ada lagi kat atas merkit tu rasa.
1: Ada lagi. Dia bukul dengan daun pisang lah dia.
2: Ni dia duduk, dia buh dari go tu dulu. Dia buh dari gapo ke mangga dari tali apa ni?
1: Oh ingat kau guni.
0: Dari tali lepas tu buku dengan sat gobah.
2: Ada ofisial juga.
0: Dia juga
2: ada kita nak. Kita nak dia ambil dia juga dia buku ajar dia.
0: Jalah ada ofisial juga.
2: Dia ada kita kata macam ramu yang dia tu macam hok panah tak panah dia mang macam apa ke panggil?
0: Halbo.
2: Debu.
0: Tidak ke bau gapo tu?
2: Dia macam halbo je lah. Macam halbo je lah.
1: Ya lah, dia bubur. Dia bubur halbo.
0: Wangi.
2: Jadi gitu. Kita makan tu, rasa esok nak beli pun. Aduhai.
0: Masalahnya kita tak belajar dia nak buat lagu mana.
1: Pakai hilang air gitu.
2: Saya tanya orang-orang tua pun. Dia habis jauh, dia hajar warga lagu tu.
1: Tak ada ngerah ke apa dia?
2: Tak ada. Pasal dia... kita nak buat dia tu bukan siapa Pak Nimo jenis kakak macam mau sate alak perih dia tu lepas tu gandul kau berah tu yo.
1: Tak apa
2: dia tak kata buah kuah buah konyik tu ada yang berdik
1: yolah kita buat kira semula berjual lagu mana ni.
2: Ya sangat lah mari dulu pergi di kereta binari.
1: Tak jumpa kita tak apalah
0: habis di off hari tu. Mari dulu lagi satu.
2: Jumpa dengan Jimmy hari tu.
1: Tak apa dah, tak apa dah. Okey dah tu. Okey, Abang Dik. Terima kasih, Abang Ju. Terima kasih banyak tu.
2: Okey, bagus. Selamat, saya kata. Selamat tukar Abang Dik dengan Mak Do.
1: Ya, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni Mak Do, salam dari Jirat. Jirat Kok. Apa ni? Kocan.
0: Nama tempat dia lah tu.
1: Ni Thailand ni, Thailand. Salam dari Jirat Kocan. Mayo. Patani. Sudah ikuti. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak.
1: Nak tanya orang-orang di Selatan Thai ni, dia panggil ke apa?
0: Kolej Lemok.
1: Tu lu ayak mari Kolej Lemok ni apa?
0: Tapi Mado, kalau misalnya hok besok kita makan hok belah sana gak, Kolej ubi kayu ni. Kolej ubi kayu. Tak tahulah ada kedok Kolej Lemok. Hok ada ni sambal sana.
1: Yo, yo.
0: Okey. Abidik, sore lagi Abidik.
1: Baik. Sebelum kita dengar lagu ni
0: pula. Hello?
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Pak Suli dia ke ni?
3: Ya.

0: Gini lah,
1: oh, biarlah.
0: Duk berazi kalau dia orang suli, buatlah puluk-puluk diri yang ke berapa. Boleh habis degi.
2: Boleh.
1: Tapi diri yang nak molek-molek lah dia. Tak usah kampung.
2: Kata-kata buat puluk diri pun, tapi black color pun tak apa.
1: Oh, memang apa? Terima dia.
0: Pak Suli, eh?
2: Ya.
0: Besok dia pakai makan ni, kolek lemak ni.
2: Allah, kolek lemak kat daik minyak dekat. Kalau dia dilawak lah. Kalau dilawak Pak Suli ni, tidak nak pelekeh tempat-tempat lain. Pak Suli, moga dilawak ya. Dilawak
0: pun gitu lah.
2: Yuk lah gitu lah. Dia isar dengan beras. Ya Allah, buat dengan beras sedap dah bedi. Maknanya kalau dia tak ada gigi pun boleh makan lah. Gitu lah.
0: Dia buat dengan beras jemuh ni.
1: Tapi kalau taik minyak dia tak serupa ni dengan kolek lemuk.
2: Taik minyak tu dia buat taik minyak. Dia bubur di atas tu.
1: Dia tak serupa. Kalau isar kolek lemuk dia ada pala sate.
2: Betul.
1: Kalau kolek taik minyak ni dia... gapo sate tu dia masuk lama. Biar siapa jadi tahi minyak tu.
2: Dia panggil kolej biar siapa kering. Lepas tu
0: sedap.
1: Takut dia tukar je Pak Suli ni. Nak mungkin dia tukar kolej lemak dengan kolej tahi minyak.
2: Betul.
0: Boleh tu.
2: Dah buat dengan banyak lah. Kalau panggil cak tunjuk boleh lah. Nak buat tu lah ni. Masuk.
1: Tapi nak temu kolej lemak lah ni payah Pak Suli. Kalau kolej tahi minyak tu banyak lagi orang nak jual.
2: Jolo.
0: Supaya
2: berdikati kubai pasu
0: pun
2: banyak lagi juga.
0: Banyak pasu. Baik. Terima kasih, Pak Suli. Ada peluang bersama semula.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, sebelum kita pasal lagu, ada komen apa dik? Rasa pun orang belah sana ni. Aladdin Deng. Apa dik?
0: Aladdin Deng.
1: Dia kata samalah. Maksudnya koleh tu. Tapi kami ada inti ikan campur dengan mi suhun.
0: Gitu. Dia ada tambahan dia kerana sikit.
1: Mi suhun tu.
0: Nadia ni.
1: Mana Nadia?
0: Kolej lemak di Nara Tiwat.
1: Ada juga. Ni hak bawah dia. Bawah Nadia.
0: Samalah tapi dia kata samalah tapi kami ada intikan campur dengan mi suhun. Gitu.
1: Okay.
0: Baik. Itulah kita boleh tengoklah perbezaan dia. Baik. Kita dengar lagu dulu sebagai borai kita bersama dalam apa khabar orang Kelantan Akok, Kelantan FM ada semua.
1: Mak apa slow dah tu. Slow dah. Ada semua tu ke bunyi lah tu.
0: Dok kering air dia.

0: Kelantan FM dan Regulus Pasihor memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kuih tiap hari di segmen Go Pagi dan Ako. Ikuti setiap go dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.
1: Baiklah, Dek Kok, sebelum kita dengar soalan kuis untuk petang ini dalam Apa Khabar Wek Kelantan Kok, kita berkongsi sikit sebanyak berkenaan dengan kehangatan dan juga kerancakan Piala Dunia FIFA 2026 ini. Mm-hmm. Yang mana persaingan merebut anugerah kasut emas pada Piala Dunia FIFA 2026 ini memasuki fasa paling mendebarkan bila mana penyerang Norway, Haaland, menyamai rekod jaringan Lionel Messi dan juga Mbappe selepas aksi cemerlang bertemu dengan Brazil. Mm-hmm. Jadi Haaland meledak dua gol buat Norway sekaligus memanahkan perebutan kasut emas yang Loni menjadi tumpuan peminat bola sepak di seluruh dunia. Ketiga-tiga pemain ini berkongsi kedudukan teratas senarai penjaring dengan 7 gol, menjadikan perlombaan merebut gelaran penjaring terbanyak sebagai antara yang paling sengit dalam sejarah kejohanan. Jadi setakat hari ini sebanyak 4 pasukan telah rasmi mengesahkan tempat ke peringkat suku akhir Piala Dunia FIFA 2026. Maghribi menewaskan Kanada 3-0, Perancis menewaskan Paraguay 1-0, Norway menewaskan Brazil 2-1, England menewaskan Mexico 3-2, dan Maghribi akan bertemu dengan Perancis pada 10 Julai 2026 di Stadium Boston. Norway akan bertemu dengan England, dan mana kalau baki 4 lagi slot suku akhir akan ditentukan melalui baki perlawanan pusingan Neblah terakhir yang melibatkan pertemuan Portugal bertemu Spanyol, Amerika Syarikat bertemu Belgium, Switzerland bertemu dengan Colombia, dan juga dan dua lagi pasukan yang akan berentap iaitu Argentina bertemu dengan Egypt ataupun Mesir. Jadi soalannya apa dia?
2: Okey, soalan dia.
1: Soalan tu panjangnya.
2: Ha, soalan dia.
1: Ya, pendeknya soalan.
2: Ha. Sebab lepas ni, lepas pada soalan kita ada cerita sebenarnya, Abdi. Cerita menggemparkan negara kita jugalah. Okey, Mak Do baca soalan deh. Hadiah sumbangan Regulus Sportswear. Apakah jersey rasmi pasukan Brazil untuk Piala Dunia FIFA 2026? Kalau Pak Suli tak boleh hadiah lagi, rasa pun boleh dia telefon dia. Tak kira lah siapa-siapa pun. Sebab saat ni kan dia demen sebab ke Brazil kalah. Kok hak ni boleh hilang ke demen dia tu?
1: Boleh hadiah kat segar Pak Su.
2: Boleh telefon. Abang Titik juga Mada 743-3858 ataupun 748-8830. Gapo jersey rasmi pasukan Brazil untuk Piala Dunia FIFA 2026? Warna gapo?
1: Itu dia.
2: Tak ada online telefon kau ni?
1: Tak ada.
2: Tak ada lagi kau? Mikir dulu. Kau lah ke mana?
1: Tengoklah. Boleh tengok jersey dia belah mana.
2: Goni, Loni, tak boleh tengok belah kau. Hello? Hello?
1: Tak apa, telefon lagi. Biar boleh kita betul sibuk buat gelik hadiah ni. Orang nak bui, kita bui demo lah.
2: Hello? Hello? Tak si kecik. Tak apalah, tak si kecik.
1: Tak apa.
2: Hello? Yo, siapa ni?
3: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Ya.
3: Kak Ayah.
2: Jabi. Kak Ayah mak ada tak ada lagi nak tengok WhatsApp Kak Ayah.
1: Kak Ayah tengok minat Brazil ke Kak Ayah?
3: Ya.
1: Minat pasukan Brazil ke?
3: Minat juga.
2: Jadi jersey rasmi pasukan Brazil tu warna gapo?
3: Hijau kuning? Ya.
2: Hijau kuning. Tak tepat lagi tu Kak Ayah. Tak tepat lagi.
1: Hijau tu kulit dia kuning tu dia. Isi dia kuning.
2: Isi dia kuning.
1: Tu habis dia tahulah.
2: Cepat kaya.
3: Tak tahulah hijau kuning lah. Mak ada tak tahu tak lagi dah ada.
2: Dia hak rasmi dia.
3: Rasmi dia.
2: Tapi sebenarnya betul doh tu habis dik dia.
3: Kuning saja dah.
2: Dia kuning hak lek depan Kak Ya dik. Hijau tu sikit ke banyak?
3: Ija banyak.
1: Yolok kau gaya ni minat Brazil. Confused lah.
2: Kaya, okay, Kaya. Molek Kaya. So, kita pilih nak kuning ke nak hijau?
3: Kuning yang ada.
2: Kuning lah betul lah tu habis di kuning lah. Sebab dia hijau dia sikit je di atas gapo atas.
3: Oh, hijau sikit yang ada.
1: Ginilah kaya, jangan letak dari pola.
2: Jangan letak.
1: Kita nak ambil maklumat.
2: Okey.

0: Okey, balik semula bersama dengan Abedik dan juga Mak Do. Tadi Mak Do ya kat Abedik nak cerita pasal hal menggemparkan negara kita jugalah, Dik.
1: Ya.
0: Dalam pukul 1 lebih tadi, Mak Do ada tengok satu video, Abedik. Video seorang budak lelaki lah. Dia bawa gi ke sekolah. Video tu tunjuk dia duduk nusuk lah. Hak je rakam tu duduk nusuk. Lepas tu duduk panggil, cikgu, cikgu. Kita lepas tu nampak lalu seorang orang pue berpakaian gelap lah, Mak Do tak ingat hitam ke biru, pergi pisah. Jadi Mak Do pun sudah lah, jadi pula lah, sebab kita rasa macam hak itu jadi dah. Hak membabitkan budak sekolah dia ni bila apa. Tapi Mak Do duk mikir tak apalah, nanti kita tengok berita ada ke Dr. Ubik kes ni. Tapi memang betul lah Bedik, kes tikam pelajar Jabatan Pendidikan Negeri Selangor mengesahkan sore budak seorang murid yang cedera dalam kejadian tikam di sebuah sekolah di Selangor sedang mendapatkan rawatan di hospital. Suspek hok buat pula sudah pun ditahan polis. Jadi kita doakan yang terbaik lah. Semoga murid hok cedera tu pulih seperti biasa. Walaupun kalau kita ikutkan Abedik, katanya ditikam belasan kali oleh suspek menggunakan senjata tajam.
1: Itu baru berlaku lah tu deh.
0: Baru berlaku. Katanya suspek yang berusia 15 tahun ni adalah pelajar yang sekolah sama, dilaporkan tak pernah hadir sejak beberapa bulan lalu. Dan dikatakan sedang menjalani rawatan kesihatan. Mungkin tak sihat lah suspek tu. Tapi kak kita lah, jadi benda-benda gini kita rasa macam ya Allah nalinya deh. Berlaku dalam negara kita dulu. Kita ingat luar negara je Abidik deh. Okey, tembok, okey, bawa senjata tajam pergi sekolah, serang sekolah. Dulu berlaku di luar negara. Jadi kita rasa macam selamat, alhamdulillah negara kita ni tak jadi gitu. Tapi lah.
1: Cuma adik kita ni, mak ayuh ni, mak dia ni. Kita menanjur khabar lah anak-anak tu. Deh, jangan waktu cara, nampak lain macam, klik sekolah, duduk menengung, duduk dia dari bilik, wap kecek, wap kecek. Sebab kata dia sore tu, rasukkan mari. Kita bimbang, yang kedua ada. Tak nampak gambar tu, yang kedua tu. Jadi, hok tu duduk mengasuk tu. Jadi, bila duduk mengasuk, adik aku,
0: mari macam-macam lah.
1: Dia jadi
0: tindakan.
1: Kau pongoh.
0: Luar batas lah.
1: Itulah. Luar kawalan kita. Menyebabkan dia menaruh denda ke umpamanya lah. Bak-bak buli mu kita. Ni lah.
0: Jagalah ni.
1: Tengok.
0: Bak-bak buli. Dok lah kalau hok. Walaupun anak kita pembuli, kita jangan bela. Dan kalau anak kita dibuli, kita kena selesaikan dengan segera. Sebab tu say, anak kita mengalami masalah di kemudian hari. Nak pergi sekolah pun takut deh. Kalau tak pergi, mak marah duduk rumah deh. Jadi dia terpaksa pergi Abedik. Nak poteng pun dia takut. Jadi bila pergi, lepas tu sain-sain pula buli. Jadi akan mengalami tekanan perasaan kepada dia.
1: Jadi kita tunggulah. Tunggu dengar lagu mana, sebab kata okay, ni masih lagi siasat terpolis deh. Jadi kita
0: doakan yang terbaik lah.
1: Yang terbaik deh, kita suruh kepada pihak polis lah yang akan menentukan lagu mana kes ni sebenarnya. Baik, terima kasih kepada demo-demo Hop Ngelih dan juga mendengar Kelantan FM. Tadi kita tak mengesuk lagi deh.
0: Koleh ada lagi.
1: Koleh lemok ada aku. Daripada koleh-koleh juga. Mak Do kalau boleh sapa-sapa lah.
0: Okay, mana tu?
1: Ni Masjid Mukim Wakaf Baru Tupak.
0: Okay.
1: Dengan kerjasama Kelantan FM akan mengadakan Forum Ehwal Islam pada 10 hari bulan Jumaat ni. Jumaat dekat ni lah. Pukul 8 malam Masjid Mukim Wakaf Baru Tupak. Di tepi jalan ada tak? Lepas pada rel kereta api tu deh.
0: Lepas ada rail, lepas tu kalau dari Kota Baru kita nak lalu kot rail kereta api boleh straight je. Lepas tu ada cabai kot dia, cabai tiga. Kita pergi depan sikit je. Akan temu dengan Masjid Wakaf Baru.
1: Akan temu dengan sate situ. Tajuk dia
0: sate razak sedap Abidi.
1: Gila
0: deh.
1: Tu tahu tu. Hijrah Formula Juara Dunia Juara Akhirat. Tu tajuk dia, Hijrah Formula Juara Dunia Juara Akhirat. Ahli panel Profesor Madya Dr. Haji Muhammad Azhar Abdullah bersama dengan Ustaz Haji Mokhtar Yaakob, moderator dia Ustaz Muhammad Syukri Wafi. Jadi hok mana ada luang masa, selekelah dia kok pada 10 Julai Jumaat malam Sabtu. Lapan malam di Masjid Mukim Wakaf Baru Tupak.
0: Pakai gigi ramai-ramai lah, nak temu Abidik pun boleh.
1: Boleh insya-Allah. Itulah.
0: Okey.
1: Kita dengar lagu dulu deh.
0: Kita dengar lagu dulu, lepas ni kita balik semula deh.
2: Baik. Jom adik-adik, serlahkan bakat adik-adik dalam pencarian bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Kelantan. Ha, macam mana adik-adik? Berani tak sahut cabaran kami? Kelantan FM menjemput adik-adik warga negara Malaysia yang berumur 7 sehingga 12 tahun untuk menyertai pencarian bakat bintang kecil 2026. Adik-adik hanya perlu nyanyikan satu lagu Melayu sahaja dengan durasi nyanyian tidak kurang dari 3 minit. Hantarkan video nyanyian adik-adik beserta maklumat lagu dan pengenalan diri ke Telegram Kelantan FM di 014-974-0154, 014-974-0154. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 10 Julai 2026. Jangan lepaskan peluang ini adik-adik, pencarian bintang kecil 2026.

0: Abang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
1: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
0: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi bang.
1: Wah, kalau macam tu sayang, memang cepat kaya lah kita sayang.
0: Itulah tu. Saya pun terfikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Boleh lah kan?
1: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
0: Dalam RM30,000 macam tu.
1: RM30,000 sayang? Uish, banyak tu sayang.
0: Abang, tengok ni. Dia hantar lagi. Katanya kalau daftar hari ni dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
1: Eh, kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je sayang. Lain je ni.
0: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu bang.
2: Awas, sindiket pelaburan tidak wujud sering menggunakan taktik.

0: Nasib baik kita tak transfer lagi, sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa, nak.
1: Betul juga tu, bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul.
2: Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit, hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer. Bersama kita cegah jenayah komersial. Jangan kerana tamak sedikit, hilang simpanan seumur hidup.

0: ngaju pasal yang pedi.
1: Mana lagi?
0: Sebab toksi.
1: Ngaju lah tu. Toksi. Tak boleh licin pinggan.
0: Itulah pasal dia. Tambah-tambah hidup makan ni kegemaran dia.
1: Ya. Toksi.
0: Toksi sama. Tapi mak ada rasa kalau tuan nak kisah dengan kita ni tak boleh ngaju.
1: Yalah.
0: Kalau tengok kau rupa tu.
1: Yalah. Begitu.
0: Okay.
1: Jadi kita bersama dengan penolong kane, pengusaha bomba.
0: Penguasa
1: bomba. Tuan Muhammad Azrul Izham Zulkifli, ketua balai bomba dan penyelamat Gua Musang. Inilah kita tadi berdik dengan mak duduk kecek dia mogi kelo makan angin di lata-lata terjun mana deh.
0: Moga tempat kita comel-comel.
1: Jadi kita nak dengar lah nasihat dan juga panduan kepada kita orang ramai ni hok pergi berkelah.
0: Betul, sebab lo ni ke cuaca tak menentu, pagi comel.
1: Ya, betul.
0: Petang masuk lepas asar agak tengok-tengok tiba-tiba langit gelap. Jadi kita nak tanya jugaklah Tuan Azrul Izham sama ada lagu mana kita nak buat deh. Kalau berlaku gapo-gapo kita ni tak boleh berdik berhigil lata-lata.
1: Iyalah.
0: Deh, assalamualaikum tuan.
2: Assalamualaikum. Ya.
0: Alhamdulillah.
1: Boleh. Jelah boleh. Okey. Musa. Kali banyak makan dia. Ya, boleh.
2: Ai, dia sini bagi duit ya, memek.
0: Bagi lah. Dengar suara apa gagah molek rasa apa hari-hari tablet tone.
1: Abang dia nak makan juga duit ya tu, cabai tu, tapi kerah tu.
0: Cabai mana?
1: Duit ya gua Musa.
2: Dia punya ni yang gicik gula ni.
0: Tak boleh. Sebab tu lah ramai dia pergi lata tuan. Sebab panah-panah terjung dalam air lalu.
2: Ya, sinoning dah lah kami saya kata makan duit ya tepi lata. Agak panah-panah berung lagi.
0: Itu yang sukanya.
1: Jadi tuan kita nak ada nasihat panduan lah kepada kita. Keloh ni dekat air terjung ke mana-mana ya.
2: Okey, boleh lebih kurang dah. Dia kalau misalnya kita main dari terjun ni mula-mula sekali ni kita nak pergi mula-mula tu. Bila tolak tu kita pergi tu kena bawa pakaian bersesuaian lah. Terutama sekali untuk mandi, untuk main air ni. Jangan pula kita pergi pakai baju ropo-ropo, baju kurung apa sesuai. Sebab kita ada juga kadang-kadang kita tengok dah. Pihak bomba sendiri lah. Ada sejarah kita menyelamat ke orang yang lemah terutama sekali kat air terjun ni. Dia mau mandi pakai seluar jin. Mandi pakai seluar jin. Dia bagai tu, dia serak air, dia jadi berat.
0: Betul.
2: Apabila berat ni, kita guna tenaga tu lebih sikit lah untuk kita ngayuh berenang ni. Gapo.
1: Ya.
2: Lepas tu kemudian ni, kalau misalnya kita ni tengok orang lemah. Contohlah kita ada tengok orang lemah di air terjun ni. So, jangan gaduh jadi heru. Pasal apa? Dia kebanyakan orang lemah ni. Kami sekitar kita tengok penemuan kita ni. Orang lemah ni adalah orang yang kita berenai. Kebanyakan. Sebab orang tak kita berenai dulu, kita tak turun dari air. Sebab tu, dia kalau misalnya kata kita nak selamatkan orang ni, kalau boleh janganlah kita pergi tuju tu, pergi capak dia selalu. Sebab dia dalam keadaan dia gasping, dia nak ke udara ni, apabila dia boleh mencapak ke orang penyelamat lah kita, penyelamat ni. Dia akan sulai pula penyelamat tu, dia pula naik ke atas. Molek-molek seorang lemah, dua-dua je lemah. Lepas tu kalau boleh, kalau misalnya kata kita jumpa orang yang lemah, dia tercungak-cungak dalam air, dia terkapai-kapai lah. Terkapai-kapai.
0: Tak ada apa.
2: Follow batang kayu. Kalau ada batang kayu, follow batang kayu. Biar tarik dengan batang kayu tu lah. Topong. Cari kalau misalnya kata ada tali, kalau misalnya kita penyelamat ni, kita ada throwback nama dia, bagi dia tu. Kita lepas tali tu, kita tujulah ke dia tu, biar dia capai kot tu lah. Kalau boleh, jangan duduk gaduh nak jadi hero lah, sebab takut anda tu merupakan mangsa yang kedua.
0: Toksilah lagu tu.
1: Tuan, ada alih keadaan lo ni lagu mana? Cuaca tengok siang ni, cerah molek, tapi alah petai tu tak kadang-kadang gelak dah.
2: Hujan. Alah petai. Ya, petai kemalilan ni. Kami saya kata kita di Gua Musang ni, petai kemalilan ni ada dah mula hujan. Kalau bila 2 hari lepas itu memang lebat sungguh. Siapa kita mari kenalin dah ada. Muka takut naik air. Kegabung sini ada juga banjir-banjir kilat. Pusing kau tu lah. Tapi tu nak ingat kau pengunjung, terutama sekali kau mana nak healing-healing mandi air terjun kau gapo. Kalau nak pergi mandi terjun tu, tengok ya air tu. Kami saya kata berkeladok air tu, jangan lah turun. Sebab kau tu adalah tanda-tanda untuk berlakunya kepala air. Kalau ingat dulu lah. Ingat masa di Terengganu dulu. 10 orang ke 9 orang tak silap. Ada mati tengok kepala air.
1: Ya, ya.
2: Waktu tu, waktu tu sebab ada gigi tengok kasi duduk kat jumpa hok kering dah lah.
1: Ya.
2: Lepas tu, gitu kalau boleh air terjun hok soh-soh lah. Jangan gigi air terjun hok nusuk-nusuk.
0: Sebab biar kalau hok soh ni orang ramai pergi.
2: Iya benar. Kami kata nusuk-nusuk ni memang yang kata view dia ni, suasana ni comel. Bukan kata tak wigi. Tapi kalau wigi tu kena ada pemaklum kepada orang-orang kita. Sama ada mok kita tahu ko. Keluarga, ahli keluarga kita tahu ko. Kurangnya kami kata kita ni berasa dua hari tak klik ni kan orang ada rasa sesuatu lah. Itu lah utama sekalinya.
1: Selain daripada tu, bagi pihak bomba di Gua Musel lah, kekeh gapo lagi tu eh? Menyelamat waktu ni lah kekeh yang berlaku.
2: Kalau hotline ini punya ni kat kita hot berlaku dari dua hari lepas hari satu baru ni tu ada kemalangan lori dia terbabas terjun ke dalam gaung. Itulah hot terkini hotline ni meragut satu nyawa lah tu.
1: Takat ni tak ada lagi kena tipu dah pokoknya deria tak ada lagi deh.
2: Alhamdulillah tak ada lagi tipu tipu kemalangan pun tak ada lagi bunyi tu.
1: Ya alhamdulillah lah. Jadi itulah kita berterima kasihlah kepada pihak bomba ni bukan saja menyelamat tetapi membantu dari segi keselamatan jalan raya jugalah.
0: Betul.
1: Yang terlibat dengan kemalangan dan semuanya.
0: Bukan di air sajalah, di darat pun dia tolong juga.
2: Insya-Allah Mana baik mana kita orang minta tolong tu gak? Kita tolong tak ada masalah sebab definisi kecemasan kalau misalnya kita bomba ni lain, kalau misalnya kata awe ni lain, mungkin awe tengok ular besar jadi clicking tu pada dia kecemasan je. Kita juga tak ada masalah kita.
1: Baik. Terima kasihlah tu berkongsi dengan kita. Nasihat tu ambil pedomelah kepada kita,
2: InsyaAllah.
1: Tu berkongsi petani. InsyaAllah kita jumpa semula tuan
0: InsyaAllah.
2: InsyaAllah boleh.
0: Abang Diki forum Gua Musel hello tuan.
1: Hello tuan.
2: Boleh hello mari.
1: Tapi bombo ni lah kalau nak minum air memang lah dia ada air banyak. Ada air banyak. Nak minum air boleh lah.
0: Menyelamat di air.
1: Gua tuan betul-betul ni.
2: Boleh lah.
1: Okay. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Okay
0: itu dia. Tuan kita Tuan Azrul Isham iaitu penolong kanan penguasa bomba ketua balai bomba dan penyelamat Gua Musel lah Tuan Muhammad Azrul Isham bin Zulkifli. Tapi molek jugalah deh kita tanya tuan sebabnya kita ni kadang-kadang lupa bila duduk latah duduk tengah suka-suka dengan keluarga, suka-suka dengan saing-saing. Tak usah nak naik abdi. Tengok air keruh pun tak apa metah ni nanti larilah tu air keruh mari aja genih pula.
1: Itulah jatuh ke bayo kepada kita lah deh. Pakak beringat belaka abdi pun rasa low dah ni betian ni pukul berapa?
0: Itulah mak ada rasa.
1: Asal pukul berapa ada?
0: Asal kita pukul 4:44.
1: 4:44.
0: Mak ada rasa abdi ia kena pergi cari kucah-kucah air kopi dululah kot deh.
1: Betul tak panas lagi ni biasanya. Tak panas kan.
0: Dia jadi lain sikit tu.
1: Dia mau suruh makan dua lah dia yang abdi bahan 4 butir.
0: 4 butir.
1: Jadi itulah.
0: Tak ada apa lah.
1: Tak ada sorga berasa.
0: Nyanyo. Tak apalah tambah lagi lah sebutir.
1: Geram.

FM. Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16 9. Tarikh tutup pendaftaran

0: Baiklah, kita skoda-skoda masuk ya, ada ekor. Sebab kata 4.44 minit petang masuk waktu asal. Jadi bila-bila kita tunggu masuk pukul 4.44. Jadi Abidin nak buat ya, selagi berkenaan dengan forum kita, forum sebelah ribu bulan ada. Jadi sebelah ribu bulan ni dia buat di Masjid Al-Abra, Mukim Paus 9, Tawang Bacok. Tadi wakar baru tu pak. Jadi sebelah ribu bulan esok ke tu di Masjid Al-Abra, Mukim Paus 9, Tawang Bacok. Pada sebelah ribu bulan jatuh ke hari Sabtu Malik Ahad. Nah, pukul 8 malam juga. Ini adalah kerjasama daripada Yadim ada sekali. Lepas tu Jabat Agama Jajahan Bacok pun ada sekali. Itulah kerjasama dengan pihak masjid sekali. Dan juga Kelantan FM. Akan buat di masjid pada di Masjid Al-Abra Mukim Paus 9 Tawang Bacok. Pada apa ni, pukul 8 malam bersama dengan panel Ustaz Haji Osman Mak Zain dan juga Ustaz Azil Yaakob, moderator daripada apa ni, Timbalan Pengarah Yadim, akan bersama sebagai moderator pada. Jadi tajuk dia, tajuk dia sedap dengar ni, orang Kelantan ni, bahasa Kelantan dia panggil, tak apa kau rogak dengan orang asalkan betul dengan Tuhan. Pertanyaan dia lah. Tak apa kau rogak dengan orang asalkan betul dengan Tuhan. Jadi nak tahu kupasal ada juga apa ni, hak kebenaran dan hak jelah persoalan ni. Jadi pakat gi ramai-ramai sebelah hari bulan 7, hari Sabtu Malik Ahad pukul 8 malam di Masjid Al-Abra Mukim Paus 9 daerah Tawang Bacok. Itu dia pada.
1: Okey. Sedap juga dia tajuk dia.
0: Yalah, sebab email tu email pilih.
1: Sebab kadang-kadang adik, orang ni dia rasa macam tak apalah, dia semaya cukup ngaji sokmo dia. Tapi dengan orang dia kurang. Kurang bertegur sapa dah.
0: Dia kata kita tak apa dengan orang ni dia. Asalkan betul ke, asalkan
1: kita dengan kata, Allah tu comel. Tapi nak tahu ku pasal dia kena tunggulah.
0: Sebelah hari boleh tu jangan lupa deh, Masjid Al-Abra Tawai Bacok.
1: Pakat gi ramai-ramai hok dekat-dekat. Kalau nak bawa usah Kelantan ramai sangat tak muat masjid. Nak bagi kena pasal skrin luar.
0: Itulah. Tak apalah, mana ada masa tu selekalah.
1: Okey. Okey, kita pun nak rehat sebentar lah deh. Sebab bui lalu kuasa kita zon 1 pukul 4.44, zon 2 pukul 4.40 ni. Adik kakak duduk di Besu ataupun duduk di Setiu Terengganu pukul 4.42 minit petang asal kita hari ini.

Adik kakak bersama dengan Bedik dan juga Mak Dor. Sementara lagi tepat pukul 4.44 minit petang akan disiarkan Suruhan Azam dan akan masuknya solat fardu asar untuk Zon 1 Negeri Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Islam. Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar Nidaul Islam. Apa khabar semuanya? Kita doakan mudah-mudahan baik-baik. Duduklah di mana pun, atas katil, atas kerusi, nak bari, nak tidur, duduk atas lori, kat mana pun kita, tuan-tuan, puan-puan. Kita doakan mudah-mudahan Allah permudahkan urusan tuan-tuan, puan-puan. Selamat sampai ke destinasi, insyaAllah. Hari ini, macam biasa, dalam Nidaul Islam, kita nak kongsi berkenaan dengan bagaimana zakat itu menyuburkan harta. Tuan-tuan puan, selalu kita dengar kan, zakat ni suburkan harta, zakat ni suburkan harta. Harta ni subur lagu mana, tuan-tuan puan? Pertama, kita faham zakat ni, tuan-tuan puan, dia wajib. Kerana dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut terbinanya Islam ni daripada lima perkara, dan salah satunya adalah zakat. Kenapa zakat ni, tuan-tuan puan, kita kena keluarkan? Ulama' sebut kerana kita nak sucikan harta kita. Boleh jadi gaji yang kita terima ada masa kita culaskan bagi yang bekerja, kita sebut kan. Kadang-kadang waktu patutnya kita bekerja, tapi kita buka YouTube contoh, kita tengok Facebook, kita komen dekat orang, tuan-tuan perempuan kan, masa yang patutnya kita gunakan untuk bekerja tapi kita guna untuk waktu lain. Maka inilah kita sebut kita nak sucikan harta-harta kita ni dengan cara kita berzakat, tuan-tuan perempuan. Kenapa kita zakat juga, tuan-tuan perempuan? Supaya kita duduk dalam kasut orang yang lain, kita boleh tahu macam mana kesusahan orang lain, tuan-tuan perempuan. Ada orang susah nak minum susu, nak belikan susu untuk anak minum pun, tuan-tuan perempuan, terpaksa mengemis, menagih, minta dengan orang. Tapi kita yang cukup serba-serbi ni, tuan-tuan perempuan, maka kita keluarkan zakat supaya apa? Supaya kelompok-kelompok ni, kita sebut orang yang susah ni, boleh rasa macam mana yang kita rasa. Kan kita ni, kita kata apa? Logik akal kita ni, kita rasa kadang-kadang kita takut kan? Kita nak keluar zakat pula. Banyak juga ustazah nak keluar zakat ni, 2.5 kan? Jangan bimbang. Kita kata sifir Allah Ta'ala ni tak sama macam zikir kita. Sifir kita ni, kita buat keluar RM10, maka habislah RM10. Tapi dalam Islam, tuan-tuan puan, kita keluarkan 10, maka Allah boleh gantikan dengan berkat dalam rezeki kita. Maka nak berkat dalam rezeki, banyakkan bersedekah, teruskan berzakat, mudah-mudahan Allah sucikan harta kita dan subur harta kita tu makin melimpah ruah, insyaAllah. Jumpa lagi dalam Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaranjakim.

72,000 peserta Felcra terima agihan lebih RM126 juta. Ringgit. Kesuma ambil alih pusat sehenti pengurusan pekerja asing. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Hari Pembangunan Luar Bandar Sedunia 2026 bawa amanah besar kepada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah untuk terus memperkukuh agenda pembangunan desa secara menyeluruh. Demikian dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, selagi diberi kepercayaan, usaha akan terus dilaksanakan bagi memastikan masyarakat luar bandar menikmati peluang lebih luas, ekonomi lebih kukuh, kemudahan lebih baik serta masa depan lebih sejahtera seiring dengan kemajuan negara. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid dalam beri itu menegaskan jaringan desa tidak boleh terhenti di sempadan negara. Sebaliknya mesti berani berhubung dengan dunia luar untuk menjadi pemain ekonomi serantau. Jelas beliau, produk desa mesti berani memasuki pasaran dunia. Tambah Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid, agenda ekonomi desa nasional yang diperkenalkan sebelum ini perlu menjadi blueprint besar bagi melakar kejayaan baharu pembangunan desa negara. Oleh demikian katanya, pembangunan desa dalam negara perlu diperkukuh terlebih dahulu sebelum ke peringkat global.
1: Melibatkan suatu ekosistem lengkap yang merangkumi ekonomi, kesehatan, pendidikan, modal besar, infrastruktur, pelaburan, teknologi, rancangan, koperasi dan kesejahteraan komuniti. Alhamdulillah, saya bersyukur dan saya turut berbangga melihat anjakan ini sedang berlaku. Kita sedang bergerak daripada pembangunan bersifat fizikal semata-mata kepada pembangunan desa yang lebih menyeluruh, lebih berdaya saing untuk lebih bersedia bagi memasuki pasaran masa depan.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid mengumumkan 72,000 peserta FEKLAR di seluruh negara bakal menerima agihan keuntungan boleh agih interim 1 tahun 2026 berjumlah RM126.9 juta. Jelas beliau, ia melibatkan 747 buah projek yang mencatatkan keuntungan. Keuntungan interim pertama tahun ini meningkat 7.6% kepada RM126.9 juta berbanding RM117 juta bagi tempoh sama tahun lepas. Agihan tersebut diharap dapat membantu meningkatkan kesejahteraan peserta, khususnya dalam menampung perbelanjaan pendidikan anak-anak yang melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi. Akta Sewa Beli Pindaan 2026 yang dikuatkuasakan pada 1 Jun lalu disifatkan sebagai langkah memperkukuh perlindungan pengguna serta memastikan sistem pembiayaan sewa beli yang lebih adil, telus dan berdaya saing. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, selaras dengan pindaan tersebut, Kementerian turut menguatkuasakan peraturan-peraturan sewa beli 2026 bermula tarikh sama. Ia sebagai sebahagian daripada ikhtiar memperkukuh kerangka perundangan berhubung ekosistem kredit pengguna.
2: Sebelum pindaan ini, antara isu yang sering menjadi keluhan rakyat adalah berkaitan transaksi sewa beli dalam pembelian kenderaan, khususnya melibatkan beban caj faedah tersembunyi serta bagi pinjaman yang masih tinggi walaupun pengguna membuat penyelesaian awal pinjaman. Keadaan ini menyebabkan peminjam yang ingin menyelesaikan pinjaman lebih awal terpaksa menanggung baki pinjaman yang tinggi dan tidak mencerminkan kos sebenar pinjaman.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Pusat Sehenti Pengurusan Pekerja Asing OSC diambil alih oleh Kementerian Sumber Manusia Kesuma berkat kuasa serta merta. Ia susulan keputusan Jemaah Menteri pada 1 Julai lalu. Menterinya Dato' Sri R. Ramanan berkata, langkah itu bertujuan memperkukuh tabir urus pengambilan pekerja asing di samping memastikan keperluan tenaga kerja sektor industri dapat dipenuhi secara lebih cekap dan sistematik. Beliau berkata, permohonan kuota pekerja asing kini dilaksanakan sepenuhnya secara digital menerusi modul e-kuota dalam sistem Foreign Worker Centralized Management System yang sekaligus menghapuskan sistem giliran di kaunter dan mempercepatkan proses permohonan. Kempen Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 kini memasuki hari ke-11 dengan calon-calon meneruskan gerak kerja turun padang dan menawarkan penyelesaian terhadap isu yang dekat di hati pengundi. Ikuti laporan wartawan Nur Azizah Rahman.
3: Baik, terima kasih Amin. Memasuki hari ke-11, kempen terus rancak dengan calon-calon daripada Pekatan Harapan PH giat meneruskan sesi bertemu pengundi di kawasan masing-masing. Calon PH N48 Skudai dan N46 Perling menyifatkan sambutan yang diterima sepanjang tempoh berkempen amat menggalakkan. Ia memberi keyakinan kepada mereka untuk terus mendekati rakyat isu-isu yang menjadi keutamaan penduduk setempat, termasuk memperkasa kebajikan dan penjagaan warga emas di Skudai serta menangani bencana banjir yang sering membelenggu penduduk di Perling antara fokus utama. Calon Pakatan Harapan PH bagi N48 Skudai, Katiani Jayapalan berkata, sambutan yang diterima daripada penduduk amat menggalakkan dan menjadi pembakar semangat untuk beliau meneruskan kempen. Beliau berkata penyediaan infrastruktur dan kemudahan awam yang lebih mesra warga emas perlu ditingkat bagi memenuhi keperluan mereka. Sementara itu, calon PH bagi N46 Perling, Alan T. Bun Song berkata, isu pengangkutan awam dan kekurangan parkir terus menjadi antara aduan utama yang diterima daripada penduduk. Bagi mengatasi masalah parkir, beliau mencadangkan pelaksanaan had parkir selama 2 jam di lokasi tumpuan serta pembinaan parkir bertingkat bagi menampung keperluan penduduk, khususnya mereka yang berulang-alik bekerja ke Singapura. Sekian laporan Nur Azizah Draman, kembali kepada Amin di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Azi. Suspek insiden tikam seorang pelajar di sebuah sekolah menengah di Banting pagi tadi telah ditahan. Manakala mangsa telah menerima rawatan di hospital dan dilaporkan stabil. Ketua Polis Selangor, Dato' Syazli Kahar berkata, kes kini sedang disiasat. Terdahulu, sebuah video tular di media sosial memaparkan sekumpulan pelajar bertimbiaran lari selepas seorang individu dipercayai pelajar sekolah itu dilihat memegang sebelah pisau di kawasan sekolah berkenaan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Syarikat bakal berdepan Belgium awal pagi esok bagi merebut tempat ke suku akhir. Penyerang Folarin Balogun disahkan boleh beraksi selepas penggantungan satu perlawanan terhadapnya ditangguhkan FIFA, sekaligus memberi kelegaan kepada skuad kendalian Mauricio Pochettino. Sementara itu, juara Eropah Spanyol akan menentang Portugal dalam satu lagi aksi pusingan 16 terbaik. Menjelang perlawanan itu, Cristiano Ronaldo menegaskan beliau masih mampu menyumbang kepada Portugal meskipun berdepan kritikan. Jurulatih Spanyol Luis de la Fuente bagaimanapun yakin bintang muda Lamine Yamal bersedia menyerlah di pentas besar. Dalam pada itu, Maghribi marah ke suku akhir selepas menewaskan Kanada 3-0 di Houston. Pasukan berkenaan bakal bertemu Perancis dalam aksi ulangan separuh akhir. Perlawanan dijadual berlangsung Khamis ini di Stadium Boston.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, sekurang-kurangnya 10 orang terbunuh dalam serangan terbaru Rusia ke atas wilayah Kiev. Menurut pihak berkuasa Ukraine, angka korban dijangka terus meningkat ketika operasi mencari dan menyelamat masih dijalankan. Ketua Pentadbiran Ketenteraan Kiev, Timur Tkachenko memaklumkan 46 lagi cedera termasuk 5 kanak-kanak. Manakala satu lagi kematian dilaporkan di daerah Bucha. Serangan itu sekali lagi mencetuskan kebimbangan terhadap konflik yang berterusan di Ukraine. Perkembangan gempa bumi di Venezuela, China menghantar kumpulan pertama bantuan kemanusiaan ke Venezuela bagi membantu mangsa gempa bumi yang melanda negara itu. Bantuan seberat 80 tan itu merangkumi generator, lori penyelidikan air, mesin disinfeksi, peralatan pencahayaan solar, kemah dan selimut. Beijing turut mengumumkan bantuan tambahan bernilai 100 juta yuan yang akan dihantar secara berperingkat bagi menyokong usaha pemulihan dan pembinaan semula kawasan terjejas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

72,000 peserta Felcra bakal terima agihan lebih RM126 juta. Kesuma ambil alih pusat sehenti pengurusan pekerja asing. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang belaka adik kakak kita pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Kelantan FM. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi kita menerusi Beast on Air Kelantan FM yang ke udara setiap petang pukul 5.15 minit petang. Jadi, kita nak bersama dengan salah seorang tetamu kita yang akan bersama-sama dengan kita ni, yang akan kecek mengenai dengan salah satu warung yang ada di Kampung Kubik Kanji, belakang sekolah Longgafa. Jadi kita nak bersama-sama dengan pemilik dia, iaitu Warung Pokok Ceri Kubik Kanji, yang bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okay, selamat datang ke Kelantan FM. Kita ucapkan kepada siapa nama tak tahu
1: Cik
0: ni?
1: Cik Khairul.
0: Iya. Pemilik kepada Warung Pokok Ceri.
1: Iya, saya.
0: Okay, mungkin boleh Cik Khairul cerita sikit, jelas ke sikit apa yang tubik nama Pokok Ceri itu jadi warung tu.
1: Sasilah je sebab ada pokok ceri. Itulah bubu nama selera pokok ceri.
0: Oh, selera pohon ceri.
1: Iya.
0: Di Kampung Kubik Kanji dah.
1: Belakang dari sekolah menengah ke pasal Elong Gafa.
0: Okey, jadi kita nak tanya dengan Cik Khairul dari segi konsep penyediaan untuk warung ni, berkonsep ke ala-ala kampung sikitlah.
1: Iya.
0: Jadi lagu mana boleh pilih menu kampung ni sebagai tarikat utama untuk mereka-mereka yang pergi ke warung tu?
1: Sebab utamanya muka kita pun duduk dalam kapur. Ada. Orang tidak saya fikir nak buat makan ni murah-murah lah. Kira mampu milik. Orang kapur boleh belilah. Gitulah. Mari ada je.
0: Jadi antara menu-menu yang ada situ tu?
1: Menu paling special je nasi kabu ayam bakar lah.
0: Okey.
1: Lepas tu nasi lemak, nasi putih. Ada banyak lah pelbagai lauk lah.
0: Ya. Yeah. Okey. Jadi tu antara menu-menu yang ada disediakan di Warung Pokok Ceri Kubik Kanji. Ya. Ada tak resipi-resipi yang disediakan tu adalah resipi yang diwariskan daripada turun-temurun?
1: Salah satunya nasi kabu lah. Daripada Tok Tua.
0: Oh, Tok Tua.
1: Turun kepada anak dia.
0: Dari segi sambutan pengunjung-pengunjung pelanggan tu lagu mana?
1: Alhamdulillah lah. Buat masa sekarang ni, alhamdulillah. Saya bermula pada tahun 2021.
0: Okey.
1: Lepas pada PKP, masa tu hidup saya memang seragam lah. Saya duduk di Terengganu. Lepas pada PKP tu, kaum saya jadi kecil. Saya tak boleh oti kerja. Jadi saya ambil keputusan untuk balik kampung. Jadi saya fikir yang ketina saya ni gapriok kita nak buat bila saya berhenti kerja.
0: Yeah.
1: Jadi ditubik pada dia, dia kata nak buat, nak nego nasi. Situlah bermulanya.
0: Okay.
1: Sapa lah ni lah.
0: Okay, jadi macam kalau kedai tu, dia buka tu memang warung dah ke ataupun mungkin bermula secara kecil-kecil?
1: Ya, bermulanya saya jual depan tangga. Asalnya.
0: Okay.
1: Meja sebutih. Jadi masa tu tak ada lagi lah market kedai apa untuk beli buku saja. Lepas tu ada rezeki sikit, saya pun buat kedai tepi rumah lah. Sapa lah ni lah, alhamdulillah.
0: Okey, jadi bermula dengan sebuah meja, lah ni dah jadi warung. Jadi kalau lah ni lah, kalau dalam satu-satu masa, contohnya boleh dipenuhi oleh berapa ramai orang tu kalau sekali pergi tu?
1: 30 orang tu boleh lah.
0: 30 orang.
1: Tak besar lagi kedai saya ni. InsyaAllah lah, ada rezeki kita akan tambah lah.
0: Ya. Okey. Macam kalau sumber behe-behe ni ambil daripada mana belaka behe-behe mentah untuk nak menyediakan setiap menu-menu yang ada situ lah?
1: Dia gini, kalau behe mentah utayu ni saya pergi ke artis situ je.
0: Okey.
1: Jadi kalau behe-behe untuk masuk ni saya pergi ke Berkat Yusri lah. Dekat daripada rumah saya.
0: Ya.
1: Situlah.
0: Okey. Situlah antara kawasan tepat untuk mendapatkan behe-behe mentah. Tak pernah talah lagi tu behe mentah ni?
1: Ada.
0: Ada time juga time-time tu ada lah.
1: Ya, ada.
0: Lepas tu kalau macam time-time tu gini, pelanggan nak dapat ke apa makan ni tu lagu mana? Tak ada lah kayaknya.
1: Terpaksa kita kena ejah juga.
0: Ejah sehari juga lah. Biar siapa menu kita tu tak talah.
1: Ya, satu lagi specialnya saya buatnya 2 hari ya seminggu. Ahad dengan Isnin. Tu memang orang tunggu-tunggu lah. Saya buat sup daging dengan urat keting.
0: Sup daging dengan urat keting.
1: Ya, 2 hari seminggu, Ahad dengan Isnin.
0: Jadi maksudnya kalau peminat atau penggemar sup tu kena tahulah hari-hari kapan
1: memang dia, memang dia akan tahu. Ayah yang selasa tu memang ada lah. Akan sapa pun dia.
0: Ya,
1: gitulah.
0: Okey, baik. Terima kasih kepada Cik Khairul kita yang merupakan pemilik untuk Warung Pokok Ceri Kubik Kanji di belakang sekolah dengan Longgak Far tu, yang sudi untuk bersama-sama dengan kita untuk hari ini. Jadi, apa-apa pun terus ke kesetiaan anda bersama dengan kami di Beast on Air Kelantan FM. 3 Via Piala Dunia.

0: Ah, tu dia. Antara apa info berkenaan dengan Piala Dunia. Yeah. Jadi tengah hangat lah ni. Siapa ko? Pasuli pun meh Brazil. Kelik awak.
1: Yalah. Oh, itulah. Oh, menak sungguh.
0: Menak sangat lah siapa demi. Tak apalah.
1: Teriuk demi. Jadi itulah. Boleh saksikanlah kehangatan Piala Dunia yang langsung learning di RTM lah. Ataupun RTM Klik ataupun melalui TV kita suka plus.
0: Tapi nak mudahnya RTM Klik deh. Gimana mana boleh klik.
1: Iyalah.
0: Kau telefon je.
1: Itulah. Kehangatan ataupun kerancakan Piala Dunia. Halah kau nak pergi ke separuh akhir tu. Itulah.
0: Pasukan Abdi okey lagi deh, steady lagi.
1: Lepas lagi boleh nyawa lagi, nyawa lagi. Boleh nyawa lagi.
0: Jangan demik lah pas ni deh.
1: Dah.
0: Abadik lagu-lagu mana terjadi pun jangan demik.
1: Betul. Kita terima seadanya. Seadanya ada. Nih. Itulah. Baik, untuk kita nyo petang ni ada kok sekadar ni lah hamba bersama dengan Mado dia. Jadi ada masuk kesempatan kita akan bersama semua lari komis ni. Nih.
0: Insya-Allah lari komis ni pula lah. Mado bersama dengan Abadik. Patu hari Jumaat mak ada sore, hari Sabtu Abidik sore, pas minggu lepas mak ada sore straight Abidik.
1: Itulah.
0: Muka nak kan Abidik menggalas tugas.
1: Ya, dia mau bawa makan angin.
0: Bawa makan angin. Jangan klik sakit orang sudah.
1: Jauh pada jauh.
0: Jauh ni. Jauh. Mana? Sabah ke Sarawak?
1: Ni apa orang kata?
0: Setiu.
1: Spade lepas spade Kelantan.
0: Tapi dia lah kalau nak beli macam apa, kalau soho spade tu kan dia ada macam apa, sata. Sata yang sedap dekat besuk tu. Boleh lah beli.
1: Sata, kepuk orang dia
0: lah. Celuk-celuk tepung dia. Boleh lah, kira boleh merasa lah. Bila dah orang bawa jalan makan angin tu kan
1: dia. Makan angin dia. Bukan nak bergapa makan angin awak jalan.
0: Pah duduk sebilik dengan siapa dia?
1: Tak tahu lah. Dia tahu we nombor lagi mana. Nanti abel lag kau tak tahu lah. Kapa-kapa kita tu tahu lah.
0: Tapi tak apalah, insyaAllah lah kaum ini Mak Dan dengan Abidik akan bersama sekali lagi lah.
1: InsyaAllah.
0: Setiap hari senang dan juga kami lah, kita ruangnya dok.
1: Kami. Betul. Jadi itulah sikit sebanyak kita harapnya ada maklumat yang boleh kita perkongsi.
0: InsyaAllah.
1: Bukan sekadar hiburan semata-mata. Cuit cerapik kita ataupun backup slogan kita petani. Tapi yang lebih penting maklumat tu sapa kepada adik kakak.
0: InsyaAllah.
1: Terutamanya berkaitan dengan apa kita kerja ada skema dia.
0: Skema
1: tu ingat semua adik kakak. Khabar ingat kita.
0: Nak pergi bercuti pun bawa lah keluarga pergi mana-mana. Tak ada masalah, Abidik. Cuma keselamatan tu nombor satu.
1: Tu kita kecek juga petang ni lah. Baik, sekadar ni ada salah silap agak kemah. InsyaAllah kita jumpa semula.
0: Assalamualaikum.

0: terbaik.
1: 4 tahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula, 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah. Dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, My TV Unify dan 34 stesen Radio RTM. 34 stesen, satu suara.

0: kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
1: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
0: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
1: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
0: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
1: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
2: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.

0: serta menengung sorai diri, sorai senyawa kerana tidak akal sah juga. Baiklah juga nak panggil lah pengasuh buat kira bercara. Kali tia, weh.
1: Kau.
0: Sekilah juga lah weh kerana mana kita antara dua tiga lah weh nak buat jemuk-jemuk kira bercara macam mana lah weh nak boleh ambil kata tuai terigak terang ni.
1: Jadi tuaku ni masih tak terlupa lagi ingatkan ya, tuaku pada terigak terang aku. Ya, semua juga
0: ni tak akan lupa bila-bila masa. Selagi ama tak dapat kata tuai terigak terang, selagi tu lama tidak lupa lah weh.
1: Jadi begini ku.
0: Ya.
1: Nak ko. Mu balas mana mu tahu ko?
2: Aku ni nyaruh tak tahu.
1: Kalau mu tak tahu nak ko. Jadi begini tuaku maaf minta apung ke patik tuaku.
0: Ya.
1: Kalau sekiranya tuaku tanya patik antara kedua ni pun samalah tuaku tanya kepala lutut tuaku sendiri.
0: Ya sungguh juga.
1: Tapi patik selak teringat tuaku pada masa dulu di jamek ayah tuaku negeri tuaku ni pun nama pulau besar lagi pada masa tu tuaku.
0: Ya
1: tuaku.
0: Sungguh.
1: Adalah sore ahli nujunya tuaku ayah tuaku dulu duduk pera di bala bawah tuaku di bucu kota tu.
0: Sebenar juga ni awak. Apa pun baru teringat awak.
1: Benar ku.
0: Kerana mana hak ni beginilah awak. Kita akan fikir pun tak akan sudah juga awak. Silalah awak mu pergi samuk wak nujung ketujuh. Amu nak suruh dia menujung. Siapa yang boleh pergi ambil
1: awak? Jadi tu aku nak peratuh pada patik. Antara kedua ni pergi ambil wak nujung ketujuh.
0: Yalah.
1: Tidak mengapa tu aku peratuh patik di junyur. Sepak tu aku bagai sebelah boleh patik pergi dengan aku.
0: Sila
1: awak. Nak ku.
2: Gigi
1: membawa aku sekali nak ko.
2: Sekali ya.
1: Gih.
2: Bila
1: aku pengasuh antara kedua. Meninggal dari kaki raja nak agak tiba menuju dari bucu kota nak panggil wak nujung pula.
2: Gigi.

lagu ni lah nak kau ni. Raja kita pun bahasa gila tuwe tak kelih lagi ni. Duk terbayar-bayar tak tahu lagu mana rupa tuwe lagi ni. Ni orang panggil gila bayar ni.

0: ke? Kita dua ni berjalan sapa ada orang kata dari bucu kotor di pintu pagar rumah tawak ni. Amu panggil tawak tu, aku takut juga tawak ni kadang-kadang ada juga teka dia perut anjing.
1: Aku panggil ke?
0: Amu panggil.
1: Wak, wak, wak weh. Ada-ada batuk.
0: Batuk tu biasa ada tu. Ai uzur benar dah bunyi ni.
2: Ai siapa tu?
1: Amu ni wak.
2: Ai mu he.
0: Ha, ni kita ni budak raja ni, dua ni budak raja ni.
2: Alah budak raja mari.
0: Abdul Latif dua nak, Abdul Latif dua nak.
1: Ayolah.
2: Alamu tok mari rumah wak ni apa kerja we awe.
0: Ah, jadi begini, wak ni lagu mana sekarang ni, sehat ke lagu mana?
2: Alo, wak gak duduk dengar tok segar dah we.
0: Ah, bahasa dia lama gak umur banyak, umur banyak bukan tua nak dia, umur banyak dia. Eh, wak.
2: Uh-huh.
0: Ah, jadi begini, budak awal berdua ni, bawa titah raja punya negeri, titah raja besar ni.
2: Ah, budak awal mari bawa.

0: Wok titah rajuk.
1: Ah, suruh mari panggil wok ni, suruh turun ke balah. Wok kena bawa lah, wok surat-surat nujung aku suara wok tu kena bawa. Amo rasa kerja sekala. Ya ni kau guna nak kau deh.
0: Halo, hawe. Wok lama dah tak cara kau surat nujung wok ni.
1: Ah, tak apalah wok kau. Kau
0: mana tak tahu dah ni kena cari.
1: Ah, wok itah lah takut ada atas-atas para tu. Wok duk susuk dalam buku selai tu.
0: Awek-awek cuma tengok masuk bawah rumah wak asoduk atas aku ayam.
1: Halo Datuk ni. Hei nak oi.
2: Ha?
1: Bapa Datuk ni dah tegak surat nuju tok atas aku ayam.
2: Aulah.
1: Nyanyuk kapo hei. Eh wak eh.
0: Aha.
1: Ah, jadi begini wak kita ni tak boleh nak kecek banyak. Tak boleh nak gurah panjang hari beraruk hari kerana raja tu orang kata nasi tak makan air tak minum pun yang tidur pun tak boleh tidur kerana duk. Tak tahulah gapo dia kerja dia kena pergi. Kerana
0: lo ni mari panggil wak ni raja ada kesusahan dalam negeri ke?
1: Ah, ada sedikit susahan. Susah tu tidaklah susah benar tapi adalah sikit-sikit tu.
0: Oh, jadi wak kena pergi selalu lah ni.
1: Ah.
2: Mari dia wak eh.
0: Aloh, wak gak nak jalan pun tak cekak dah. Wak gila.
1: Ah, tak apalah, wak anyu-anyu. Wak gila, anyu-anyu. Balik belakang dua-dua ni.
0: Ah. Kerja raja kau terpaksa dah.
1: Oh, kalau bahasa raja tak panggil kan. Nanti wak kata raja tak doli pula sementara wak orang tua.
0: Apalah wak gila ngasak lah kau.
1: Ah, selekeh wak. Patik ambu dah awet boleh turut belakang dua-dua ni.
0: Ah, selolah weh.

0: kita ni siapa dah dari pintu kota raja ni, wok. Mari wok kita masuk selalu, wok. Kerana raja ni lorak sangat terbalau.
1: Kau masuk selalu deh.
0: Mari. Nako. Kita masuk. Aku pun sutut sebelum lari masuk.
2: Okey.
0: Tu aku. Patik balik tu aku. Wok pun ada mari ni.
2: Balik wok.
0: Wok ada mari tu aku. Ayaklah kau wok ni berapa hajat tu aku ni.
2: Juga
1: ni, wok. Ayo benar sungguh ku.
2: Mana-mana wok sabak yang mau suruh puasa pergi samuk wok taruh sore ni.
1: Ya benar ku.
2: Wok jangan buat tidak tahu kerana pekerjaan wok untuk menuju saja, wok.
1: Akhirnya wok sok modok kena buka surat menuju aku suara deh.
2: Ya sungguh.
0: Akhirnya wok sekali lah.
1: Apa kerja lah dalam
2: istana. Mana suruh wak menuju wak kerana mana masa dulu tak kalau mula katakan amu suruh kata balai pergi cari kata jodoh temu yang amu. Suruh pergi ambil. Apabila dia pergi tu dia jumpa lah wak. Dia jumpa tu wak dia wak balik mari siapa sekerak jalan tu nyerapah dia kata di penyamu anak. Aja Cina kata mananya ambil perai dengan balai kerana mana balai tidak tahan nak. Nak perai lagi.
0: Kerana ramah.
2: Kerana dia tu ramah.
1: Jadi balai wak kelik tak ada siapa dalam negeri lah tu.
2: Yalah. Tapi patut. Sekarang lah ni wak. Amal nak suruh wak menuju buka surat menuju siapa ya gagah siapa ya kuat kerana mana amal nak suruh lah pergi ambil.
1: Nak tengok siapa dia.
0: Jadi tu aku ni nak lagi, nak turut lagi tu aku ni.
2: Amal nak turut siapa dapat kamu.
0: Kalau bahasa raik di mana, kalau hilang dua anak ni. Kalau duduk di mana ni, nak turut pergi ambil ni. Selekai, wak.
2: Kamu nak cari siapa jumpa, wak.
1: Jadi tu aku nak juga lah tu.
2: Ya, sungguh, wak.
1: Jadi wak kena tengok dalam surat nuju aku suara ni dulu.
2: Ya, sungguh juga, wak. Sebab apa kerana mana.
1: Kalau adalah siapa-siapa, ayah boleh ambil budak tu.
2: Ya, sungguh juga ni, wak. Kerana mana kalau siapa-siapa ya boleh ambil kata tuan tu juga tu, wak. Amo nak suruh pengasuh pergi carilah kata. Bawa dia pergi ambil tiga tu, wak.
1: Maka wak nak kena tengok lah dulu.
0: Wak buka surat nojo, wak.
1: Kena buka surat nojo. Maka aku wak antara sore.
0: Kertas cukup lagi, wak, deh. Kertas surat tu.
1: Kertas surat tu, kalau taknya soyok bodoh gak cukup.
0: Kertas surat buk surat tu. Cukup lagi ni.
1: Surat wok ni rasa tak soyok lagi.
0: Kamu tengok kertas buk surat buk tu, wok ni cukup lagi ke tak tu?
3: Ada.
0: Selekai wok.
1: Maka wok antara sore. Nak bukalah surat nojo wok sebab apa kerana mana tu aku susah sangat dari dalam negeri. Mau fikir

0: buka dah, Pak.
1: Ah, buka dah kira-kira tu. Buka selapis, gelak-gelemak.
0: Oh, gelak-gelak-gelak lagi, gelak lagi.
1: Buka selapis pun gelak-gelemak.
0: Kelabu-kelala ni.
1: Kelabu-kelala. Buka selapis, nampak sama-sama.
0: Sama-sama baru ni.
1: Ai buka tiga lapis tu, agak pesen nak ceroh jiloh dah tu.
0: Nak kena urut tu, nak kena urut tu. Royak, wak royak.
2: Wak royak lah, wak amun tak tahan nak tunggu wak.
1: Jadi kena royak lah ni, apa yang diroyak dalam surat nuju ni. Maka lagu ni lah weh. Surat nuju ni mengatakan lah. Kalau nak ambil juga tuan puteri tu, kena pergi carilah seorang yang bernama Eden.
0: Eden.
1: Budak ni dia asal dah lewat tujuh di rumah.
0: Dia asal orang dah lewat ni.
1: Jadi loninya duduk jalan rata ben, tak tahu tidur duana, tak tahu duduk duana. Weh kena pergi carilah.
0: Jadi buat masa loninya tak duduk dah lewat tujuh dah.
1: Tak duduk dah lewat tujuh. Pada pendapat wak kat budak ni sorang je lah hak layuknya.
2: Juga ni wak. Dah sudahnya begitu kat wak tidak mengapalah wak amu nak peretoh pada diri pengasuh entah. Kedua pergi carilah
1: kata ini. Jadi wak nak kelik dah lah.
0: Bolehlah wak balik. Terpaksa wak pengalah mula wak balik. Berikat tapo ratik tahlil zikir tersebut. Buat amal ibadat wak dari mana wak tu.
1: Wak nak kelik dah ni.
0: Selamat jalan wak.
2: Ya sungguh juga ni.
0: Benar tu aku.
2: Kerana mananya pengasuh dah sudahnya wak kata begitu. Kerana mana sila lah wak mu pergi cari budak ini tu siapa jumpa.
0: Tu aku nak titah patik dulu sekali tu aku.
2: Ya sungguh juga.
0: Silakan tu aku boleh patik dengar.
2: Sila dengar lah wak mu nak kabar tadi mu entara kedua.
3: Baik tu.

0: Baik, saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama, sudah pun pukul 6.09 minit petang waktu ini.
1: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
0: Baik, saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama, sudah pun melewati pukul 6 hampir 10 minit petang. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama lagi pada hari ini, tanggal 6 Julai 2026, bersamaan dengan 20 Muharram 1448 Hijriah. Mudah-mudahan semuanya berada dalam kandungan sejahtera, sihat walafiat sentiasa, untuk kita bersama-sama manfaatkan majlis ilmu yang diadakan di Kelantan FM ini selama lebih kurang satu jam, ya. Kolaboratif bersama dengan Kelantan FM dan juga Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Kelantan ataupun MAIK. Dan sudah pun bersama saya di konti ketika ini, Ustaz Haji Abdul Bari bin Abdullah menggantikan Ustaz Dr. Muhammad Zawawi Muhammad yang tidak ada kelapangan petang ini untuk bersama saya. Walau bagaimanapun, sebagai membuka bicara pertemuan pada petang ini, jadi assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, sihat adanya, ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya. Jadi apa ni, tak demam bola Ustaz?
2: Tidak.
0: Bagi kepada anak-anak muda je lah. Yeah. Apapun, sebagai membuka bicara pertemuan pada petang ini, saya serahkan pendengaran ini kepada Al-Fadil Ustaz. Ya, dipersilakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, Allahumma warzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, Allahumma ij'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'una ahsanah wa ij'alna min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuk wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillahi bil 'alamin. Terima kasih kepada muslimin muslimat rahmat Allah sekalian. Dia petang ini sama-sama kita ambil manfaat daripada pertemuan kita yang singkat ni, sejak petang ni. Khabar-khabar gelap. Pas cerah pula. Hari sari tu rasa cepat. Ya, deh, kalau lah kita nunggu lama juga, nunggu sore demi ke sakit. Ini rasa lama. Separi tunggu bah mula. Lama nak boleh kau lalu. Awak kita tak tunggu cepat. Pak pula tadi. Lo ni, kalau kita duduk ngaji Quran ni, ngaji sejuk suruh lama nak boleh kau habis. Ha, dia, kalau kita tengok bola 45 minit, semua tak habis lah. Separuh masa pertama. Kalau khabar, oh, penalti dah. Ha, separuh masa kedua habis dah, penalti 90 minit. Apalah kiranya kita meluangkan masa sementara. Sejak dah. Umar kuala sejak setengah tu.
0: Tak apa-apa pun.
2: Jadi, sama-sama kita ambil manfaat. Pertama sekali, kita bersyukur pada Allah SWT kerana kita jadi orang terpilih. Dia bukan yang senai-senai nak boleh ke ngaji ni. Bukan sebab kita sihat, kita ada masa ruai banyak, peluai ada ke. Kerana dengan izin Allah Ta'ala disebut hidayah. Bata kita baca ayat Quran. Petai lagi. Surah Al-Baqarah tu. Zalikal kita bula raibafih. Hudal lil muttaqin. Rupanya Quran tu boleh beri hidayah. Bagi orang yang nak bertakwa je. Dia terpilih lah maksud dia. Jadi, Alhamdulillah petai ni kita bicara tentang beberapa perkara berkaitan dengan baca Quran ni. Pertama sekali kita kena bertersara. Yang lepas saya sebut dah, kena ulas semua ni. Sebab suara kita ni jadi double standard, best tu. Kita kecek molek, bunyi lawah molek. Tanya ngaji jadi kepek, jadi tak tahu bit mana, somak jadi. Jadi bunyi, bunyi neke, macam-macam lah, tidak selesa. Rupanya ni ada kaitan dengan guna pakai suara. Nah, kita ingat ke, kena guna suara lah. Ada orang sebut gitu, ada yang kata tolih buat ngaji suara kecek. Ah, sudah. Sebab mulut kita ni bukan ada 2-3 butir sebutin. Lidah kita pun ada son je. Jadi mulut sama. Cuma huruf tu mungkin berbeza lah. Ada huruf yang sama. Bahasa Arab dengan Melayu pun ada. Ada persamaan, bukan semua lah. Jadi hak sebut kata kena guna suara lain tu tidak tepat lah. Benarnya suara kita ni juga. Cuma ada beberapa perkara kita kena tahu. Tak mahu sekali keng. Banyak kita baca guna keng. Patutnya lidah kita kena gerak. Sebab huruf duduk di lidah ni ada 10 makhraj, 18 huruf. Banyak. Apa jadi masalah? Tak secara. Kita secara ke makhraj ni. Ikut dia. Kita asal sebut jolor bunyi korek pasir tak apa dah. Benarnya tidak fasih tu salah, tak tepat. Dah sabit dengan lidah ni penting agak. Maka pangkal lidah ni kita ni ada dua makhraj, dua huruf, qaf dan kah. Banyak orang sebut bunyi kah. Kah jadi qa, contohnya surah Asy-Syarhi ni allazi anqa angka, dia kata angka da zahra, angka da zahra. Angqa anqadha dhahrak. Itu huruf qa. Apa ni huruf kah pula? Alam nashrah laka sadrak. Laka. Okey, hon ni jari orang tukar jadi laqa sadrak. Laqa. Jari orang tukar. Biasanya orang tukar tu huruf qa jadi kah. Mustaqim dia sebut. Mustaqim. Padahal mustaqim. Ada qah dengan kah tu beza. Qa tu tebakah tu nipis. Jangan kita jadi tukar lah kerana bertukar huruf tu salah dia besar. Berubah makna. Dan seterusnya tepi lidah kita ni ada so ya huruf. Walaupun tepi lidah ada dua kiri dan kanan. Depan je pulak tepi lidah. Muka lidah kita panjang. Tapi so huruf lah. Iaitu huruf ba. Banyak juga orang sebut. Tak tepat lah ni lah. Dia. Dia kata da wala da. Tak jadi tu. Padahal bukan dia hujung lidah bak ni. Tepi je. Oleh kerana tepi tu panjang siapa ke hujung, maka terlibat semua lah. Lidah kita kena naik semua ni. Lagu mana lidah kita nak naik ni? Ni soalan. Soalan penting ni. Lidah kita tak boleh nak naik lah sekiranya mulut kita tak cukup buka. Maksudnya mesti renggel lah ni gigi atas bawah. Kenapa tu kacik gigi baca? Tak boleh. Mereka kena renggang. Supaya berjauhan langit dengan lidah. Sebab apa? Sebab lidah nak naik. Lagu mana nak naik kalau langit kita dekat dah. Tak boleh naik bunyi. Tak naik tu. Walau Allah. Biasa kita nganggur ni bukan jadi membantu sana ni. Bukan nganggur sebenarnya. Buka biar dia ada ruang, space. Berjarak antara lidah dengan langit. Bila kita buat naik tu walab atau bunyi dak mati walab, lepas tu turunlah, jangan duduk atas lagi. Sebab lalu suara tu, suara kita nak tubik tak boleh. Lepas tu kita dengar orang baca dak ni bunyi gini walab tu has bunyi summa wa wada'na. Mana suara kita nak tubik kalau dia sekat ni. Lalu penting tu. Wa wada. Yang kedua tepi lidah ni makhraj apa ni huruf yang berada di tepi lidah iaitu dad kidakan. Dia kena naik berapa naik? Kerana dia lidah ni dia kena jumpa ada tepat dia bertemu. Iaitu kena jumpa dengan gigi-gigi sebelah atas. Tak kena pusing-pusing lah. Biasa kita tengah orang rajak hulu di kiri ni kena buat gelik kiri. Apa pun buat jadi rajak mulut. Walau tu rajak mulut. Walau rajak kau ni ada. ya pehe kata kiri dan kanan itu pilih eh. Dia mau kena buat renyuk kita pilih. Ada buat kita kan? Saya rasa kata ni bersalah lah. Contoh sebut tu. Tapi saya kena sebut juga. Supaya orang kena minister tu. Koster ustaz dah tu. Renyuk dah. Orang ustaz dia tarik dah. Tapi kita tak sister ngaji jadi nuk. Tak perlu pun renyuk mulut sana. Tak ada kena mengena. Maksudnya kalau kita tak dengar suara orang baca tu. Kita tengok video dia yang baca. Renyuk kau tu kau ni. Bukan dia tu karut lah. Ha, kerana dak tu tak ada kena mengena kan. Mucung kan ke kanan ke kiri. Kalau maksud kanan kiri tu tepi lidah. Hali kanan ni kita naik. Dia jumpa dengan gigi-gigi hali atas sebelah kanan. Waladah. Ataupun hali kiri. Waladah. Lidah kita perlu tak kita pulah pusing. Postering kereta nak kona kena wak maril ni. Dah. Sebab mulut kita ni bukannya berjauh lidah kita ni. Sapok dah benar. Mungkin dia lepek. Kita naik je jumpa lah. Gigi tu tak lari pun. Gigi-gigi hair tu. Payah nak jumpa ni sebab kita gigi dia tak ada. Kau panggil gigi tak ada. Gigi tak ada. Tak jumpa. Gigi tak ada tu maksud dia gigi rongok lah. Tak jumpa lah. Jadi ayat tu macam simbolik lah.
3: Gigi tak ada.
2: Buah dia ni derak kuat ni. Gigi tak ada. Tak jumpa. Ha, kerana gigi rongok kan. Naik je jumpa. Walabah. Banyak gini kita mudah dengar hati email lah. Sebab dia baca oleh speaker bunyi walabah. Ha, tak cukup tebal tu. Kerana tak naik sana. Dia bunyi dah gitu tu. Hujung lidah saja yang tinggi tu. Walabah. Ha, dia duduk cocong hujung. Lepas tu dah tu. Walabah. Walabah. Walabah. Walabah. Orang ini waladha. Kerana tinggi lidah tu lah. Dia jadi tertunai pula sifat. Kerana tebal huruf tu dia panggil istilah. Ha, tinggi pangkal lidah. Saat ni tinggi. Beres. Eh? Lepas tu bunyi penuh mulut bunyi. Bunyi penuh mulut tu kerana tinggi tengah lidah pula. Waladha. Bukan wawada. Wawada. Wawadha. Apa ada, mak ada. Ada waktu tu. Nipis lah gitu. Walallah. Ada huruf tengah lidah ni ada tiga huruf. Ini makhraj lain pula. Jim, Syeng dan Ya. Kita baca Ya ni. Biasanya keng juga gerak. Ya kan nak buat. Nah, ya. Bukan. Bukan guna keng. Tapi tengah lidah kita ni naik dah atas. Ha, ya, ya, ya, ya. Lalu baris depan you. You kena duduk situ dulu. Barulah tolak bibir. Contohnya. Fa inna ma'al usri yusra. Bukan yus, yus, yus. Tak ada jadi iya tu. Tak pergi di makhrak dia. Tak jadilah bunyi. Ya, ya. Yo, ye. Tak jadi. Iyaka. Fa inna ma'al usri yusra you. You. Ya pergi ke makhrak dulu, barulah tolak bibir ke depan. Jim, biasa orang sebut Jim ni, bunyi ya juga. Orang Thailand, dia bahasa Thailand lah, bukan orang Melayu. Orang Thailand ni bahasa dia tak ada Jim. Dia ada ya, sebab tu kita sebut, oh ya lah. Padahal jala tu. Dia bila supaya kot. Ni sip eh, sip song, siapa ke? Yi sip, padahal ji sip lah tu. Dia tak ada Jim. Jim tu sama makhraj dengan ya sama dengan huruf ya. Dan satu lagi syah huruf syeng. Sama-sama tengah lidah kan beza pelik juga. Huruf yang sama makhraj tapi beza bunyi ni bunyi ja ni bunyi ya ni bunyi syah. Kerana sifat atau sifat huruf. Dah kita cara sikit-sikit lah. Lama-lama ya jadi banyak. Supaya kita makan nasi. Kita tidak nanuk apa ni. Sogo ni bukan. Nanuk skopi dua tak kan. Itu. Ha, lama-lama kan api. Ha, gitu. Supah ni juga. Bunyi kerja juga. Ay, cakap kau makhrak berat. Memang dia ni tak boleh. Tak boleh nak lari dia tak ada shortcut lah. Memang kita kena cara juga. Dia orang sebut sana ni. Pak makhrak dia tu. Pak ada ni lagi. Pak sana ni huruf kaf kaf. Lepas tu dot. Jim Shen yang ni huruf dah. Wadah lagi. Banyak sebab dia 18 semua. Ada 12 huruf lagi. Dari 12 huruf tu semua duduk di hujung lidah. Kita sambung malah pula ni. Jadi hal ni lah yang menentukan bunyi saat ni betul, tepat. Dan kita boleh lah cara kata Betul dari tempat tu lah sebenarnya. Bukan sedap tapi salah buat kan. Ataupun kita nak buat lari ayat-ayat gini. Nak sedap hati lah. Betul dah, cuma tak sedap je. Ya sekali dah waktu tu. Lepas kita beli dia je lah. Dia agak mahadah tapi buruk. Tak sih lah. Muka kita bayang kan pitih tau. Tak okey lah kita nak otak malek. Jadi kena pahaya tu. Mudah-mudahan kita dapat sebut huruf tu dengan tepat. Dengan betul, bermula pada suara. Dia tahu mana duduk huruf tu. Mari sama-sama kita perhati dan ambil pedoman daripada baca surah Asy-Syarhin, Alam Nasyrah hari ni. Daripada ayat pertama hingga ke lapan. InsyaAllah sama-sama kita dapat manfaat. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadarak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. صدق الله العظيم.
0: Sadaqallahul Azim. Saudara baru saja mengikuti bacaan yang telah pun diperdengarkan oleh Al-Fadhil Ustaz Sijab tadi, dan sebelumnya panduan ya telah pun dihuraikan sekejap tadi oleh Al-Fadhil Ustaz untuk insyaAllah memudahkan kita lah dalam apa ni, mengenal pasti apa tu cara pembacaan yang betul. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat amalkanlah ya. Seterusnya kita buka talianlah untuk pendengar-pendengar kita yang nak cuba memperdengarkan bacaan masing-masing, dan kita dah pun ada pemanggil Ustaz ya. Kita cuba pemanggil yang pertama. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ya, Kak Suah.
4: Assalamualaikum Ustaz Jendeh.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Tak jumpa Ustaz
2: dah? Ya, bunyi kata orang nak ajak kasuh pergi situ.
4: Di mana Ustaz?
2: Batu pak, apa tu, paruh beting. Paruh beting, sejik tu lah, ada kelas satu betul. Ada orang raja nak sapa ke kasuh, dekat dah rumah kasuh tu, Bukit Panah. Ngacik sejik, apa ni, Hasani, Hasani.
4: Mana Ustaz?
2: Dia cabai pak, ada tafik lak situ. Kita filak ada dekat kartek tu. Cabai Pak Hasan ni, Masjid Hasan ni. Pauh beting. Telah tanya kasuh orang, tanya orang situ. Ada kelah hambanya pukul 3 sampai pukul 5.
4: Bila Ustaz?
2: Hari Sabtu lah.
4: Sabtu depan ke?
2: Hari Sabtu depan ni cuti. Gila kelah. Minggu depan ni pula.
4: Gitu. Oh, Sabtu ni.
2: Ada orang nak tolong royak. Dia tak tolong royak lagi tu. Hamba royak selalu lah.
4: Ya, nak boleh kenal
2: Ustaz
4: tu.
2: Boleh insyaAllah. Selekeh.
4: Baca Ustaz dah. Selekeh. A'udhu billahi minasyaitanirrojim.
2: Bunyi tu. A'udhu billahi minasyaitanirrojim. Tak jadi.
4: A'udhu billahi minasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak.
2: Wada. Jangan tahu lah mula. Wada.
4: Wada'na.
2: Ha, sebut ha da tu tak boleh tolak mulut. Kalau wada tolak tu bunyi do. Tak jadi tu wada.
4: Wada'na 'anka wizrak. Jadi tak? Allazi anqadha dhahrak.
2: Nah, mari pula. Qadha dua-dua. asal tolak tu kodo qada. Kalau kita kecek gini kan, semaja tinggal kena kodo. Nah, kita tolak mulu. Salah tu.
4: Salah.
2: Jangan tolak mulu. Jadi somak sah. Bunyi kodo somak lah tu. Sebab salah lah ni maka jadilah benda-benda salah lain pula. Dia panggil berkait-kait benda ni. Kalau kita sebut betul, apa ni bunyi molek selalu dah. Lega suara bunyi. Qadha. Bukan kudu, kudu dah. Qadha. Selamalah.
4: Allazi anqadha zuhrak.
2: Ada kita qadha, qadha.
4: Allazi anqadha zuhrak. Jadi lah. Wa rafa'na laka dhikrak.
2: Ikh. Ada terlebih. Kasa sebut terlebih tu kah dia. Macam bunyi po bocor.
4: Mana?
2: Huruf kah. Ada bunyi k. Ini terlebih.
4: Wa rafa'na ma'al usri yusra.
2: Wa rafa'na laka dhikr. Tu buat gitu tu salah. Dhikr terlebih panggil. Sebab huruf ni
4: laka zikruk.
2: Betul. Biar
4: kita.
2: Ya, boleh.
4: Inna ma'al
2: fa dulu. Ya, ada dua ayat tu.
4: Fa inna ma'al dia.
2: Ya, fa.
4: Fa inna ma'al usri yusro.
2: Ma, gida pego ni. Yusro. Tak boleh gida pego. Yusra.
4: Masuk ke dalam tak ada.
2: Bukan masuk ke dalam. Mulut bibir. Jangan tolok. Yusra. Yusro.
4: Inna ma'al usri yusro. Fa'idha farag tapang sob.
2: Bunyi fa. Fa. Nama orang ada dah nama. Ife ni. Ya nak fa bukan fa. Ini bagi ni.
4: Fa'idha farag tapang. Fa'idha farag tapang sob.
2: Sobek. Ya, bunyi tak ni. Apa ni, suka kot. Dia buat gapo tu galik. Dia sobek, kata. Sobek, kayu. Dia kayu larik kot, sobek. Kasih sebut gitu ni, sobek. Padahal ni, sobek. Fa'idha farag. Bukan farag. Farag.
4: Fa'idha farag. Tafan sobek.
2: Bunyi sobek lah gitu. Sobek. Jangan senjoh. Jangan senjoh batu. Sobek. Sobek.
4: Sobek.
2: Gana ni kat sopeh ke duk kol-kolah. Dia ku atas. Ku atas. Oh tu sahai besar kecil. Kita nak bunyi tu. Nak bunyi gikuk mana. So ni sobek ke bawah tu. Sobek ke atas. Sobuk ke depan. Kasa kena sebut tiga tu. Bunyi yang berbeza. Sobek ke bawah. Sobek ke atas. Sobek. Kubok sabu kat kurpe, sabe kata. Asal ni sabe kubawa bunyi sabe. Tu potu lah kata. Woi kambit tebe, tebe bunyi. Dia nak hanya be kata sabe. Semula.
4: Faida farota pang sabe. Wa ila rabbika farob.
2: Farob. Ni beranak pula ni. Farag. Farag. Farag.
4: Ila rabbika farag.
2: Molek kasa. Supaya sumak go. Ya terlebih. Patah pala. Pucuknya kata.
4: Pucuk pulak tak kena pulak.
2: Terlebih ke. Sani roh tu. Farag. Terlebih.
4: Assalamualaikum. Ila farag. Tapan sab. Wa ila rabbika farag. Salatullahul Azim. Terima kasih Ustaz De. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemanggil kita yang pertama Kak Soh ni. Hello.
5: Hello, Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam. Orang Tanah Merah tu.
5: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum
5: warahmatullahi. Ustaz dan Cikgu Din.
0: Ya.
5: Cuba Ustaz, sebab tu ulang juga ni. Macam dia dah kena, Fah tak kena.
2: Tak baca lagi, tahu dah. Kasah ni. Tahu dah salah, tak baca lagi.
4: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
2: Hmm, kita tengok huruf za ni ke? Dia baris ni selepas daripada huruf. Saat ni tak pergi pun. Ha, tu. Dia zal tak pergi lagi. A'udzubillah. Saat ni mulut. Mulut mucung gidah. Sedangkan hujung lidah tak sapa lagi di hujung gigi kapok. Asli tu. Hujung lidah kita kena sapa di hujung gigi kapok dulu. Barulah tolak sana. Bunyi usumak.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Ha gitu.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak.
2: Ha ni duk cakap tu laka. Ha jadi tebal laka. Laka nipis laka.
4: Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Fa in allazi anqadha dhahrak.
2: Panjang mana ni? Kok sana allazi.
5: Panjang baca lima ke tu?
2: Lebih dah bukan lima. Batu je kena bilam. Ya nak tanya. Hak kita pergi mana ni? 4 atau 5 ke?
5: Ha.
2: Ha, dia mana hak molek benarnya hak ni?
5: Macam 4 lah.
2: Ha, betul. Kan sebab gini kalau kita pergi 5 tu, rasa nak lebih sekali ya gini dah. Apa apa?
5: Gini.
2: Tak boleh kan ni.
5: Jadi makan kali 5 sekolah lah.
2: Ha, salah. Kalau ni tu salah. Ha. Mula.
4: Allazi anqadha dhahrak. ورفعنا لك ذكرك

0: فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ.
1: Bunyi beranak juga. Ra, ra, halu, halu. Oh, beranak halu.
0: Mana pula? Ra, ra, ra.
1: Ra. Tak ni. Fa'idha farag, ra. Bunyi.
0: Fa'idha farag, ta fa'usad.
1: Farag, ta, farag, ta.
0: Fa'idha farag, ta fa'usad. Wa'idha rabbika farag.
1: Putus. Mana putus?
0: Putih putus tak?
1: Bukan putus saya, putus orang. Sana putus. Saya nak tunjuk.
0: Putus farok kan?
1: Saya nak tunjuk contoh sana. Sebab kita baca ni macam tak perasa dah. Wa ila rabbika farghab. Itu putus.
0: Farghab.
1: Bukan farghab. Putus.
0: Wa ila rabbika farghab.
1: Gitu malah.
0: Sadaqam.

0: Oh, kuat makan diri ya ni gaguh bunyi ni. Wah, buka banyak tu tak leh tu. Buka banyak keng itu bunyi. Bismillah. Bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Alam nasrah laka sadrak.
0: Tak bunyi syeng. Alam nash hati syeng.
1: Alam nasrah laka sadrak. Wa wadu'na anka wizraka alladhi.
0: Tak usah sambung. Bapa wada'na anka wizraka alladhi. Tak payah sambung tu wizrak. Sebab kita baca ni satu ayat, satu ayat. Jangan sambung. Hak sambung tu dia bukan sambung situ ya. Kena sambung semua. Wa wada'na
1: wa rafa'na laka
0: wa wada'na
1: wa
0: rafa'na wa wada'na jadi dekat lain tu. Hasani hasamu.
1: Na anka wizrak.
0: Ini dua harakat ni. Orang lain pun baca gini juga. Supaya kat semak. Wa wada'na. Dia ingat aku Hamzah tu. Duk tu an. Wa wada'na anka. Na anka. Na anka. Dua harakat na.
1: Gitu je.
0: Wa
1: wada'na anka wizrak. Allazi anqadha dhahrak.
0: Ya, wa rafa'na.
1: Wa rafa'na laka dhikrak.
0: Dhikrak.
1: Dhikrak.
0: Ya.

0: Iza Farol.
1: Bunyi pa bukan pa fa. Ya kena tu bi angif. Tolaf.
0: Fa iza farol tafansab. Wa ila rabbika farghab.
1: Pa pula. Fa farghab. Terlepas pandai.
0: Wa ila rabbika farghab.
1: Far. Itu bukan.
0: Far. Far. Rab.
1: Tolih gitu. Tolih. Macam dengar dua beza. Macam kita lorak. Kita baca ke. Itulah pucat sebenar kita jadi heret tu. Dia panggil heret ting tu. Heret kebo. Ini far. Kita lok. Dia pergi heret. Patutnya baca far. Bukan far. Far. Far.
0: Far. Farghab
1: gitu. Ya,
0: farghab. Wa ila rabbika farghab.
1: Oh, boleh. Oh, pokori ahda. Sadaqallahul azim.
0: Sadaqallahul azim. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Meme kori ahya ketena
2: kan. Ya. Dia dia suka hujung tu.
1: Ya.
2: Oh, kemah molek pun. terima kasih Kak Zimar . Hello. Seterusnya siapa ni? Assalamualaikum. Putu. Assalamualaikum. Hello.
3: Hello. Assalamualaikum.
2: Ya. Salam warahmatullah.
3: Ya. Saya Samsur dari Temelu
2: Oh, jauh Samsur . Terima kasih.
3: Assalamualaikum DJ dan Ustaz.
2: Ya, waalaikumsalam. Samso ikut tim melalui TikTok ke apa?
3: Facebook.
2: Oh, Facebook. Hmm. Oh, alhamdulillah. Terima kasih. Okey, silakan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir
1: rajim. Sekali masuk ujung lidah. Ujung lidah sekali jolok huruf ra. Sebab dia bersabda tu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu berasing aja. Dia panggil ini kan, syaitanir rajim.

0: Syaitan nirra. Nirra. Hujung lidah kita jangan tarik. Selesai dia bawa tak. Nir. Duduk situ lagi. Nirra. Baru tu. Nirrajim. Kali lagi.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Boleh tak?
0: Ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ni tak naik lidah. Tak naik itu. Hujung lidah kita ni kena jolak. Dia huruf yang sama tu, dua huruf. Sebab tu dia letak sabdu. Ini kita kena cepat lah. Bila sebut bismillahi tu, hi tak masuk. Macam ni bunyi dua kali. Bismillahirrahira. Bukan hirrahira. Dia kena terkadirra tu. Bismillahirrahmanirrahim. Dua kali ni. Sebab dua kali perkataan itu ada huruf ra. Bismillahirrahmanirrahim. Nak pahamkan ini sama lah semua huruf ni. Huruf ada 28. Semua sama lah. Bila terlibat dengan sabdu ni. Kita baca lah. Iya. Ini masalah ya dah tak. Iya. Bukan i. Ya dah. Bukan i. Ya. Bukan i. Ha, masalah ya dah. Ha, arra. Bukan ara. Ara dah. Arra. Ini sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ta, cuba.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ha, kurang. Tak ada aktiviti ya, ni. Dia aktiviti lidah dia panggil. Ujung lidah. Kena berlatih ni. InsyaAllah boleh. Teruskan.
1: Alam. Boleh
0: tak? Ya.
1: Alam nasyarah naka sadarak.
0: Nasyarah. Ini terseret sebut. Terseret tu salah lah. Sebab kita ada gopoh-gapah situ. Tak selesai lagi syeng, kita tarik dah lidah kita. Alam nash. Tak boleh. Alam nash. Alam nashrah. Nashrah. Kena buihak dia. Nashrah.
1: Alam nashrah. Naka sadarak. Wa wada'na an.
0: Wiz.
1: Wiz.
0: Ah, ni wiz.
1: Wa wada'na anka wizrak. Boleh tak?
0: Ya, teruskan.
1: Allazi anqadha dhahrak.
0: Ada dua sini. Salah pertama terlebih panjang. Allazi anqadha dhah. Ha, dia tukar huruf. Sepatutnya ni huruf ha. Dhah. Ha, jangan sepik tekak. Buka. Dhah. Dhaharak. Alladhi am. Tengah tu yang empat harakat. Alladhi am.
1: Alladhi anqadha dhaharak.
0: Ada bunyi dhah. Mungkin nganggur tu buka keng tu terlebih. Apabila kita buka leher kita ni banyak, dia akan jadi sepik tengah tekak. Contohnya ni kan, Allah. Ha, kita nganggur, Allah. Dia akan jadi huruf ha. Ha tu dia bunyi pedas lah. Ni tak ni. Ni tidak pedas lah ni. Ya, tidak spicy lah ni. Allah. Ha, sekali lagi.
1: Allazi anqadha dhahrak.
0: Wa rafa'na.
1: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ.
0: Tebunya sama. Dua kah yang dua-duanya sukun. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ذِكْرَكَ.
1: ذِكْرَكَ. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ
0: ari yusra. Ada terseret. Fa inna ma'al usri yusra. Ha, tu terseret di huruf sin. Fa inna ma'al usri. Semua tu perbuatan sama tu. Cepat. Ha, tarik dengan cepat tak boleh. Ya macam tidak tertunai lagi hak huruf tu. Tak habis lagi. Ya ada tuntut teh tu ada hak dia. Itulah makhraj dengan sifat. Fa inna ma'al usri yusra. Jangan gaduh. Lorak.
1: Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa iza faraqta fansab.
0: Kalau buat jadi lambat gitu, belakang tu jadi bertambah sabdu. Tak boleh. Dia kol-kolah ni ada beza huruf yang tidak bersabdu dengan bersab tasydid. Nah, ini contohnya fansab itu menambah sabdu. Sepatutnya fansab bukan fansab tu. Nah, hal tu ada yang bersabdu haqqa. Dia ada sabdu tu lain beza. Fa idza faraghta fansab ni tebal dengan fansab.
1: Fa
0: iza tak bunyi dah saba.
1: Saba.
0: Gitu. Sekali lagi.
1: Fa iza faraqta fan sab.
0: Wa ila.
1: Wa ila rabbika farghab.
0: Far. Mari buat terseret. Farghab. Farghab.
1: Farghad.
0: Gitu geng.
1: Ya rabbika farghad.
0: Salakallahu al-azim.
1: Salakallahu al-azim.
2: Salakallahu al-azim. Terima kasih, Samsu.
3: Ya, sama-sama.
2: Ya, okay. Ya, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Okey, itu dia Samsu dari Temerloh. Wow, jauh tu. Terima kasih pendengar-pendengar di Merloh. Temerloh. Tinggal huruf juga kan ni Ustaz. Saya yeah. Tak ada. Merluh. Temerluh.
0: Oh. Okay. Okay. Pati. Temerluh.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Halo.
4: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Ah.
4: Hello.
2: Siapa tu?
4: Hello. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Okay. Siapa tu? No, no.
2: Assalamualaikum.
4: No, ni, no.
2: Dari Gua Musa. Oh, no, Gua Musa. Tak sering dengar radio lah, no. Jadi jadi bunyi pula suara no, dengan suara ustaz.
5: Oh, no, Gua Musa. Tak sering dengar
0: radio
5: lah, no.
0: Masuk semula.
2: Jadi masuk semula, ambo kecek. Ya, no. Baik, baik, baik, no. Selekeh.
4: Alhamdulillah, boleh ambil petel. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Betul lah. Selekeh kat anda.
4: Nak
0: kata.
4: A'udzubillahiminasyaitanirrajim.
0: Takut bunyi tu. Ada orang tengok kali. Jadi tak tahu bik suara ngosek bang. Takut kan ngosek lalu. Tak usah mikir banyak lah. Puas-puas kalau yeah. Kata.
2: Ustaz pun tak nampak ni.
0: Tak nampak pun kerana baca. Ambak setem juga tu. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Ilai kenali.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Tak lepas suara ni. Duduk dah lah tekuk. Tak tumbik. Kan? Jadi gitu. Alam nasyarah.
4: Kali pertama.
0: Ya. Kecek
2: go. Baru lepas molek tu.
0: Buat sebuah kecek gitu. Alam nasyarah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyarah laka
0: sadrak. Sadrak. ألم نشرح لك صدرك
4: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك
0: الله ني كنا لبح لوروها الذي
4: أنقض ظهرك
0: هذا بويح tu ha gitu. Allah.
4: Alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.
0: Lorak cikgu. Oh, tak ada lorak bagi. Lambat-lambat.
4: فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ.
0: Ada so ni kan. Kita ke di wa ni kan. Ungu je ni. Wa ila. Ya, ke masuk dalam hamzah. Wa. Bunyi wa. Tak boleh tu. Jengi-jengi teke huruf wa. Biar kita biasa ke jadi tapi. Wa in. Wa ila. Wa an. Wa tu. Tak boleh tu. Patutnya wa. Dia tak boleh ganggu hamzah tu. Wa ila. Wa ila. Wa besar je. Jangan kita wa. Masuk lah. وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ.
4: وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ.
0: Gitu. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
4: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
2: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. No.
4: Yo.
2: Dia mula-mula ni memel lah. Nah, dia kemaling.
4: Lama dia duduk tengok saja telefon tak masuk.
2: Dia takut-takut sikit. Dah. Supo ngambo lah ambo jadi penyanyi dulu ke pulau rock dulu.
4: kena selagi. Ya, ini hari Rabu ni.
2: Dia hari Rabu je tapi hari ni kebetulan ustaz ganti kan. Hari Rabu lah.
4: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Supo ngambo lah jadi penyanyi ke pulau rock dulu gitu. Mula-mula nyanyi selagu tu ya takut-takut sikit. Lagu kedua ketiga tak ada gapo lah. Ambo bohong tu tak bukan betul. baik, kita nak terima panggil dia pun rasa tak dead dah tu tak deh. Takutnya
0: heret.
2: Takutnya heret. patu tak dia nak habis baca dah. Jadi tak apalah, insya-Allah ada lagi masa tu hari Rabu ni kita jumpa pula deh. Minta maaf lah kepada yang nak baru telefon tu, insya-Allah kita jumpa hari Rabu ni dah. Jadi apa pun, terima kasih banyak kepada pemanggil-pemanggil kita yang sudi bersama dalam pertemuan petang ni. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang lah. Hari ni hari Senin, Selasa, Rabu. Dalam masa dua hari lah. Dan sebelum apa ni kita berakhir Ustaz, mungkin ada sedikit penutup lah untuk Ustaz memperingatkan kita semua.
0: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dia kita dengar orang ni ke, kita jadi nampak sedar, makna sedar salah orang baca tu.
2: Ya.
0: Supaya main bola ke, kita nampak orang sepak tak kena apa main ke, padahal dia terbangsa dah. Tak pandang sepak gu tak masuk penalti apa lagi ni tak masuk. Supaya ngaji Quran ke rupanya. Masa kita baca sedih barulah kita pun jadi tak khabar pula. Jadi salah. Jadi benar ada manfaat belaka tu. Baca dan dengar. Ya.
2: Yeah.
0: Jadi pentingnya suara tadi. Ni ngelah ni saya nak seminar lah supaya kita biar ada kesedaran berkaitan dengan suara. Apa orang kata saya ni nak ngaji tajwid ya. Tak sing ngaji suara-suara ni. Saya pun balas kata, berkali awak baca dengan tangan kali. Empat hari baca dengan suara, dia tersebeki suara. Kita kena ubah lah tu. Barulah ada peningkatan. Kadang-kadang kita belajar ke, tak ada ni. Penanda arah saya panggil. Kerja jabat kerja ada, ada penanda arah besmak. Jadi super tolak, duk main takut tolak. Patutnya kita kena ada rekod ke peribadi. Apa beza kita tahun dengan tahun lepas. Peningkatan dari sudut peningkatan lah. Kalau saya jadi timen ni, saya baca serupa dengan tahun lepas. Mana tak ada perubahan. Adakah molek dah tu dia panggil, kita koya sendiri lah. Saya yang bukan kata keolahan, saya koya. Saya ni molek belakang dah. Jadi tak si beki lah. Padahal banyak lagi kelemahan. Yeah. Mana dapat kesedaran tu. Pengetahuan berkenaan dengan tahu diri kita si lemah tu. Dengan sedikit belajar ya. Bukan itu pun ha. Mudah-mudahan lah temu kita petang ni dapat manfaat, dapat perkongsi yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita jadi ahli Quran belaka, insyaAllah. Wallahualam.
2: Baik. Itulah dia sedikit pesanan daripada Fadil Ustaz Haji Abdul Bari bin Abdullah. yang bersama, yang sempat bersama kita pada petang ini dalam ruangan bimbingan Al-Quran. InsyaAllah ada masa, ada ketika kita akan jumpa lagi lah pada pertemuan yang akan datang. Dua hari dari sekarang, hari Rabu nanti ya. Jadi insyaAllah dapat kita apa ni, luangkan masa bersama lah. Hanya sekadar itu pertemuan pada petang ini. Jadi terima kasih banyak sekali lagi kepada Al-Fadhil Ustaz Haji Abdul Bari bin Abdullah bersama Sama. Kita pada petang ini. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, itu saja masa yang kita ada petang ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi hari Rabu nanti. Jadi saudara, kurang satu minit sekarang ni, hampir ke pukul 7 malam, di mana 7 malam nanti kita akan bersama mengikuti berita ringkas dari Pusat Berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan selepas berita nanti kita akan kembali lagi untuk terus bersama di pertemuan pada petang ini di Kelantan FM sehingga ke waktu maghrib nantilah ya. Kembalinya daripada berita ringkas nanti, kita akan sama-sama mengikuti pilihan lagu-lagu dalam irama nasyid sebelum kita beri laluan kepada waktu maghrib pukul 7.31 minit malam nanti. Jadi insyaAllah terus bersama kami Kelantan FM untuk bersama-sama melengkapkan siaran kita pada hari ini, 18 jam dari 6 pagi hingga ke pukul 12 malam nanti. Jadi insyaAllah kita akan bersama lagi seketika nanti.

Kelantan FM, ado sokmo. Selamat kembali lagi ke Kelantan FM setelah kita mengikuti berita dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Dan sebagaimana yang telah pun saya katakan, berikut sehingga ke waktu maghrib nanti kita ikuti pilihan lagu-lagu dalam irama nasyid seketika nanti.

Saudara, alhamdulillah bagi ibu bapa sudah pastinya lah amat senang hati dan bersyukur jika sekiranya pada waktu yang sebegini anak-anak semua sudah pun berada di rumah, ya. Dan ini menandakan bahawa anak-anak faham akan tanggungjawab mereka untuk tidak membuatkan bapa mereka berada dalam keadaan yang risau, dalam keadaan yang bimbang, di mana anak-anak berada pada waktu ini jika sekiranya belum berada di rumah. Jadi alhamdulillah untuk anak-anak yang tahu akan peranan tanggungjawab masing-masing dengan berada di rumah pada waktu yang sebegini membuatkan hati ibu bapa tenang, yeah? Dan rasa bersyukur kerana anak-anak faham dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing. Jadi insyaAllah seketika nanti sama-sama dapat bersiap sedi untuk ke masjid berdekatan ataupun untuk menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah di rumah ataupun di masjid-masjid berdekatan surau berhampiran.

Baik, saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama, maksudnya waktu sembahyang fardu maghrib untuk malam ini 7.31 minit malam bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan. Manakala bagi zon Besut dan juga Setiu Terengganu pukul 7.28 minit malam. Jadi selamat menunaikan solat fardu maghrib. Selamat ke masjid berdekatan ataupun ke surau berhampiran untuk menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah pada malam ini. InsyaAllah seketika nanti kita akan beri laluan kepada seruan azan yang bakal bagaimana nanti sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib untuk malam ini.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Jadi kepada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk malam ini. Dan saudara yang dihormati, sudah pun melewati pukul 7.36 minit malam. Jadi seketika bersama dalam ruangan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dari surah Al-An'am ayat 70 hingga 78, dipersilakan.
1: Oh,

0: Kelantan FM ada Sokmo 8.1 minit malam kali ini. Selamat malam, terima kasih untuk semua yang masih lagi setia bertemankan kami Kelantan FM. Untuk hari ini 6 Julai 2026 bersamaan dengan 20 Muharram 1448 Hijrah. Moga-moga anda semua berada dalam keadaan yang terbaik, berada dalam keadaan aman, bahagia, aman, makmur dan santai bersama dengan keluarga yang tersayang.
1: Kelantan FM dan Regulus Pasihor memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kuis tiap hari di segmen Ku Pagi dan Ako. Ikuti setiap gol dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.
0: InsyaAllah saudara, 8.10 minit malam nanti kita akan sembang bola dunia sedikit berkenaan dengan pasukan-pasukan yang telah berjaya menempatkan diri ke peringkat separuh akhir dan untuk pasukan-pasukan yang bakal menempatkan diri untuk ke peringkat separuh akhir ini. Mereka sedang menanti untuk sepak mula pada awal pagi nanti dan juga pagi besok ya. Jadi kita sembang sedikit malam ni peluang-peluang yang dimiliki oleh pasukan-pasukan yang masih lagi berada di pasukan 16 terbaik ketika ini. Jadi teruskan bersama kami Kelantan FM.

0: Baik, saudara yang dihormati, sudah pun pukul 8 hampir 14 minit malam ketika ini.
1: Kelantan FM dan Regulus Pasihor memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kuih tiap hari di segmen Go Pagi dan Ako. Ikuti setiap Go dan detik di TV RTN dan Kelantan FM.
2: 4 tahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula, 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTN sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Boleh ikuti melalui TV RTN, RTN Click, MyTV Unify dan 34 stesen Radio RGM. 34 stesen, satu suara.
0: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi pada pertemuan malam ni untuk sembang bola ya. Bola dunia yang sudah pun semakin hampir ke kemuncaknya dan saingan semakin sengit, semakin mendebarkan. Jadi di talian ketika ini Encik Ismadi Abdul Manap selaku Presiden Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Sihat bos ya?
3: Sihat alhamdulillah.
0: Tadi nampak ada kat Padang tu. Okey, tak apa. Okey, kita sekali lagi lah bersama dalam dalam malam ni untuk serba sedikit melihat kepada beberapa pasukan yang telah pun berjaya berada di pentas suku akhir. Antaranya adalah France, Morocco, Norway, England ya, dan apa ni ada berapa lagi lah. Jadi melihat kepada empat pasukan yang telah pun melayakkan diri di suku akhir ini, bagaimana Encik Ismadi melihat kepada apa ni pasukan ataupun negara-negara yang telah pun berjaya, termasuk apa ni paling lewat tadi England yang agak mendebarkan ya.
3: Betul lah. Memang semakin lama semakin menarik
0: ya
3: untuk kita saksikan pertandingan bola sepak Piala Dunia ni, di mana kalau kita sejak daripada awal perbincangan kita beberapa hari dahulu, ada seminggu dua minggu dahulu, memang kita dah menjangkakan lah akan berlaku kejutan, akan berlaku keputusan-keputusan yang orang kata mengejutkan lah. Tapi apapun France dan juga Morocco dah book pertemuan pertama di peringkat suku akhir.
0: Ya.
3: Dan Norway dan England juga telah pun mengesahkan tempat mereka dalam peringkat 8 yang terbaik inilah.
0: Ya.
3: Jadi kalau kita nak ulas berkenaan dengan apa yang berlaku di Stadium Azteca di Mexico pada pagi tadi.
0: Ya.
3: Pertemuan di antara England dan juga Mexico, yang mana Mexico ni rekod dia dekat Azteca tu sepanjang bermain di Azteca tu dia hanya tewas 3 kali ya. Termasuk perlawanan dengan England tadi. Jadi England jadi pasukan yang ketiga lah yang berjaya memenangi perlawanan dalam masa penuh di Azteca dengan kemenangan 3-2 dan satu. Saya rasa semua orang yang menyaksikan perlawanan itu saya rasa terhibur lah dengan aksi-aksi yang begitu orang kata bertenaga daripada England terutamanya. Walaupun dipaksa bertahan lebih 30 minit yang terakhir itu selepas dia kehilangan Kuansah yang dilayangkan kamera itu bermain dengan 10 orang.
0: 10 orang ya.
3: Di mana attacking yang begitu bertalik arus lah daripada Mexico, walaupun tapi akhirnya terpaksa akur dengan dua jaringan yang dilakukan oleh Jude Bellingham dan juga satu jaringan yang dijaringkan oleh Harry Kane menerusi sepakan penalti. Memang menarik perlawanan itu untuk kita saksikan, tapi siapa pun saya rasa ramai juga penyokong-penyokong England yang lega lah dengan kemarahan mereka ke peringkat suku akhir ini.
0: Ya, berkaitan dengan Brazil dan juga Norway, ada rekod sebenarnya yang mengatakan Brazil apabila berada di pentas suku akhir ini, dia apabila berdepan dengan pasukan-pasukan daripada Eropah, hasilnya kurang baik, dan ini terbukti kepada pertemuan dengan Norway pagi tadi.
3: Okey, untuk pasukan Brazil ni, kalau kita lihat daripada perlawanan peringkat kumpulan, Brazil ni bukanlah Brazil yang pernah kita lihat, biasa kita lihat. Memang permainan turun naik dan tak begitu konsisten, tak begitu padu, tak ada lagi apa orang kata permainan samba yang menjadi trademark untuk pasukan Brazil ni. Memang satu keadaan yang sangat berbeza, apatah lagi dengan sentuhan Ancelotti daripada Itali, selaku jurulatih pasukan. Kalau kita perhatikan rekod pertemuan Brazil dan juga Norway, yang kali saya rasa kali terakhir mereka bertemu dalam Piala Dunia adalah pada 1998 kalau tak silap, di mana turut dimenangi oleh Norway. Dan rekod tu memang saya rasa berjaya dikekalkan oleh Norway pada perlawanan awal pagi tadi tu. Dan saya nak sentuh sikit berkenaan dengan Erling Haaland ni, yang mana ketika ini telah pun menjadikan 7 gol dalam 4 permainan, dalam 4 perlawanan di peringkat peringkat di Piala Dunia kali ini. Duduk sebaris dengan top scorer sekarang,
0: Messi,
3: dengan Messi, dengan Mbappe, 7 jaringan. Tapi apa yang saya nak katakan berkenaan dengan Erling Haaland ini adalah dia dalam perlawanan 90 minit itu, saya rasa dia tidak banyak memegang bola, tidak banyak sentuhan yang dilakukan oleh ini, kerana dia berada dalam posisi yang orang kata dia berada di tengah, tetapi di hadapan, tapi dia dikelilingi, sentiasa dikelilingi oleh 2 atau 3 pemain-pemain lain, pemain pertahanan. Tetapi apabila dia mendapat peluang, dan peluang itu adalah on target, itu yang istimewanya untuk Haaland ni. Saya rasa dia ada satu tadukan yang ditepis, dan satu tadukan yang menghasilkan gol. Begitu juga dengan satu rembatan kaki kiri yang saya rasa macam bersahaja je, tapi begitu padu lah untuk jaringan yang kedua tu. Seolah-olah macam training petang-petang dia buat tu. Dia training rembat dengan begitu selamba je. Tapi bola tu memang padu lah. Saya rasa memang Erling Haaland ni dia ada satu kelebihan lah. Dan apabila dia membawa Norway ke peringkat seterusnya, ke suku akhir, bermakna tumpuan yang lebih besar selepas ini harus diberikan kepada pemain ini. Apatah lagi dia berhadapan dengan pemain-pemain yang dia dah biasa main dalam liga selepas ini. Dalam Liga Perdana Inggeris dia dah biasa, dah jumpa defend-defend semua. Jadi saya rasa pertahanan England memiliki tugas yang sangat berat lah selepas ini.
0: Baik, kita nampak sekarang ni seperti pasukan France dan juga Norway, England, pemain-pemain yang penyerang ni yang begitu memainkan peranan mereka untuk kemarahan pasukan masing-masing di pentas yang lebih tinggi ni.
3: Betul kalau kita lihat striker, top striker untuk pasukan-pasukan ini, terutamanya Perancis ada Mbappe, ada Ousmane Dembele yang menjadikan gol, 7 dan juga 4 hasil 11 jaringan melalui 2 pemain ini. Begitu juga dengan Kane dan juga Jude Bellingham yang turut. Ini 2 kombinasi yang sangat orang kata baiklah gandingan ini. Manakala di pasukan Norway, mereka memang bergantung kepada Haaland untuk menjaringkan gol, tetapi pemain-pemain lain, Odegaard terutamanya, memainkan peranan yang begitu besar untuk menggerakkan bola ke arah Haaland itu. Dan saya rasa memang kali ini kalau kita dapat lihat, memang jaringan-jaringan yang dilakukan itu memang banyak dilakukan oleh pemain-pemain yang ternama, yang dah ada nama, pemain bintang. Dan saya juga bagi, walaupun Brazil pagi tadi dapat menjadikan satu gol menerusi Neymar, penalti pada perlawanan akhir. Tapi itu juga satu, orang kata, mungkin satu untuk Neymar tu, dia adalah mungkin pengakhiran yang yang begitu manis lah, walaupun dia menutup karier dia dalam Piala Dunia ni, penampilan 5 kali dengan jaringan, walaupun tidak mampu membawa Brazil ke peringkat seterusnya. Tapi memang kesimpulannya, saya rasa memang striker-striker kali ni memang semuanya banyakannya hebat-hebat lah.
0: Power-power lah kita kata.
3: Ya, power. Memang power.
0: Dan macam Helen tu memang power. Dia tendang ke, dia kepala ke, semuanya.
3: Oh, memang, memang. Memang.
0: Larian dia.
3: Ya. Walaupun dia tak banyak
0: space bergerak,
3: yang dia dapat. Tak dapat banyak space. Dia tak seperti Mbappe. Mbappe banyak space.
0: Ya, ya.
3: Bergerak kiri kanan ke depan semua. Banyak gerakan yang diilhamkan oleh Mbappe sendiri. Tapi Helen ni dia beza. Dia tunggu je. Tapi dapat peluang tu memang
0: bisa lah, orang kata killer terus. Okay. Baik, Cik Smadi, kita akan bersama lagi seketika nanti selepas lagu, sebuah lagu dululah. Kita cek-cek cil-cil dululah, ya.
3: Boleh. Alright.
4: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16 9. Tarikh

0: Baik, saudara yang dihormati, masih lagi di talian ketika ini Presiden Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia, Encik Ismadi Abdul Manat. Okey, jadi kita sambunglah sedikit lagi untuk sesi kita pada malam ini. Jadi, okey, yang sudah layak mereka adalah France, Morocco, Norway dan juga England. Yang belum lagi, Portugal, Spanyol, USA, Belgium dan Australia, Egypt dan Switzerland dengan Colombia ni.
1: Colombia.
0: Ya. Jadi Cik Ismadi melihat peluang-peluang satu persatu mungkin Portugal, Spanyol, USA. Ya.
1: Saya elok kita tengok peluangan yang dekat lah.
0: Ya, yeah, ya. Yeah.
1: Peluangan yang dekat ni adalah peluangan Portugal bertemu dengan Spanyol pada pukul 3 pagi nanti.
0: Ya.
1: Yeah. Ini peluangan saya rasa yang paling dinantikan lah di peringkat inilah. Di peringkat apa, round of 16 ni.
0: Ya.
1: Yeah. Saya rasa Spain kalau kita tengok dia bermula agak perlahan tapi tapi kali ni dia dah saya rasa dia dah start masuk gear lah.
0: Yeah.
1: Masuk mudah dia. Dia dah masuk gear. Begitu juga dengan Portugal, saya rasa ini peluangan yang sangat menarik sekiranya kedua-dua pasukan bermain secara open, secara teknikal biasa. Tidak bertahanan kerana kelebihan ataupun kekurangan itu sangat minimal lah untuk dibandingkan kedua-dua pasukan ini. Memang hampir seimbang dengan Spain dengan barisan pemain yang muda dan juga taktikal yang begitu baik sekali, tetapi kita harus juga memberikan kredit dan juga tumpuan kepada pasukan Portugal yang bukan saja kali ini berjuang untuk Piala Dunia yang mengejar kejayaan di Piala Dunia yang pertama untuk mereka, tapi mereka juga berjuang bersama-sama dengan Cristiano Ronaldo dalam Piala Dunia yang terakhir untuknya. Jadi ini ada ekstra sikit lah pembakar semangat untuk pasukan Portugal
0: tu.
1: Bagi peluangan yang satu lagi, peluangan di antara Belgium dan USA. Juga tuan rumah USA, saya rasa dua pasukan tuan rumah dah terkandas lah. Dah terkandas lah. Jadi tinggal satu lagi pasukan tuan rumah yang memiliki peluang untuk melangkah jauh, apatah lagi kalau kita lihat berita hari ni. Di mana satu panggilan telefon oleh Donald Trump telah pun berjaya untuk mengangkat semula, menarik balik kad merah yang dimiliki oleh penyerang utama mereka, yang mana sepatutnya digantung tapi akhirnya dibenarkan untuk beraksi pada malam nanti, pada awal pagi nanti. Jadi satu kemenangan moral juga untuk pasukan Amerika Syarikat, dan satu orang kata untuk pasukan Belgium, mereka ada sebab untuk menang malam ni. Jadi dia kata kalau US dah gunakan segala kelebihan pengaruh untuk memenangi perlawanan itu, jadi mereka nak buktikan bahawa mereka tak perlu gunakan benda itu. Mereka hanya perlu bermain dengan baik dan menang ke atas tuan rumah.
0: Okay. Jadi rasanya itu sajalah yang apa ni, isu ataupun pandangan yang dapat kita kongsi bersama dengan pendengar-pendengar kita di Kelantan FM ini. Jadi insyaAllah ada masa nanti kita akan tengok lagi peluang-peluang di terutamanya di peringkat separuh akhir nanti. Jadi apapun, terima kasih untuk Encik Ismadi Abdul Manap, Presiden Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia, berkongsi bersama kita di sini. Baik. Assalamualaikum.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, baik. Itu dia Ismadi Manap, Ismadi Abdul Manap bersama kita dalam talian seketika tadi. Jadi 8.33 minit malam, insyaAllah. Selepas lagu ini kita akan beri laluan kepada Mek Bungo Lecu Megoh pada malam ini. Jadi insyaAllah sama lagi seketika nanti.

Mek Bunga hari ni, Mek Bunga hari ni baik, gembira tersangat-sangat. Sebabnya Mek Bunga ni baru je kelik daripada kedai. Gila deh, makan dengan Sain. Moga dia ajak kita, tak kita gila ha. Sain ni pulaknya, Sain tak ngaji dulu lagi. Sebab lama dah kita ni tak jumpa, gila jumpanya. Bila jumpa dengan dia juga, Allah lah menggamitlah segala kenangan-kenangan. Azam edek tengah ngaji.

0: semakin berjaya, semakin berjaya. Satu orang yang berkenal dia, tapi dia tetap juga merendah diri bila berjumpa dengan saing-saing ni. Tak rajin lah duduk nak agah kot si ko, duduk belagak ko, duduk sombong dengan saing-saing ko. Bagus tu nyo. Ni sikap dia hot nak bunga boleh puji sangat-sangat. Sebab itulah kita ni ketok kira lah. Bila kita ni berjaya, duduk tinggi, duduk di atas daripada saing-saing hot duduk di bawah ni. Tapi kita tetap juga merendah diri. Tetap juga ingat ko saing-saing dia. Tidak ada agak kursi. Memang bagus sangat-sangat. Ni akhlak yang terpuji. Ginilah bila bersaing. Bukan dok kata, time susah tu tak hilang. Time senang pun hilang. Tidak. Dia ada belakang tak kira senang ke susah. Jadinya janganlah kita ni menjadi orang kata dia lah susah. Agak juga. Kalau dia senang tak tahulah tu. Janganlah gitu. Mak bunga tak marah. Mak bunga nak goyak je.
1: Macu merah. Orang ada panggil. Mak bunga.
2: Ah, begitulah letiran daripada Mak Bunga sekejap nanti sekejap tadi berkenaan dengan apabila kita dah berjaya ya. Janganlah lupa daratan, biar tahu di mana diri kita, di mana bumi dipijak, kata orang, di situ langit di junjung. Jadi insyaAllah selepas trivia Piala Dunia ini kita akan beri laluan kepada seruan azan yang bakal bagaimana nanti sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu insya untuk malam ini.
3: Trivia Piala Dunia.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu isya bagi zon 1 negeri Kelantan. Kepada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu isya untuk malam ini. Dan ketika ini sudah pun 8.47 minit malam, seketika bersama dalam ruangan di Darul Islam.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita bersua lagi kan, kita dengar lagi suara kita kan, suara saya tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan dengar suara saya pun dengar suara saya juga. Mudah-mudahan dengan dengar suara itu pun merupakan jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin siapa yang diberikan petunjuk dengan ilmu-ilmu ni, so kita kena layan dan kita kena sediakan diri kita lah, sebab kita pun doa, kita minta kepada Allah SWT kan, dalam solat kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepada kita petunjuk untuk jalan yang lurus. Kita selalu minta paling kurang satu hari 17 kali. Jadi dalam kita minta ni, kita kena pastikan kita dah dapat ke belum dapat ke, macam mana dan sebagainya, kena ada kesungguhan. Jadi kalau tidak ada kesungguhan, susahlah. Macam istighfar tuan-tuan, hari ni kita bila sebut istighfar ni maknanya apa? Maksud istighfar, minta ampun. Jadi pertama-tamanya bila sebut minta ampun kan, bila kita sebut minta istighfar tadi, minta ampun. Kenapa kita nak kena minta ampun? Sebab kita ni memang banyak dosa. Kita hamba, kita banyak salah, kita banyak kelemahan. Dan kadang kita, dalam kita minta, memanglah Allah suruh kita minta. Tapi dalam kita minta tu, kadang kita biadab, tak kena cara dia. Kita berdoa, bila ada keperluan saja kita berdoa. Walau sebenarnya doa ni tiap-tiap hari kita doa. Anak kita nak periksa, ya Allah, besok anak aku nak periksa. Namanya sipolan-sipolan, nombor IC-nya sekian. Macamlah Allah tak kenal anak kita. Ni tuan-tuan, biadabnya kita kadang dengan Allah. Allah jadikan anak kita, Allah tahu. Kita tak angkat tangan tadi tuan, kita belum angkat tangan, mulut kita belum sebut doa tu, hati tu belum terlintas apa, Allah dah tahu dah kita nak minta apa. Tapi bila mana kita minta dekat dia tu, kita doa dekat dia tu, keluar kita punya kebiadaban tuan-tuan. Jadi sebab tu kenapa kita kena minta ampun pada dia? Sebab memang kita banyak dosa dengan dia. Itu pertama-tamanya. Jadi sebab tu kalau ada di kalangan kita ni yang tak nak beristighfar, tak nak minta ampun pada Allah kan, nampak sangatlah kita ni sombong tuan-tuan. Nampak sangat kita sombong. Nabi satu hari istighfarnya pada Allah ni melebihi 100 kali. Nabi maksum, tidak ada dosa, confirm masuk syurga, tapi bagaimana istighfarnya pada Allah Subhanahu taala. Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, antara salah satu jalan untuk kita jadi hamba yang sangat baik dengan Allah Subhanahu taala, yang sangat rapat dengan Allah Subhanahu taala, dan pertama-tamanya kita tanamkanlah sifat istighfar tadi tuan-tuan. Kita rajin minta ampun, rajin minta maaf, dan sama ada kita sebut astaghfirullahalazim ataupun kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu istighfar Nabi Yunus alaihi salam, ataupun kita sebut rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ini istighfar Nabi Adam alaihi salam. Jadi kita sentiasalah lafazkan kalimah istighfar tadi, sedang dalam masa yang sama hati kita benar-benar membenamkan rasa bersalahnya kita, rasa biadabnya kita, rasa kurang ajarnya kita, rasa memerlukan sangat keampunan daripada Allah Subhanahu taala, barulah akan benar-benar bermakna kita punya istighfar tadi tuan-tuan. Jadi semua yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran jakim.
0: Saudara, Nidaul Islam diterbitkan untuk siaran di Kelantan FM. Sudah pun 8.50 minit malam ketika ini. Kita ada 10 minit sebelum kita akhiri pertemuan dalam Selekta di Kelantan FM. 9 malam nanti, berita dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur.

Baik, saudara yang dihormati, sampai di sini pertemuan untuk malam ini. InsyaAllah ada masa, ada ketika, jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Salam hormat untuk semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan

perkukuh Felda demi kebajikan warga peneroka. Cadangan allowan pasca cuti bersalin sedang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

Abi, hei, aku muka dia ke radio tu. Tak apa, masuk dari Citi, tugas nak bayar. Lagu dia, dia bahasa ini. Banyak lagu lah untuk kelatik bengkel. Terhibur popo kita. Hibur lagu-lagu pulak selesai lah. Tak buah dengar, abis ya. Kata saya, buka ya kuat radio tu sama, weh. Dia cikik, siapa masa nak tugas, weh.

Bahadirkan diri di tarikh 6 Julai 2026 bersamaan 21 Muharram 1448 Hijriah. Apa khabar belakang adik kakak pendengar setia? Baik hok tua, baik hok muda, baik hok baru, baik hok lama dengan penuh harapan. Semoga duduk ke adik kakak sihat segabu-gabu belakang. Tak ada sakit demam. Harap duduk ke dalam tenik belakang lah. Setelah sehari kita duduk main pulah kaca adik kakak dengan tugas masing-masing, dengan tanggungjawab masing-masing, dengan kerja masing-masing adik kakak. Agak-agak lah. Kalau ada hal tak lesa tu agak-agak boleh beradu lah adik kakak kita sambung esok pula. Jadi adik kakak, untuk pertemuan kita pada malam ini, sebelum kita mulakan lah, sebagaimana biasa adik kakak syukur lah untuk dijeki ingatkan lah dari segi bak kewajipan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Agak-agak lesa tu nak berlaku dari segi bak semaya bel kita untuk Fardu Isyak bagi Zul 1 dan Zul 2 dari Kelantan telah pun berkumandangnya azal pada pukul 8.42 minit malam. Jadi adik kakak, lesanya dari segi bak kewajipan malam ni kita panggil lah, masuk bong lah adik kakak dengan lagu-lagu yang telah pun diundi oleh adik kakak kita. Dan sebagaimana biasalah adik kakak kalau dia jekit driver carta adik kakak, kalau lagu tak bunyi itu bermakna lagu tu telah pun disingkirkan. Kalau ikut kira sebanyak 5 keping lagu berlakunya panggil penyingkir setelah berada di tangga yang tercorok lah adik kakak di atas pilihan hasil undi adik kakak. Dan tanpa buang masa adik kakak, sama-sama kita dengarkanlah lagu yang dicalonkan yang telah pun masuk bom, yang telah pun masuk untuk dipertandingkan untuk Sahur 15. Layan di Kelantan FM.

0: Ingat Kelantan FM, ingat Sohul 15. Pakat tunggu tu. Hari senang malam Selasa pukul 9.15 sampai pukul 11 malam. Nak tahu keputusan? Nak tahu keputusan?
1: Dengarlah
0: Sohul 15.
2: Bagai bo, tangguh ke 13.

0: Kelantan FM dan Regulus Pasihor memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kuis tiap hari di segmen Ku Pagi dan Ako. Ikuti setiap gol dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.
1: Weh, tangga ke sebelah?

4 tahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula, 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah. Dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, MyTV Unify dan 34 stesen Radio RTM. 34 stesen, satu sorang.

0: Itu dia adik-adik, lagu daripada Cikgu Selezi, lagu yang berjudul Janji Tak Sudah. Itulah lagu yang turun tiga anak tangga dari tangga ketujuh. Leh, ada mau janji gana dengan Cikgu Selezi? Leh, tak tahulah. Tangga kedudukan lah yang membuktikannya. Lagu mana sokongnya demonya? Leh, lagu mana minat demo bukti demonya? Leh, jadi kepada sasah peminat Cikgu Selezi, jangan diptalah lah. Leh, jangan bicik aku Selezi tu bukan miak dan ni lepo-leko atas meja agak deh. Baru nak ngundi belakang pakak-pakak kira lah dia agak . Dan sebelum itu, lagu pencalonan baru yang mula dipertandingkan, itulah lagu daripada Poyi Gasi Hati Duk Saru deh. Yang merupakan lagu dan lirik hasil cipta eh Poyi Gasi bersama Him Rinting mah. Dua tu tak boleh nak lagi dah. Tak boleh nak lagi dah. Buat lagu sekali deh ni. Nyanyi sekali tap tap. Cuma agak lagi lah gitu. Ayah tu duduk Saru mana lagi deh. Nyaduk gitu lah kita ni. Ada teko kak, salah tujung lubeh kak, serbeh. Dan ni, ada salah kak mana-mana kak, agak-agak awak kira je, cari tutup bomba patuh kak. Dan ni, betul-betul agak molek lah. Lon ini, eh. Dan sebelum itu, untuk lagu di tangga ke-12, lagu yang berjudul Rosie Kemang Berduri. Lagu baru, lagu yang dipopularkan oleh legendariki barat kita jugalah. Neh, itulah lagu yang berjudul Tupai di Bucu Dunia. Itulah antara lagu pencalonan baru yang turut dipertandingkan. Itulah lagu cipta sepenuhnya oleh ayah Z kita lah. Neh, Rosie Kemang Berduri. Haulah, nak boleh-boleh royak. Jangan hidup buat lagu sedih. Hidup buat lagu sedih. Nak pasal payuh, kata. Kau buat. Neh. Kalau lagu belum ni, tidur di panggung buana. Leno di panggung buana, dua tu lah. Neh. Hak tu berair mata. Kalau lagu ni tu pek di bucu dunia ni berair hidup. Deh, kata api dia berjanji pulak. Baru ni kata nak buat lagu baru lagi, lagu sedih lagi. Berair pah keting lah adik kakak main dengan Rosie Kemang Berduri kak. Deh, soronya ngesik. Kita nak masak pun mikir dua. Tidak demo dia jekit lah berjerit. tu dia adik kakak. Apa-apa adik kakak sebelum kita teruskan pertemuan kita dengan lagu di tangga ke-9 . Ni sebagaimana biasa dia agak adanya perkembangan-perkembangan lah, terutama sekali kepada demo, sasah demo hok ado kebu-kebu diri dak hok nego di tembok apa sibo ni lah bahagian nolok ko gapo lo ni aku panggil selisih molek lah weh . Selisih molek lah, selisih musi aku panggil. Jadi melibatkan nasib sasah demo pekebu-pekebu durian. Temu dengan rego jatuh lah adik kakak, kejatuhan harga. Musim raja buah lon ini berlaku secara serentak adik-adik. Di semenanjung lah terutama sekali. Jadi sebagaimana lah prihatinnya yang amat berhormat Perdana Menteri kita. Bahawasanya beliau berjanji akan bawa isu durian demo duduk kebu ni lah. Akan dibawa ke meja rundingan bersama rakyat sejawatnya dari China Liziang. Boleh depan di KKM. Jadi bawa ke meja ni bukan sekadar bawa, sekadar nak buat apa kedai kopi dok lah. Ianya adalah usaha yang bertujuan untuk mencari jalan memperluaskan akses pasar durian Malaysia ke China. Sekaligus kalau kita fikir kita kaya agak di KKM, dapatlah membantu meningkatkan permintaan dan menstabilkan harga lah. Hak lo ni boleh dikatakan hak lah kendor sikit lah dari segi buat pendapatan demo hak banyak durian ni deh. Tu dia adik kakak nyadu gitu kita ni. Jadi hak lah pada demo sasah hak ngutik apa sebuah ni, pastikan lah deh. Buah kita tu jadi belakang lah, mana kita tahu adik kakak kita kendor tepi tembok tak ada ruai peluai boleh buat gicino kau papa ni, mana kita tahu adik kakak . Cuma hak pastikan hak lah kalau bagi tu buat topah tu kan hak lah. Tok-tok wah basah dulu lah deh. Wah gerai dulu, susuk-susuk dulu lah. Jangan duduk tambuh sebagaimana kita nak jual. tu dia adik agak. Jadi adik agak, kita teruskan lah pertemuan kita dengan lagu di tangga ke-9, ke-8 dan ke-7 untuk Sohor 15. Layan di Kelantan FM.
1: Tu dia tangga ke-9.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Tarikhnya menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Tahukah anda?
1: Tahukah anda, menurut Smithsonian Magazine, jerung sudah wujud di bumi lebih awal daripada pokok. Jerung dipercayai muncul sekitar 400 juta tahun lalu, manakala pokok pertama hanya muncul sekitar 350 juta tahun lalu. Ini bermakna jerung berjaya hidup melalui beberapa zaman kepupusan besar termasuk kepupusan dinosaur. Saintis menganggap jerung sebagai antara haiwan paling berjaya dalam sejarah bumi kerana kebolehan mereka menyesuaikan diri dengan perubahan persekitaran laut selama berjuta-juta tahun.
2: Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.
3: Wow, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar. Oh, ni bulu.

0: Oh, tu dia dekat lagu daripada Jaga Anak Lembak. Lagu berona dia agak tapi memang berona sungguh untuk minggu ni. Atau rupak anak tangga dari tangga ketiga. Deh, tidak Jaga Anak Lembak hak berona ni. Sasah pengundi demo lah. Deh, sasah pengundi dia lah berona ni, tak tahulah. lagu mananya berona ni mulah peruk guano. Deh ni. Nya jatuh lah adik kakak. Eh, pak takak. Tapi jangan rosing, jangan bimbe. Untuk sesi undi telah pun dibuka di ruangan Page FB Kelantan FM. Adik kakak boleh cucuk semula. Nak tak jaga anak lembak di tangga keberapa untuk minggu depan. Dan sebelum itu naik dua anak tangga dari tangga ke 10 menjadi milik adik Wani bersama Wawa Icha dengan lagu Best Soba Soba Best. Deh. Naik dua anak tangga adik kakak weh. Dari tangga ke 10 bila-bila nyoba pun begitulah. Jangan digomoh orang tu adik kakak weh. Neh, cari hak tak ada, tak ada gu gitu. Neh, dan yang sebelum itu lagu di tangga ke 10 menjadi milik Mantuk Raja. Yang merupakan salah seorang orang lama kita juga lah dia kakak. Dalam dunia di kebarat. Dengan lagu Bini Dulu Aku Cerah naik dua anak tangga dari tangga ke 11. Neh, tu dia. Jadi kak gitu lah dia kakak. Itulah antara beberapa buah lagu yang telah pun anda ketahui tangga kedudukannya. Kita berbaki lebih kurang ni keping lagi adik kakak. Cuma saat ni lah adik kakak weh. Hanya celucuk lagi manggi. Suruh pergi festival kesenian kat Ayat Kelantan. Eh, pada hamari dulu lagi habisnya. Botek kena buat sabit nak suruh Pak Suka cek. Dia jekit ke cek berkali. tapi kalau ikut kira festival ni kalau boleh kak. Kita buat sebulan pun tak apa ni kakak. Jangan buat 2-3 hari lah. Sebab kita tengok kesambut teh puak-puak kita rakyat Kelantan ni kak. Tak kira hujan, tak kira panas. Siapa mari. Dalam air pun berdelup-delup lagi. Tak apa. Tapi gapo yang menarik perhatian lah untuk DJ Kiko sikit lah. Sempena dengan Sohul 15 adik kakak. Dengan berlangsungnya festival kesenian rakyat Kelantan baru ni lah. Dah 2-3 hari lepas yang telah pun berakhir. Jadi berita yang boleh dikatakan berita yang menggembirakan lah. Yang membuka jalan, membuka ruang. Selepas tidak dipersembahkan secara terbuka sejak tahun 90-an, beberapa seni tradisi Kelantan ini kembali dihidupkan sebagai sebahagian daripada usaha memperkasa pelancongan budaya. Iaitu bahawasanya Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN akan mengetengahkan semula persembahan Maiteri Nora Demok Yung. Yang boleh dikatakan satu ketika dulu tidak lagi dipentaskan kepada umum kerana didakwa mengandungi unsur keropak dan bercanggah dengan syariat Islam. Neh, jadi dengannya apa dah ni mengetengahkan semula lah neh persembahan-persembahan yang telah DJ Kiko si sana. Ianya bukan sekadar panggil sekadar mengetengah-tengah saja natural sekadar cukup sarak. Ianya adalah untuk bertujuan memelihara identiti budaya masyarakat Kelantan lah adik kakak. Yang boleh dikatakan berpotensi menjadi tarikan kepada pelancong dalam dan luar negara adik kakak. Cuma pendekatan ni kak lah kena tentu orang panggil ikut garis panduan lah adik kakak. Sebagaimana telah ditetapkan menerusi enactment hiburan yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan negeri lah. Tu dia adik kakak. Dan begitu juga untuk dikir barat kita. InsyaAllah Malaysia Allah ni mempunyai lapis seni budaya yang diiktiraf oleh UNESCO sebagai warisan kebudayaan tidak ketara. Termasuk ronde saya Mokyo silap patu pacara wakit wangke seni pembuatan soket upacara mondok pesta ponggal lah adik kakak dan teater Mat Mulu. Dan tidak ketinggalan adik kakak pihak JKKN juga insyaAllah tengah berusaha mendapatkan pengiktirafan lah daripada UNESCO untuk dikir barat kita adik kakak dia. Deh, apa-apa kepada sasah penggiat seni pastikan lah adik kakak teruskan berjuang dalam seni. Kalau ada lebih kurang awak kira molek jangan bisa pacun dia insyaAllah adik kakak. Puak kita untuk dikir barat insyaAllah akan maju ke depan di seluruh dunia insyaAllah dia kak. Jadi kita teruskan dengan pertemuan kita dengan lagu di tangga ke-6 dan ke-5 untuk Sor 15.
1: Jadi tak lo tangguh kene.

bersama dan perkataan Spanyol onda yang bermaksud gelombang. Nama tersebut melambangkan kerjasama tiga negara, penganjur serta semangat dan momentum kejohanan.

0: Itu dia kan lagu di tangga kelima, turun satu anak tangga dari tangga keempat. Lagu Main Mata, lagu yang dipopularkan oleh Mimi Ratana. Deh, tu dia sedap muzik dia dia agak deh. Boleh lah deh. Kalau wak guna alik pagi lah dia agak deh. Bila-bila gosok kain, gosok baju deh. Bila-bila tunggu cik abang mandi sudah siap bagi esok kak. Boleh dengar lagu ni ni dia bila-bila bergedik deh. Ngelah kat peko senduk. Dua tu lah deh. Nasi goreng hangit. Dan sebelum itu lagu Cik Teh. Teringat weh kekal berada di tangga ke-6 sebagaimana minggu lepas. Memang dia telah pun teringat ni. Bila teringat agak halah ngundi pedok duk mai modi ingat itulah. Adik kakak ni buat guna dia. Deh. Cumanya kepada sasah peminat Cik Teh ataupun peminat sobat kita Mimi Ratana baik Benu ataupun Bening agak-agak halah boleh hari panggil cucu semula lah. Deh, hok turun kita penaik dak. Hok penaik kita penaik lagi. Hok kekal halah. Atas demo lah adik kakak eh. Demo nak hayu ke demo nak lambo. Serah demo belakang lah sebagai pengundi adik kakak eh. Jadi adik kakak lah ni pukul 10.24 minit malam dah eh. Khabar tak khabar kita ni kat hal lah. Adik kakak eh. Metah je waktu berlalu. Apa pun dia ucapkan terima kasih lah. Kepada demo yang sentiasa setia. Dan ada juga di antara kita ni. Hak tanya lagi. Duduk mana nak ngundi ni? Ada ketah kah? Di pondok pengawal kah? Jangan tak sah. Jangan ngenak minyak. Gi ruangan page FB Kelantan FM. Like dulu. Lepas tu ada dah disediakan link tu untuk adik kakak ngundi sehingga minggu depan. Minggu depan boleh ngukur lah setara mana undi demonya adik kakak eh. Jadi sama-sama kita ketahui lah dengan lagu seterusnya untuk lagu di tangga ke-4 dan ke-3 untuk SOR 15.
1: Gemah tangguh ke-4.

Dah nak ni lagu mana memang? Aku kena tidur awal, saya. Aku kena tidur awal. Memang lagi mana memang tidur awal. Aku naik wibah besok pagi lagi, aku naik kereta api. Naik kereta api pergi dabo, saya. Okey, ada sorato-rato, ada dabo di comel, saya. Tidak sakat dabo je memang, gitu kecek, gitu bujinya. Jeli pada tempat comel, memang nak pergi. Bacok pun ada tempat comel. Lo ni ke memang kalau dia mari ke Kelantan ke, nana deruh ada. Ada tempat sahur sahaja lah, ya, abimak. Dah, mu ni saya jangan duduk letak kena gitu. Aku duduk cari hadabu ni saya. Sebab apa ke abimak? Nanti dabu kerek royak. Sebab apa abimak? Aku nak naik kereta api lah saya. Start daripada tupak tu. Start daripada tupak. Kalau memang anak naik kereta api, kaya mau ada sos nak tegur ke memang. Kau kereta api juga. Tegur ke apa dia, saya? Aku pun tegur. Haa, aku pun tegur kena jawab, saya. Amo nak tanya memang, tesi kereta api yang paling tua sampai kau KL Kuala Lumpur, mana memang? Kau tua sekali. Bagaimana? Muda. Tak nak bayar. Muda lagi. Palu gawa. Muda. Keren? Haa, keren. Muda memang. Kau masak? Kau muda, kau mana, kau tua, kau tu muda, kau ni muda, kau mana tu, tesi kereta api saya. Tesi kereta api, kau paling tua, kau panggil tesi tube. Tube tua sebab apa saya? Saya, kau lahir ke Tanah Merah, Pasir Mas, Seluruh Macet, Palu Gawa, Temange. Muda, lepas tu, tube ni kan tua lah, tube. Dia ada ube dekat bersama, sebab dia tertua. Panas.

0: Kedabung. Berapa pula saya? Baik amat pergi kalau kubur beli-beli barang berlaku kat sana kan. Sedap naik kereta api saya. Pada naik bas, sedap naik kereta api. Bas ni lalu kat Labana. Kereta api dia lalu kat Legok. Boleh tengok berlaku. Okey, nogeh, tokeh, nogeh. Haa, sungguh. Dah kereta api.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Itu dia saudara, lagu daripada legendari kebangak kita, Abi Halil Aziz. Lagu yang bertajuk Mak Jening, naik ni anak tangga dari tangga ke 9. Deh, kalau ikut kisah rakyat kat Mak Jening, tegak sebagaimana PA, tegak sebagaimana dalam lagu saat ni lah. Tapi naik ni anak tangga ke dia, dia kagak eh. Dan sebelum itu lagu daripada Manhan dan Rosalinda, lagu yang berjudul Mak In Klateh, naik pak anak tangga dari tangga ke 8. Deh, naik pak takut adik kakak di atas hasil undi eh. Dan adik-adik sudah tiba masanya lah kita, sebelum kita sama-sama mengetahui lah lagu naib juara dan juara mingguan, kita akan bersama di ruangan ini.
1: Ingat lagi ke, Dok?
0: Oh, tu dia adik-adik. Ingat lagi ke, Dok? Pasti ingat. Oh, lah. Sesi untuk sama-sama kita imbau kenangan kita lah adik-adik. Ingat kau siapa agak-agak pada malam ni. Malam ni DJ Kik nak peringat lah kepada adik kakak kita lah, kepada susuk tubuh yang boleh dikatakan alah lah ni alah kau beromo. Kalau dulu dia muda, dia menghiburkan kita adik kakak eh. Dan boleh kenal ke dok Hamid Istana ni hok paling lama sekali ni hok tentu tahu nama ni ataupun lebih dikenali sebagai Hamid Budaya. Tu dia adik kakak. Malam ni di ruang yang ingat lagi kodok, DJ Kik ada nak kasih bagilah sebagai tanda orang panggil menghargai lah, iaitu untuk Cik Hamid Aweh ataupun lebih dikenali sebagai Hamid Budaya, yang merupakan salah seorang yang pendekir barat veteran lah adik kakak yang berasal di negeri kita ni lah. Jadi botol kau nak jadi kau cerita lah adik kakak, kisah sikit sebanyak lah berkenaan dengan Hamid Budaya ni. Beliau yang boleh dikatakan aktif sebagai pendekir barat selama bertahun-tahun. Kalau ikut kira dulu dia melibatkan diri mulanya dalam Maiteri Makyu Dewaya Kulit. Sebelum jumpa dengan pendekir barat di era 70-an di bawah bimbingan Allahyarham Daud Bukit Abah. Ni kalau ikut kira agak anak murid lah ni adik kakak. Anak butir Daud Bukit Abah mula habis Daud kita ni. Sehinggalah lo ni dikenali sebagai seorang pendekar veteran Kelantan. Jadi sasah muda, sasah generasi baru, kalau nak ada ilmu bolehlah pakak-pakak pergi cari, tanya-tanya sikit sebanyak adik kakak eh. Hok mana dia boleh cuah, boleh cuah. Jadi adik kakak Abi Amik ni adik kakak eh. Dia antara lagu-lagu dekeh hok mungkin ada hok tahu, ada hok tak tahu. Antara lagu-lagu dekeh hok boleh kita peringat kat adik kakak yang merupakan lagu yang dilantunkan sebagai nyanyi asal beliau adalah sebagaimana contoh Tinggallah Kasih. Angin-angin nak jadi kaya, hidup usia remaja, Dewi menjelma, dah banyak lagi lah adik kakak. Dan mungkin ni ada di antara kita ni, ya kau kikmu? Ya kau, ya tu adik kakak. Mungkin ni ada di antara kita yang mengingatkan lah tajuk lagu tersebut. Boleh dikatakan lagu yang popular yang dilantunkan oleh Allahyarham Gak Nordin. Tapi kalau ikut kira nyanyi asal, itulah deh daripada Abi Hamid Budaya. Setelah daripada tu di era 90-an dipersembahkan dengan versi tersendiri oleh Allahyarham Gak Nordin. Dan untuk perkembangan

0: Itu dia adik-adik kakak suara Hamid Budaya, adik kakak yang boleh kita ingat, yang boleh kita kenal adik kakak. Apapun Abok Su, adik JK, doakanlah semoga kesihatan sentiasa menyebelahi Ali Abi Hamid Budaya lah dengan keluarga yang bahagia. Baik adik kakak, kita sudah berada di penghujung pertemuan untuk edisi kali ini di Sohor 15, dan yang pastinya ramai menantikan lagu apakah yang berada di tangga naib juara mingguan, dan siapakah juara mingguan untuk edisi kali ini. Sama-sama kita dengarkan, dan kita akan kembali bersama selepas berita utama 11 malam di ruangan Rentak Kenangan. Terima kasih di atas kesetiaan anda. Teruskan undian anda.
1: Ajak

0: Hari undi awal, lebih 3,000 petugas PDRM siap siaga. Kes pelajar ditikam, KPM ambil langkah keselamatan dan sokongan psikososial. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam. Ramai 12,710 pegawai dan anggota polis akan menunaikan tanggungjawab sebagai pemilih pada hari undi awal sempena dengan Pilihan Raya Negeri PRN Johor esok. Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad berkata, seramai 3,565 petugas PDRM digerakkan bagi menjalankan penugasan keselamatan, pengiringan peti undi dan kawalan lalu lintas. Kesemua pusat pengundian akan dibuka bermula 8 pagi hingga 6 petang. Bagaimanapun, katanya beberapa pusat pengundian dijangka ditutup lebih awal kerana mempunyai jumlah pengundi yang kecil, seperti pusat pengundian di Bilik Taklimat Balai Polis Tenang Segamat yang mempunyai 6 pengundi. PRN Johor ke-16 bakal menjadi penanda aras baharu serta kayu ukur lanskap politik negara sekaligus mencerminkan arah sentimen rakyat. Menurut Ketua Kumpulan Penyelidikan, Kepimpinan dan Kenegaraan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM, Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar Abdul Hamid, PRN kali ini turut dilihat sebagai medan menguji parti-parti yang bertanding untuk menilai tahap penerimaan dalam era politik moden merangkumi kelompok majoriti rakyat yang semakin bijak dan matang.
1: Daripada result inilah nanti, so mereka akan dapat melihat siapa diri mereka, betulkan kesilapan-kesilapan yang ada atau menambah baik, okay, bagaimana kempen-kempen, bagaimana tahap penerimaan, bagaimana tahap sokongan pengundi yang ada. So intervention perlu dibuat supaya menjelang PRN akan datang di negeri-negeri lain atau PRU 16 yang mungkin akan menjelang.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar Abdul Hamid. Isu pengangkutan awam, penjagaan warga emas, tebatan banjir serta rentas sempadan antara fokus utama yang diperjuangkan calon-calon Pakatan Harapan PH di Johor bagi memastikan kebajikan dan keperluan rakyat terus diberi perhatian. Calon PH Tulang Andrew Chen Kah Eng berkata, isu yang dihadapi rakyat tidak pernah dipinggirkan. Sebaliknya, akan ditangani secara bersama melalui kerjasama erat antara wakil rakyat dengan kerajaan. Calon PH Skudai Kartiyaini Jayapalan pula menyatakan, penjagaan warga emas perlu diberi penekanan khusus selain perancangan yang lebih menyeluruh bagi memenuhi keperluan golongan berkenaan. Ini pula susulan kes pelajar ditikam di sebuah sekolah menengah di Banting, Kuala Langat. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memaklumkan semua langkah keselamatan telah diambil dengan tumpuan memastikan mangsa diberi rawatan perubatan sewajarnya. Selain memastikan sistem sokongan psikososial kepada warga sekolah, beliau turut mengharapkan orang ramai tidak menyebarkan laporan palsu memandangkan kes masih dalam siasatan pihak polis. Fadlina turut merakamkan penghargaan kepada semua agensi terlibat sambil menyatakan sebarang perkembangan lanjut akan dimaklumkan dari semasa ke semasa dengan kebenaran pihak berkuasa. Dalam perkembangan berbeza, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mencahirkan ucapan tahniah kepada 17 pelajar Malaysia yang mengharumkan nama negara dalam pertandingan Kuala Excellence Olympiad 2026 peringkat antarabangsa di Macau, sambil menyifatkan keputusan cemerlang itu sebagai pemangkin kepada lebih banyak kejayaan pada masa hadapan. Penyelaras Pertubuhan Saintis Muda Malaysia, Aidah Misran memaklumkan kontinjen Malaysia membawa pulang 5 pingat emas, 6 perak dan 11 gangsa. Pertandingan itu menghimpunkan pelajar dari pelbagai negara dalam Olimpiad Bahasa Inggeris, Matematik, Sains dan Seni. Persatuan Perubatan Malaysia, MMA, menyambut baik hasrat kerajaan untuk menamatkan sistem lantikan doktor secara kontrak menjelang 2028. Presiden MMA, Datuk Dr. Tiru Navukarasu Raju berkata, pengumuman tersebut menjadi perkembangan positif selepas hampir sedekad doktor muda berdepan ketidaktentuan mengenai masa depan kerjaya mereka.
2: MMA melihat sasaran kerajaan untuk menamatkan sistem kontrak menjelang tahun 2028 sebagai satu perkembangan yang positif. Selepas hampir sedekat, sudah tiba masa yang doktor-doktor muda diberikan kepastian mengenai masa depan kerjaya mereka. Namun bagi MMA, apa yang lebih penting sekarang bukan lagi sasaran, tetapi pelaksanaannya. Kita tidak mahu sasaran ini hanya tinggal sebagai satu pengumuman. Apa yang doktor-doktor muda harapkan ialah satu keputusan dasar kerajaan yang jelas, diikuti dengan pelan pelaksanaan yang konsisten.
0: Selain jaminan jawatan tetap, Datuk Dr. Tiru Navukarasu berkata doktor muda juga memerlukan laluan kerjaya yang jelas, termasuk peluang mengikuti latihan kepakaran bagi memastikan sistem kesihatan negara terus mempunyai tenaga kerja berkualiti.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kehangatan pusingan 16 pasukan terbaik dalam aksi Piala Dunia diteruskan esok. Dua lagi perlawanan dihidangkan untuk tontonan anda. Saksikan pertembungan Cristiano Ronaldo dan Lamine Yamal apabila Portugal turun menentang Spanyol bermula 3 pagi di saluran Sukan Plus. Juga jangan ketinggalan untuk menyaksikan kehebatan tuan rumah Amerika Syarikat menentang Belgium bermula 8 pagi menerusi saluran OK. Bekas pengendali Liverpool, Jurgen Klopp menyelar keputusan FIFA yang menarik balik penggantungan penyerang Amerika Syarikat Florin Balogun sambil menyifatkan ia menjejaskan integriti bola sepak. Klopp berkata keputusan berkenaan bercanggah dengan semangat peraturan permainan apabila hukuman terhadap Balogun yang sebelum ini dikenakan kad merah dibatalkan selepas campur tangan politik dan pihak luar. Balogun pada asalnya digantung satu perlawanan susulan kad merah ketika aksi menentang Bosnia and Herzegovina, namun FIFA menangguhkan penggantungan tersebut selama setahun sekaligus membolehkan beliau diturunkan menentang Belgium esok. Dalam perkembangan sama, Kesatuan Bola Sepak Eropah UEFA menyifatkan keputusan FIFA itu sebagai telah melangkaui garisan merah dan menjejaskan asas keadilan dalam sukan bola sepak. UEFA dalam kenyataan tegas berkata keputusan yang membolehkan Balogun beraksi dalam aksi pusingan 16 menentang Belgium bercanggah dengan prinsip asas permainan yang berteraskan peraturan yang sama dan adil untuk semua. Sambil memberi amaran, keputusan sedemikian boleh memberi kesan besar kepada kredibiliti sukan itu secara global. UEFA turut menyifatkan keputusan berkenaan sebagai tidak pernah berlaku sebelum ini serta tidak dapat dijustifikasikan. Presiden Persatuan Bola Sepak Korea KFA Chung Mong-gyu meletak jawatan sebagai Ketua Persekutuan Bola Sepak negara itu. KFA menyatakan Chung menyerahkan surat peletakan jawatan rasminya selepas mempengerusikan mesyuarat terakhirnya bersama eksekutif kanan di Taman Bola Sepak Korea di Chonan. Pada 29 Mei, Chung mengumumkan beliau akan berundur daripada jawatan Presiden KFA selepas berakhirnya Piala Dunia FIFA. Beliau memilih untuk meninggalkan jawatannya dua minggu lebih awal susulan penyingkiran awal skuad kebangsaan Korea Selatan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, 4 orang termasuk 3 wanita terkorban dalam serangan drone Israel di selatan Lebanon. Di sebalik perjanjian rangka kerja yang diusahakan oleh Amerika Syarikat, menurut laporan agensi berita rasmi Lebanon NNA, drone berkenaan melepaskan satu peluru berpandu ke arah sebuah kereta yang sedang bergerak berhampiran sebuah institut latihan guru di Bandar Nabateh Al-Fawqa. Israel terus melancarkan serangan di Lebanon walaupun perjanjian rangka kerja tajaan Amerika ditandatangani pada 26 Jun lepas antara Lebanon dengan Israel. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus menggesa negara anggota supaya segera mencapai persetujuan dalam rundingan perjanjian pandemik ketika kebimbangan terhadap wabak Ebola semakin memuncak. Antara isu utama yang masih dibincangkan ialah sistem akses patogen dan perkongsian manfaat. Sistem tersebut melibatkan perkongsian sampel patogen berisiko pandemik serta manfaat daripadanya seperti vaksin, ujian dan rawatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hari undi awal, lebih 3,000 petugas PDRM siap siaga. K kes pelajar ditikam, KPM ambil langkah keselamatan dan sokongan psikososial. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

tinggalkan kita.

0: Ha, hanya di ruangan rentak kenangan di Jantan FM.
1: Assalamualaikum, di jam yang ketiga tepat jam 11.20 malam. Kembali bersama anda di ruangan rentak kenangan.

Belah mana belakang adik kakak saya dengan duduk kem masing-masing tu di ruangan rentak kenangan. Kita perapit semula lah adik kakak. Setelah kita bersama-sama dah mendengar perkabaran, informasi-informasi terkini menerusi berita utama sebelah malam, agak-agak dapat dijadikan panduan lah dalam perjalanan kita sehari. Dan sebelum kita mulakan lah dengan lagu pembuka tirai ruangan rentak kenangan ini, sukalah untuk dijaga ingatkan lah dari segi bak kewajipan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Agak-agak satu nak belakang ni peringatan kali kedua dah ni untuk adik kakak. Dak segala-galanya lesar adalah halik di jaketnya. Neh, begitu juga dari segi bab keselamatan harta benda, begitu juga dari segi bab pembaziri api air, begitu jugalah dari segi bab demo hok berkaitan dengan ubat apa sebab tu. Neh. Jangan dua orang panggil buat kerah kita adalah. Neh. Makan tegok sebutih dak. Taruk 2-3 hari muka segar ke. Janganlah dia kata. Tentu sakit pulak gak baru kita makan ke. Kita takut pinggan. Kita lagu tu lah. Dia main model probakteria, okay? Payuh juga kita nak betul waktu tu. Tak? Sedangkan kalau ikut kira aturan kak, tak? Kena makan cara makan dia. Tak? Cara makan dia. Kita buat aturan kita. Ngelah kat duk beraduh kak. Tak cakap ilim pala topik. Dia kagak. Jadi dia agak sebagai pembuka tirai, agak-agak kita sama-sama pengen pala lah untuk kita jumpa pula dengan hari esok jika masih lagi diizinkan oleh Allah Subhanahu Taala untuk kita meneruskan perjalanan yang pastinya ramai mengharapkan kebahagiaan. Jadi kita pelepah kau ni lah.

Oh, tu dia dia ke eh? Aku ada demo deh. Lagu pembuka tirai tu mengharapkan kebahagiaan lah deh. Dalam kita nepuh sehari-hari hidup ni, belum tentu kita ni boleh jamin adik aku eh. Duduk ke kita ni, duduk ke dalam senyum, dalam senyum semacam. Tak, duduk ke dalam bahagia semacam. Ada teka, lah. Ada angin, ada ribut deh. Pondi-pondi, mari tiup-tiup dalam rumah kat kabar-kabar kat, lah. Oh tu dah alik ulu, hak ni dah alik leh. Tapi kat hang lah begitulah adik kakak. Itulah dah recah-recah kehidupan kita. Baik hak rumah tangga ataupun hak lah. Neh, dalam berkeluarga, dalam perkenalan, persahabatan. Ada kait belakang lah tu adik kakak. Deh, dan begitu jugalah kepada demo lah. Hak nak menyertai pertandingan BT Piramli. Agak-agak sedia maklum belakang deh. Hak nak jadi Piramli tu. Tak, dalam kita panggil. Hak lah. Sebagaimana sedia maklum lah adik kakak eh, senimi aku kita ni lah, tak ada gala gati tak, tapi bagi memastikan lah nama Piramli tidak ditelan zaman adik kakak eh. Pihak RTM begitu juga kita di Kelantan FM ni menganjurkan lah pertandingan BT Piramli untuk mencari Piramli lah tahun ni adik kakak weh. Untuk sama-sama adik kakak selohkan lah bakat menyanyi lagu-lagu Piramli. Inilah masanya untuk adik kakak seloh ke suara dia gaya adik kakak. Neh, alik dia jekik tu lah. Kau ingin nak masuk juga tapi ingat kau korek ke. Tak panduk kalau mulah Piramli ni dia tinggi. Neh, dia tinggi. Nak banding dengan kita kat hang lah jauh jelak adik kakak. Semak dia jauh lah. Meneh dia jekik. Neh, tapi we kau demo lah. Neh, dan ada juga tanya. Dia untuk pertandingan BT Piramli ni adik kakak dibuka kepada peserta lelaki sahaja warga negara Malaysia. Kalau kita di Kelantan ni, kita nak cari Kelantan lah. Yang berumur, beranak pada tahun 2006 hingga 2029. Yang melibatkan dengan umur 18 hingga 60 tahun. Dah sedia maklum belakang. Jadi cara dia adik kakak dia mau boleh nyanyi rakit video. Dan hantar video nyanyi adik kakak ke Telegram Kelantan FM di talian 0149740154. Tarikh tutup sekat 15 hari bulan ni lah. Kali kot kira ada seminggu lagi ni. Dan ada hak tanya. Ni mungkin dia peserta kita lah. Dia nak tanya berkenaan pertandingan ni untuk video berapa minit kekurangnya perlu direkod. Kalau boleh kat sekepi lagu lah. Kalau contoh lagu Piramli kat hak nyanyi sore kat lagu dia eh. Lagu jangit tinggal aku adalah dalam 2-3 minit deh. Nyanyi habis lah. Jangit duk main jangan kerak. Tak, tak usah hari tak ukur lagu tu. tu dia. Jadi nyanyi tu biar habis keping lagu. Baru mudah hari nak ukur. Jangit duk main nyanyi sekerak deh ni. Jangit lah. Dan pasti ke kita nyanyi tu jangan sekadar panggil nyanyi dengan pakai baju pagoda kau baju semi kau bila-bila nyanyi gedah pun janganlah biar tu ada gaya. Boleh kita nak ukur ni. Kasut dia putih. Lah pemulah ni. Dalam pilih Ahmad Albak ni. Contoh eh. Misal pula lagu mana. Kalau nak tengok kalau ingat misal agak dia urut M mulah ni deh. M nipi tapi boleh jekit lah deh. Lebih kurang gitu lah dia agak rambut keriting pandai-pandai demo. Demo tahu diri lah. Mungkin demo nak masuk tandir. Cuma agak biar tu cukup pekih, cukup lekat. Sebagaimana kita nak tandir secara orang panggil cara dua mata. Lalu ni kita nak ukur untuk kita perhati tengok dalam video lagu mana. Kalau belagu molek adik kakak ya dah tu. Jadi sedia maklum belakang lah adik kakak. Selamat mencuba. Semoga berjaya lah. Dalam mengingatilah perjuangan seni Allah Yarham seni miago kita. Jadi adik kakak kita pergi bersama dengan Ir Rahman On bersama dengan Esroha di ruangan rentak kenangan ini.

Oh, tu dia kasih meresak ke dalam jiwa. Neh. Ah, gitulah. Eh. Oh, time meresak deh. Tang kering lah. Eh. Oh, lagu itulah. Eh. Makan nasi kedah lah. Eh, apa betul lah dia kakak sebagai hiburan, sebagai temen lah. Katanya Kak Mah ni, Kak Mah ngilas sore kalau kik celoteh. Nak mode ngilas sore ni beringat sikit lah. Eh. Kalau kik tak apa. Takut habis siara apa ni pun ngilas lagi ke. Payuh tu. Eh. Tok pomo cacing pun tak boleh buat ubat tu. Ni kita ada Kak Sah dia kakak katanya Kak Sah. Assalamualaikum dia Kak Sah nak minta lagu tu best lah. Alah. Nak tengok band mana kat Kak Sah mu eh. Malam-malam ni. Alah. Kak Sah mu kak. Alah. Dah getul lah. Lama lekat di kelambu ke kalau terbel-terbel ni. Deh. Tapi kak tak apalah. Bagi memenuhi kandung pendengar kita lah. InsyaAllah lah. Helang akan diterbelkan sementara saja lagi lah dia kakak. Cuma dia ucapkan terima kasih lah di atas kesetiaan demo. Masih lagi dia panggil lah menanti. Deh. Menanti menunggu dengan lagu-lagu sebagai teman. Cuma sebelum tu adik kakak dia jadi nak madah lah. Untuk 10 hari bulan 7 hari jatuh pada Jumaat pada pukul 8 malam di Masjid Umukir Wakah Baru. Tupak. Untuk sama-sama kita mengemarah ke masjid kerana pihak Masjid Mukir Wakah Baru Tupak dengan kerjasama kami di Kelantan FM akan mengadakan forum Ehwal Islam yang bertajuk Hijrah Formula Juara Dunia Juara Akhirat antara Sasah Ali Penadia Profesor Maria Dr. Haji Muhammad Azhar Abdullah bersama ayahanda Ustaz Haji Mukhtar Yaakob yang dimoderatorkan oleh Ustaz Muhammad Syukri Wafi lah adik kakak. Jadi muslimin muslimat adik kakak dijemput hadir lah. Tu dia lepas ni lah terbang. Hari Jumaat ni kita terbiarlah ke Masjid Mukir Wakah Baru pula. Jangan duduk buat sakit apa dah ni sakit kepok lah.

Itu dia dia ke lagu kedua terakhir untuk pertemuan kita di ruangan rentak kenangan ini. Lagu tu Behlel, lagu nyanyian kenangan Allahyarhamah Datuk Sharif Raini sebagai panggil memenuhi permintaan Kak Asah kita lah dia agak weh. Jadi dia agak weh, sudah tiba masanya lah untuk dijikit undur ke diri lah deh. Kita pun nak cari bata juga dia agak. Dan insyaAllah ada umur ada jodoh, kita jumpa malam esok pula untuk pujaan 90. Dan terima kasih di atas kesetiaanmu bersamaku sepanjang 3 jam di Sama Cekok Cerita Kita Orang Kelantan. Untuk itu dengarkanlah lagu penutup tirai antara kau dan aku sebagai tanda perpisahan di atas kesetiaanmu. Assalamualaikum, I love you all. Dengarkanlah lagu ini.

0: Kuantan FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dhil fadli wal ihsan. Syara'a li'ibadihi hijratal qulubi wa hijratal abdan. Waj'ala hataynil hijrataini baqiyataini ala murriz zaman. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika alladhi arsaltahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullihi wa ala alihi wa sahbihi alladhina hajaru wa jahadu hatta fatahu al-quluba wal buldan wa nasharu al-adla wal iman ridwanullahi alayhim wa man tabi'ahum bi ihsan. Rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ya Allah, Tuhan yang maha mengetahui setiap perkara zahir dan batin, berikanlah kami ruang dan peluang untuk terus bertaubat memohon keampunan-Mu. Sesungguhnya kami takut akan azab neraka-Mu, Ya Allah, dan kami berharap akan rahmat dan syurga-Mu. Allahumma Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alayna wa ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina innaka tubna wa aslih lana fi dhurriyyatina innana tubna ilayka wa innana minal muslimin. Ya Allah, justru itu jadikanlah kami hamba-hambamu yang sentiasa bersyukur atas segala nikmatmu yang tidak terbilang, dan jadikanlah pula kami sebagai hamba-hambamu yang sentiasa mampu melakukan amal salih. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dari itu, Ya Allah, Ya Tuhan yang maha mengasihani, kurniakanlah kami pasangan-pasangan dan zuriat keturunan yang mulia dan menjadi penyejuk mata kami, serta jadikanlah kami sebagai hamba-hambamu yang beriman dan bertakwa. Rabbana srif anna azab jahannam, inna azabaha kana gharama, innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Allahumma ya akrama man su'ila wa ajwada man a'ta, istajib du'a'ana waj'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala khairil anbiya wa ala alihi wa sahbihi al-adqiya, walhamdulillah.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah kita kembali lagi di National FM bersama dengan saya untuk hari baru hari ini 7 Julai 2026 bersama dengan hari Selasa 21 Muharram 1448 Hijri. Dan apa khabar semuanya? Semoga terus sihat kan pada waktu ini, sambil bersantai juga, sambil mendengarkan radio National FM di mana sahaja anda berada. Saya akan terus temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti dengan seisi lagu-lagu yang terbaik semestinya dan juga informasi yang akan saya kongsikan dari masa ke semasa. Dan juga untuk sahabat saya Muhammad AJ yang temankan anda dengan pilihan lagu, semoga terhibur. Dan malam esok nantikan mungkin lagu-lagu anda juga akan tersiar dalam pilihan bersama 2.0. Seperti biasa, anda boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi di seluruh Malaysia dan juga dengarkan menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. Jom berhibur bersama kumpulan Wings. Ini dia inspirasi Tamin Sari. National FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati. Apa khabar semuanya? Semoga sihat, kan? Yang masih lagi belum tidur, kan? Setia bersama dengan National FM. Terima kasih banyak-banyak. Dan bagi warga Kedah, Pulau Pinang dan juga Perlis, terus dengarkan kami menerusi frekuensi 100.5. Manakala di balik pulau Pulau Pinang, frekuensinya 93.9. Frekuensi 89.7 di Balin Kedah. Dan juga di Pantai Timur, di Besut Terengganu 94.3. Dan juga bagi warga Cameron Highland Pahang 93.1. Itu di antara frekuensi National FM sentiasa di hati. Dan juga mendengarkan menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Terus dengarkan di mana sahaja, National FM sentiasa di hati.

0: dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check In OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
0: Maksudnya
1: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kendera rasang tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Dia begitu. Semestinya hanya di TV OK.

0: lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Kembali lagi di Nasional FM, sentiasa di hati. Bagi yang dalam perjalanan pulang dari pejabat dan juga mungkin sebarang aktiviti di luar yang sedang memandu waktu ini menuju ke destinasi, terutamanya menuju ke rumah, pastikan memandu dengan berhati-hati. Walaupun waktu ini kereta tak banyak kan, tetapi peraturan harus diikuti, isyarat lalu lintas, juga jangan memandu secara terburu-buru dengan kelajuan yang melampau kan, kerana membahayakan keselamatan anda, bukan saja anda tetapi juga orang di sekeliling kita. Pastikan selamat sampai kerana ada yang tersayang sedang menunggu ketibaan kita. Jadi, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan juga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sambil tu terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

disertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional
1: Nazrana Love FM, sentiasa di hati. Baik, jangan lupa saksikan pertarungan sengit di pentas Piala Dunia FIFA 2026 untuk pusingan ke-16 yang bakal mempertemukan dua gergasi bola sepak Eropah, di mana pagi ini skuad Portugal yang akan diketuai oleh bintang legenda ramai peminatnya ni, Cristiano Ronaldo, yang akan turut berentap menentang kemalangan pasukan Spanyol yang menampilkan pemain muda sensasi berbaju jersey 19 iaitu Lamine Yamal, di mana perlawanan hidup mati yang penuh dengan drama, taktikal yang tinggi dan juga aksi bertaraf dunia ini akan disiarkan secara langsung menerusi saluran Sukan Plus di RTM serta juga di aplikasi RTM Click yang anda boleh tontonkan secara percuma di mana sahaja pada pagi ini pukul 3 pagi. Jadi pastikan anda tidak melepaskan peluang kemasan untuk menjadikan saksi sejarah siapakah yang bakal untuk mara ke suku akhir. Jadi jangan lupa sama-sama saksikan bersama dengan rakan-rakan dan juga keluarga pasukan mana yang akan menjurai Piala Dunia FIFA 2026. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai penyiaran di Malaysia, di mana Jabatan Penyiaran Rangka Garis Panduan AI yang melibatkan urus industri dilaksana. Di mana Jabatan Penyiaran Malaysia sekarang giat yang melaksanakan sesi libat urus bersama pemain industri bagi merangka garis panduan kecerdasan buatan AI dalam dunia penyiaran dan juga industri kreatif negara. Dan garis panduan ini menekankan penggunaan AI yang beretika, seimbang dan juga bertanggungjawab serta memfokuskan pembangunan bakat dan juga kualiti kandungan tempatan. Dan garis panduan ini dijangka dimutamadkan suku pertama tahun hadapan dengan kerjasama antarabangsa juga dibuka bagi mempromosikan budaya dan program bersama. Jadi ia dapat meningkatkan lagi orang kata pencapaian dunia teknologi dalam dunia penyiaran kita. Semoga dipermudahkan segala urusan, dan untuk anda terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: dalam Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola FIFA dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Yang sedang bekerja waktu ini masih lagi menyiapkan tugasan ya, sambil mendengarkan National FM. Jangan risau, saya temankan anda kan ya. Selesaikan tugas dan lakukan tugasan dengan sebaiknya, lakukan dengan ikhlas, kerana setiap pekerjaan itu merupakan rezeki untuk kita. Jadi bila kita lakukan dengan terbaik, lakukan dengan ikhlas, jadi hasil pun akan menjadi yang terbaik dan juga membuatkan kita mencapai kejayaan yang sebaiknya. Jadi untuk anda walaupun tengah bekerja, pastikan berehat. Kalau rasa mengantuk, kalau rasa badan tu penat, rehat sekejap, renggangkan dulu badan, bangun daripada kerusi kan, supaya berasa segar, dan juga teruskan dengan pekerjaan anda. Dan yang sedang memandu, memandu dengan berhati-hati. Kalau mengantuk, singgah dahulu di mana pusat rehat sementara untuk anda recharge balik tenaga ataupun kembalikan semula tenaga anda, supaya terus untuk anda dapat memandu dengan sebaiknya. Dan semoga selamat sampai ke destinasi. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua yang sedang mendengarkan di mana sahaja anda berada pada waktu ini. Baik, saya nak kongsi kepada anda pagi ini, sebentar nanti juga ramai yang bersarapan kan, sedang menyediakan juga lauk pauk. Mungkin ibu-ibu yang sedang menyediakan nasi lemak, mi goreng dan sebagainya, pastikan mengambil sarapan dan pastikan mengambil sarapan yang berkhasiat. Seringkali kita sibuk mengejar masa untuk tugas harian, kita cenderung untuk mengabaikan hidangan pertama hari kita, khususnya sarapan. Kerana sarapan pagi bukan sekadar untuk kita alas perut, malah ia juga berfungsi sebagai bahan bakar utama untuk mengaktifkan metabolisme badan kita serta meningkatkan tahap fokus mental kita sepanjang hari, supaya kita senang bekerja kan, lebih kata fokus dan mood pun ceria kan. Kerana meninggalkan sarapan bukan sahaja mengurangkan produktiviti, tetapi juga memberi kesan jangka panjang kepada kesihatan fizikal kita. Jadi ingat, kesihatan yang baik adalah peleburan terbaik untuk masa depan kita. Mulakan hari kita dengan langkah yang betul dan mulakan dengan sarapan yang terbaik, seperti mendengarkan radio Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Sempena dengan PRN Negeri Johor ke-16, sudahkah anda menyemak maklumat pengundian bagi mereka yang layak untuk mengundi? Pastikan anda mengetahui di mana pusat mengundi, saluran mengundi dan juga maklumat pengundian yang tepat sebelum hari mengundi. Semangkan boleh dibuat melalui tiga kaedah mudah, iaitu menerusi aplikasi MySPR Semak, juga melalui portal mysprsemak.spr.gov.my dan juga di talian 03-8892-7218. Dan waktu operasi pada pukul 9 pagi hingga 8 malam setiap hari sehingga hari mengundi. Jadi, jangan tunggu saat akhir, semak sekarang dan juga laksanakan tanggungjawab anda sebagai seorang pengundi. Baik, terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Semoga anda masih lagi terus ceria dan juga terus segar mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Dan untuk anda juga, saya doakan semoga dimudahkan segala urusan. Dan setiap pagi merupakan peluang baru untuk kita menjadi versi yang lebih baik daripada semalam. Dan jangan takut untuk kita bermula walaupun langkah itu kecil, kerana kejayaan besar sentiasa bermula dengan satu langkah yang berani. Dalam kehidupan kita ni, setiap masa kita akan berubah kan. Semalam hari yang lain, gaya yang lain, dan hari ini juga cabaran dan juga apa yang kita hadapi adalah secara yang berlainan. Kita tidak dapat mengawal semua yang berlaku, tetapi kita sentiasa boleh memilih bagaimana untuk kita bertindak balas. Dan juga kegagalan bukan penamat, sebaliknya guru untuk mengajar kita menjadi lebih kuat dan juga lebih bijak dan juga lebih matang dalam meneruskan kehidupan. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

kepada kita yang berada di mana sahaja dan juga mereka yang memberikan ucapan dan juga komen di Facebook Nasun FM. Antaranya kita ada Muhammad Syariza Jaffa yang berada di Sarawak dengan ucapannya, selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasun FM. Assalamualaikum dan semoga hari ini merupakan hari yang terbaik buat kita semua. Terima kasih. Dan juga kita ada Muhammad Latifah Omar yang berada di Pekan, Pahang. Wah, nama macam pelakon tu. Ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar, salam perkenalan buat beliau. Dan juga kita ada Siti Syahrizat yang juga berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan pada waktu ini dengan ucapannya sedang menyediakan sarapan pagi untuk anak-anak yang akan ke sekolah sebentar nanti. Jadi buat semua rakan-rakan pendengar, selamat mendengarkan Nasional FM. Terima kasih banyak. Dan untuk anda boleh komen dan juga boleh memberikan ucapan di Facebook Nasional FM. Nampak gambar saya, boleh komen di situ kan. Mungkin ada nak sampaikan ucapan kepada yang tersayang, yang jauh di mata tetapi dekat di hati, anda boleh terus memberikan ucapan di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Dan untuk anda, jom kita dengarkan lagu ini daripada kumpulan Utopia, Mitali Cintaku. Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terima kasih kepada semua yang masih lagi terus setia mendengarkan National FM pada waktu ini, terutamanya kepada sahabat-sahabat

0: Kau ni apaan?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya melihat anda sebagai bantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

para pendengar National FM. Daripada saya, Megat Muhammad Zahid bin Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

0: Dia cukup ni lagi mahal daripada banyak, tuan-tuan. Minta maaf cakap lah, nah. Saya jumpa orang duit banyak pun datang jumpa saya. Ada satu orang hamba Allah, datuk duduk Seksyen 7 Shah Alam. Saya mengajarlah Seksyen 7 tu. Datang jumpa, minum. Dia selalu ajak pergi minum lepas habis kuliah. Ustaz, saya dah 3 hari tak balik rumah, Ustaz. Hei, saya tahulah rumah dia macam mana sebab saya pernah baca doa selamat rumah dia. Bosa, ya Allah. Seksyen 7 tu dekat dengan UITM. Pintu belakang kat Jekyll tu. Bosa, ya ampun. Dia buat doa selamat, dia suruh saya pimpin. Nak naik rumah dia pun bukan tangga macam kita tu, tangga straight. Lepas tu konan naik atas, bukan macam tu. Tangga dia pusing. Haa, mudah sebut tangga macam tawaf lah. Labbaik Allahumma labbaik tu. Haa tu. Kaya, ya Allah. WhatsApp saya, Ustaz, kita pergi minum, Ustaz, lepas kuliah. Boleh? Datuk ada apa-apa? Tak ada, Ustaz, saja. Gerbang-gerbuk cerita. Ustaz, saya dah 3 hari tak boleh rumah. Afzal, berkelahi dengan rumah lah, Ustaz. Habis datuk tidur mana? Tidur kat Petronas je. Masya Allah. Ha, nampak? Bukan kata semua. Sebab tu dalam hidup kita, tanyalah siapa-siapa pun nak barakah dulu. Nak keberkatan dulu. Orang yang kaya duit banyak tapi kalau tak ada barakah, diberikan gunung berbentuk emas yang pertama pun di request lagi gunung berbentuk emas yang kedua. Dia takkan pernah rasa cukup. Hari tu kata gaji, kata Ustaz, kalau gaji 3,000 mesti sedap, Ustaz. Boleh 3,000 tak cukup juga. Naik pula 5,000, usaha pula. Eh, tak cukup pula, buat part time lagi. Jangan kejar banyak. Dan satu side tu kejar banyak daripada sudut amount tu, okey lah, tak ada salah pun. Bukanlah kata salah. Tapi kejar barakah ziyadatul khair. Sebab tu orang yang jaga mak ayah, orang yang berkhidmat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini pepatah orang tua dulu. Dia bukan kata pepatah tak boleh pakai sebagai dalil. Tak. Betul. Walaupun hadis, betul lah, hadis tu memang kita pakai. Inni taraktu fikum isnaini intamassaktum bihima falan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati rasulillah. Yang itu kita tak nafi. Cakap-cakap orang tua-tua dulu ada betul. Walaupun tak ada dalil. Orang tua-tua kita cakap apa? Seorang mak, seorang ayah boleh jaga 10 orang anak. Itu cakap orang tua-tua tu. Itu kalau buka dalam Bukhari Muslim, taubat lahum, tak jumpa sampai kiamat tu. Tak jumpa. Tuan-tuan jangan cakap, Ustaz, saya cari Bukhari Muslim. Nak buka Riyadatul Salihin, buka Tazibul Atraf, tak jumpa-jumpa pun. Kang Ustaz cakap mabuk ketum kang marah. Bukan, dia bukan hadis. Dia kata hikmah orang tua-tua dulu. Tu dia. Betul tak? Seorang mak, seorang ayah boleh jaga 10 orang anak. 10 orang anak belum tentu boleh jaga seorang mak dengan ayah. Betul tak? 10 orang anak belum tentu, belum tentu. Belum tentu. Sebab tu tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala letakkan kepada kita tanda kemuliaan yang pertama, orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, orang yang berkhidmat kepada kedua orang tuanya, cukup-cukup besar pahala. Bahkan kata Nabi, seandainya dia lawan. Orang mengajar dia dipanggil mukabil. Mukabil tu lawan. Taat tadi satu part. Berbakti kepada mak ayah tu satu cerita. Orang yang lawan, lawan ni sebaliknya. Orang yang derhaka kepada kedua orang tua. Mudah sebutlah. Orang yang kuang hajar dengan mak ayah ni. Nabi kata jangan tunggu dekat akhirat. Dunia Allah Ta'ala balas dah. Orang tak semayang, orang sengaja tinggalkan solat. Dosa yang paling besar atas muka bumi Allah, tarkus solati, orang yang tinggalkan solat. Tapi kalau dia bertaubat, dia minta ampun pada Allah, insyaAllah dia akan terlepas daripada azab api neraka Allah. Okey? Tapi sampai sekarang ni saat ni, Zuhur tak semayang, subuh pagi tadi pun tak ada apa, asar, maghrib, isyak, subuh tak ada semayang, tahu dia akan dibalas dalam api neraka Allah. Dia tak balas atas dunia. Tapi Nabi sebut satu-satu perkara yang umat aku akan dibalakan oleh Allah. Di antaranya, orang yang derhaka kepada kedua orang tuanya. Ulama tafsir, macam mana? Apa yang dibalas atas dunia tu? 3 poin. Ingat? Ni kita kadang-kadang sampai turn nak bawa mak ayah kita macam-macam alasan. Ni mak ni ada appointment PPUM. Mak, aku sibuk lah. Alung kata. Angah pula WhatsApp. Aku kerja lah. Mana sempat. Alang pula kata. Anak nombor 3 pula. Saya outstation ni. Tunggu. Tiga golongan kata Nabi. tiga akan dikenakan. Yang pertama, orang derhaka kepada mak ayah, rezeki dia takkan pernah cukup, sempit. Lagi cari, lagi cari, manjang tak cukup. Boleh? Rezeki tu jangan nampak duit dia. Nampak? Minggu ni anak pula sakit, minggu depan pula Allah kereta aksiden pula, minggu satu lagi pula Allah oh rumah pula demam panas. Ada je lah. Rezeki tu jangan, Allah ustaz saya okey duit ustaz, saya jutawan ustaz, saya meniaga besar-besar. Tak, jangan nampak tu je. Rezeki ni umum. Anak sakit, telefon hilang, pergi tempat kerja jadi masalah. Ya Allah, balik rumah kelayan nak bini. Nah, balik kampung tak ngam adik-beradik. Alahai, minta maaf cakap lah tuan-tuan. Pening kita hidup macam tu tuan-tuan. Nah, biar tak banyak duit pun, duduk mana-mana orang suka kita. Tak apa. Adalah sikit alhamdulillah rezeki kita. Ni duit banyak, balik kampung orang tak suka. Balik rumah kita, jiran pun tak berkenan dengan kita, tak tegur pun. Ini yang dikatakan mukabil, lawan dia. Iaitulah dikatakan orang derhaka, dia akan dibalas di atas muka bumi Allah. Orang tak semayang pun Allah Ta'ala balas akhirat tau. Ustaz bukan kata jangan lepas. Alhamdulillah ustaz, saya sekarang, alhamdulillah ustaz, mak ayah saya jaga, cuma saya tak semayang. Janganlah macam tu, fahamnya. Nak gambarkan, orang yang derhaka pada mak ayah, tak perlu tunggu akhirat lah balasan tu. Akhirat dah memang sama telah dah kena duduk atas muka bumi Allah. Satu, rezeki sempit. Dua, ulama ba'as dalam kitab Jauh Arul Mauhum, hati dia tu, kalbu dia tu tidak akan pernah tenang dalam setiap urusan dia buat. Boleh? Hati dia tu, gilah makan angin Los Angeles ke, gilah mana pun lah, ikutlah dia buat apa perkara. Allah, kadang-kadang kalau bahasa kita, minta maaf tuan-tuan, bahasa kita mudah nak faham, 24 jam tengok si pulan ni serabut memanjang. Jelas tak? Nah, aku tengok engkau ni serabut dia. Apa hal ni? Pergi kerja kelangkabut, balik kelangkabut, dekat ofis tak kena, bos bagi kerja pun tak. Apa pasal ni? Selidik balik, tengok balik. Okay, tadi rezeki sempit. Macam ustaz kata, rezeki sempit tak semestinya lah berkenaan dengan duit. Ustaz dah huraikan dah. Nombor dua, hati takkan pernah tenang. Tuan-tuan fahamlah sendiri, ustaz dah sebut dah. Nah, pergi sini, okay, nampak tenang lah, masuk gambar Facebook lah, itulah. Tetapi gundah gulana. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Dua. Dan yang ketiga, Nabi SAW sebut ini paling kita risau tuan-tuan. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Iaitulah, seandainya Allah Ta'ala takdirkan kepada kita zuriat. Ni dengar elok-elok ni, orang lelaki ni dengar elok-elok. Dalam kalam seorang ulama besar, Syekh Muhammad Al-Haddad Al-Alawi, dia sebut orang lelaki mulia kerana dua perempuan. Pertama ibumu, yang kedua isterimu. Orang lelaki mulia. Saya pernah jumpa Tan Sri Syed Bukhari. Saya bertugas Masjid Al-Bukhari, Jalan Hang Tuah, khutbah Jumaat. Saya tanya Tan Sri, Tan Sri macam mana boleh not spot Tan Sri punya? Kilang gardenia Tan Sri punya. Ha? Saya tanya dia tuan-tuan. Kita lepas habis khutbah Jumaat tu, kadang-kadang dia ada lah. Dia jawab apa? Tak ada apalah ustaz. Ustaz jangan panggil Tan Sri, Tan Sri ya ustaz. Dia kalau orang ada jawatan dia kalau gitu. Ustaz ni bukan majlis formal ya. Panggil biasa je ustaz. Nah, saya awak ke, anak entar ke, ustaz tu saya panggil Tan Sri ya. Sangat tawaduk. Saya tanya macam mana boleh ada bisnes macam ni. Masjid tengah-tengah KL tu, Masjid Al-Bukhari tu, Yayasan Al-Bukhari tu. Dia jawab satu je tuan-tuan, ustaz, ini doa daripada mak saya. Saya tanya PA dia, saya tanya PA dia lah, Tan Sri ni macam mana hidup dia? Dia ustaz kalau buat apa-apa, sebelum nak buat apa-apa keputusan, dia ni suka beli tanah. Tan Sri ni suka beli tanah. Saya tanya PA dia, oh rezeki betul lah kata. Nah, Allah Ta'ala jadikan orang Melayu, orang Islam macam ni. Nah, jadi macam mana boleh jadi macam ni? Kadang-kadang kita tak puas hati tanya PA dia. Tak tahulah ustaz, ni sepanjang saya ikut, sepanjang saya follow, dia kalau apa-apa keputusan antaranya ustaz, hello mak dulu. Kalau bahasa kita apa? tanya mak dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Eh, kita kadang-kadang tuan-tuan minta maaf cakap Nana, kita tak boleh jadi macam tu. Tak kira lah ustaz ke, baru nak start ke. Betul? Kadang-kadang payah. Ha, ni orang-orang hebat ni. Sebelum nak apa orang kata bagi keputusan, sepatah dua dulu. Ketika mana mak dia masih ada lagi, dia hello dulu. Mak, sekian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
1: Allahumma

سيدنا ومولانا محمد.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Dan untuk anda, semoga terus ceria dan juga terus bergembira dan juga terhibur dengan lagu-lagu dan juga mendapat manfaat daripada apa yang diberikan di Nasional FM sentiasa di hati untuk waktu ini. Dan seperti biasa juga, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita pada pagi ini. Mungkin ada yang sedang bersiap-siap untuk ke sekolah, bersiap-siap untuk ke pejabat dan sebagainya. Pastikan kita sentiasa positif dan juga memberikan yang terbaik dengan apa sahaja yang kita lakukan. Setiap hari kita dipenuhi dengan pelbagai ragam, pelbagai kisah, tetapi hidup baru diteruskan. Lakukan dengan terbaik dan saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Semoga kita semua dalam keadaan sihat dan juga ceria-ceria selalu. Terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zaid dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup di

Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang tetap setia bersama-sama dengan kami Bertemu ke Kelate FM untuk pagi ini. Kembali kita bersama Bertemu bagi edisi hari Selasa 7 Julai 2020 bersama dengan 21 Muharram 1448 Hijri. Pagi ini Bertemu ke Ambo DJ Syah yang akan tetap setia untuk menemani pagi anda start daripada pukul 9 pagi inilah. Sampailah ke pukul 10 pagi nanti kita bertemu bersama. Dan untuk panduan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar tadi pukul 5.48 minit pagi telah masuknya waktu solat subuh bagi zon 1 negeri Kelate, 5.52 minit pagi bagi zon 2 negeri Kelate, dan sebelum tu pukul 5.47 minit pagi telah masuknya waktu solat subuh bagi zon besar di Setia Terengganu. Jadi hamba ucapkan selamat menunaikan solat subuh kepada seluruh muslimin dan juga muslimat. Dan untuk seketika, marilah sama-sama kita bermunajat, marilah bersama-sama kita berzikir dan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita dipermudahkan dalam setiap urusan kita untuk hari ini. Dan untuk seketika kita akan berhibur bersama dengan hiburan lagu-lagu dakwah semuanya untuk anda yang dengar kami pastinya di Gu Pagi Gu Kita Belaka.

Masjid adalah rumah Allah yang wajib dihormati dan dipelihara kesuciannya dan kemuliaannya. Pergi ke masjid hendaklah dalam keadaan bersih, khusyuk dan rendah diri. Doa apabila melangkah kaki kanan masuk ke masjid. Bismillahi wassalamu ala rasulillah. Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Dengan nama Allah dan salam ke atas utusan Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah pintu-pintu rahmat Engkau untukku. Apabila melangkah kaki kiri keluar dari masjid, bacalah doa ini. Bismillahi wassalamu ala rasulillah. Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaba fadlik. Dengan nama Allah dan salam ke atas utusan Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah

0: khusyuk dalam solat. Khusyuk ketika mengerjakan solat merupakan jiwa yang menghayati solat itu sendiri. Setengah ulama berpendapat bahawa solat yang tidak khusyuk adalah sia-sia sahaja. Terdapat banyak firman Allah di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa khusyuk merupakan syarat kejayaan seseorang di dalam solatnya. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala dari surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 2 yang bermaksud sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam solat. Terdapat kaedah-kaedah untuk khusyuk ketika solat. Yang pertama, ingatkan di dalam hati bahawa kita sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa, yang sedang memerhatikan segala amal perbuatan kita. Yang kedua, hendaklah benar-benar difahami pekerjaan solat yang sedang dilakukan. Yang ketiga, dilakukan dengan hati yang bersih, ikhlas, tidak keluh kesah atau perasaan malas. Sebaik-baiknya, hendaklah difahami erti dan makna setiap bacaan atau ucapan atau zikir dalam solat seperti takbir, doa iftitah, fatihah, surah, tahmid, tasbih, tahiyat serta doa-doa di dalam solat. Sambil lisan membaca atau menyebut, ingatilah maknanya. Dengan demikian, kita dapat menumpukan sepenuhnya pekerjaan solat itu. Yang kelima, bagi menjauhi was-was dari hasutan syaitan, baca surah An-Nas sebelum takbiratul ihram. Yang keenam, arahkan pandangan mata ke tempat sujud dari awal hingga akhir. Dan yang ketujuh, panjangkan rukuk dan sujud. Yang kelapan, jangan menggerak-gerakkan anggota badan atau tangan semasa solat.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
2: Bismillah wa salatu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan perempuan, apa khabar? Mungkin waktu ni sedang sibuk bersama dengan anak. Mungkin ada yang tengah nak tidurkan anak. Tuan-tuan perempuan, syukur alhamdulillah kalau kita direzekikan dengan anak. Hari ni kita nak sembang bab anak kita dalam Nidaul Islam, tuan-tuan perempuan. Kalau yang tak ada anak, Ustazah macam mana? Saya tak ada anak lagi. Tak apa. Yang tak ada anak, ingat, jalan nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala bukan melalui anak saja. Boleh jadi dengan cara kita jadi isteri yang baik, jadi anak yang baik. So don't worry, jangan bimbang, jangan runsing. Cuma bagi yang ada anak ni, hari ni kita nak sembang. Macam mana kita nak didik anak kita dengan cinta buku? Pertama kita sebut, ulama kata bagaimana kita boleh nak pastikan anak kita membaca buku dalam keadaan kalau kita tak suka membaca buku. Maka nak ajak anak kita ni suka cinta buku ni mestilah dengan diri kita yang pertama. Kita kena suka baca buku. Ustazah, masalahnya susah Ustazah nak duduk baca buku. Kadang-kadang buku yang baca saya pening kita. Tidur contoh kan. Maka kita sebut kadang-kadang benda ni tuan-tuan perempuan dia perlu secara berperingkat kan. Kita tunjuk ke anak kita bukan dengan cara semata-mata kita membaca. Kadang-kadang kita duduk dengan anak kita, belikan buku, bacakan untuk dia. Dia baca duduk di sebelah kita. Kita sebut inilah dia give and take. Perlu ada kita kata apa, secara bersama-sama. Dia tak boleh satu pihak aja beli buku bagi ke anak. Ikutlah anak nak baca tak baca, tak jadi lagu tu. Maka kita sebut apa, kalau boleh kita duduk sekali dengan anak kita. Sebab apa? Dalam Islam pun sangat mementingkan ni bacaan, ataupun kita sebut apa, pentingkan ilmu. Maka kerana tu dalam Al-Quran disebut oleh ulama, perkataan ataupun wahyu yang pertama yang turun kepada Nabi SAW disebut apa? Surah apa tuan-tuan perempuan? Balik-balik teka-teki dengan anak. Surah apa yang pertama turun? Surah yang ayatnya pertama berbunyi Iqra, bacalah. Maka tuan-tuan perempuan, yang kita sebut, mudah-mudahan kita nak jaga keturunan kita ni tuan-tuan perempuan jadi orang yang baik. Mestilah asasnya bermula dengan ilmu yang sahih. Nak dapat ilmu macam mana? Mesti dengan cara membaca. Maka banyakkan membaca. Mudah-mudahan kita dengan generasi kita semuanya jadi generasi yang membaca. Read to lead, insyaAllah. Jumpa lagi dalam Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam,
1: hashtag penyiaran jakim.
3: Tembusi talian mesra kami 743-3858 748-8630. Kelantan FM.

0: Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami mendengarkan Gu Pagi Gu Kita Belaka. Kita terus berteman bersama. Waktu learningnya seperti biasalah, untuk anda yang nak bersama-sama dengan kita tu, boleh dah tembusi bilik siaran kita deh. Untuk nak sampai ke ucapan, nak buat ucapan ke apa semua, boleh telefon kita sebagaimana nombor yang telah pun kita nyatakan kepada anda sebentar tadi, 743-3858-7488-030, ataupun nak WhatsApp kita pun boleh juga di 014-954-0154. Okey, kita nak bersama dengan pemanggil kita yang mungkin dah bersedia di hujung talian kita untuk pagi ni. Jadi kita ambil pemanggil kita pagi ni di awal-awal pagi ni. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Selamat pagi, cikgu. Ha, apa khabar Kak Sima?
1: Sihat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sihat. Suatu ala ke mana? Ala ke macam tu?
1: Ala ke macam mana panah. Tak hujan lah dua hari ni.
0: Tak hujan eh?
1: Ada.
0: Baik.
1: Alhamdulillah.
0: Sihat, alhamdulillah.
1: Sore kedua tu?
0: Hari ni sore, hari ni. Itulah apa kan, supaya Syirah cepat sembuh ya, dia tak apa segar tu.
1: Oh, demam ke?
0: Tak tahulah, tiba-tibanya mari dengan mengejut demam lah, berapa lah semua. Musim ni ada berkali?
1: Musim lah ni.
0: Okey, ucapan kau siapa ni pagi ni Kak Syima?
1: Okey, selamat pagi pada Syah dan selamat pagi pada semua DJ-DJ yang tak sihat tu. Maka kau ubat lah. Selamat pagi pada Kak Afas Meher, Kak
0: Bejak,
1: kepada Kak Yah Jabi, Kak Ida Kepuraja, Abeli Rana, daripada Kak Lon, daripada Kak Su, Kak Nu, daripada Kak Tisnisi, daripada Pak Lam, Abang Hitupak, Pak Jakob Siok, daripada semualah yang mengenali diri ini, daripada semua peminat-peminat Siok Kota FM di mana saja mereka berada. Itu saja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih Kak Syima, pemanggil pertama kita. Pemanggil kedua kita di talian. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar Pok Ya kita dari Kampung Rusa?
2: Saya khabar baik, alhamdulillah, sihat selalu saya.
0: Alhamdulillah. Baru balik Balesoh ke?
2: Baru balik masjid ni, pergi si minyak kereta tu.
0: Oh, okey. Apa tu nak pergi si minyak kereta, nak pergi ala ke mana?
2: Anak kita anak sekolah hari-hari.
0: Oh, ada anak sekolah lagi?
2: Ada lagi, homok ni lah.
0: Oh, homok-homodo ni lah. Hati-hati dalam bila berkata-kata ya. Okey Pak Ya, seperti biasa sebab sekala lah, untuk ucapannya nak buka siapa pagi ni ucapan.
2: Ucapan selamat pagi buat DJ Salam juga pada pagi ni.
0: Alright, terima kasih.
2: Kita untuk ni DJ Kelantan ni, Kelantan apa ni, DJ terbaik tak bagi saya lah.
0: Alhamdulillah.
2: Punya payahnya terbaik, ibu-ibu semasa pun alhamdulillah kita dengar.
0: Terima kasih.
2: Kadang-kadang semua orang ni, cikgu-cikgu kau memang dengar Kelantan. Kita tanya lah, terima kasih lah pada cikgu-cikgu bacok ni. Kadang-kadang dia jumpa gitu lah tu, radio pagi ni. Ibarat dia tu dengar lah kata. Dan buat masalah juga pada pagi ni. Ini saja hari kapu baku, habis jual mula belakang lagi kapu. So, habis jual mula tak nama aku. Apa tu lagi melawat Haji Memo tu, dalam buat loan ni tu. Apa tu Jabi, Puan Mak Pesu, Kayah Jabi tu. Kasar mula pula melaku, lah lama tak dengar mengkasar. Ibarat tu, buat Yusmari Yunus lah, PKP, SK Puan Puro. Ustaz Kamurusnya, Haji Li, Kapu Kusa ni. Sahari Abu Hafiz, KP, SM Siri Gunung. Semualah peringat-peringat KCFM pada pagi ini, kita di mana juga anda berada. Itu saja sah pada pagi ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih Pak Ya kita dari Kampung Rusa. Pemanggil seterusnya di talian. Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bersama dengan Zul Alif.
3: Ya,
0: Tanjung Musang Kedah.
3: Betul.
0: Apa khabar pagi ini Zul Alif?
3: Ya, khabar. Alhamdulillah. Apa khabar juga Syah di Konti?
0: Alright, baik. Seperti biasa, khabar sayanya baik.
3: Ya.
0: Sihat saja. Ya. Seadanya.
3: Pagi ni Syah dengan Syirah?
0: Tak, pagi ni saya bersendiri fly sore hari ni.
3: Oh.
0: Syirah dia tak berapa sihat. Tak apalah, kita bagi dia rehat lah.
3: Ya, tak apalah. Stesen siaran tetap jalan.
0: Tetap jalan. Okey, seperti biasa ya. Ucapannya Faizul lah pula dah. Zul Alif.
3: Okey, terima kasih Syah. Saya ucapkan pagi ni pada Umi Faizah, Kak Su Bacok, Abang Mamat Bukhari, Abang Mamat Kuala Betah, Abang Fadil Pedah Kemasu, Rasul dan Pak Jos Mangkubas dan Kak Yajabi. Kepada semua yang mendengarkan Kelantan FM pagi ini, saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sihat dan ceria selalu. Untuk Syah sama petugas dan hati-hati balik nanti.
0: Ya, insyaAllah. Alright.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu dia bersama dengan Zul Alif. Sebelum tu bersama dengan siapa tadi? Pok Ya Kapuroso bersama dengan Kak Shima sebagai daripada pemanggil-pemanggil kita. Nak beribu dulu seketika, ada lagu ni yang bakal menghiasi pendengaran anda untuk jam ini.
4: Siapa bilang gadis Melayu tak menawan, tak menarik hati, tiada memikat.
0: Dato' Jamal Abdillah dengan lagunya Gadis Melayu, juga ada lagu ini. Setia adalah cinta, katanya Adik Wani. Terus dengar kami, pastinya di Gu Pagi Gu Kita Belaka.

0: Eh, kau kan tengah bawa kereta ni. Tahu tak bahaya. Tak payahlah main telefon. Aku tak sukalah.
1: Alah, tak sampai seminit pun. Nak balas WhatsApp ni je.
0: Eh, elok-elok. Eh, budak nak melintas tu. Mati.
2: Hanya dengan satu saat, kelalaian anda boleh membawa padah. Ingatan bersama,
1: Kelantan FM.
3: Masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami bertemankan Gu Pagi Gu Kita Belaka deh. Kita ucapkan selamat pagilah kepada anda semua yang baru je dengar kita walau di mana-mana saja anda berada. Syah menemani pagi anda, Lenny. Sekarang Lenny dah pukul 46 minit pagi. Jadi kita masih lagi untuk bersama dengan pemanggil-pemanggil kita yang ada di talian kita ni. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi.
4: Salam, selamat pagi.
3: Apa khabar Kak Sa?
4: Alhamdulillah. Sa, apa khabar sore kata?
3: Baik, seadanya sore kita pagi ni Kak Sa. Moja Kak Sa ada temen kita. Okey Kak Sa.
4: Sehat molek dah ke? Tak buka dengan kaki dah.
3: Oi, lama dah.
4: Sehat dah.
3: Ah, sehat lama dah kitanya. Boleh berenggap lari main bola dah.
4: Alhamdulillah.
3: Okey, Kak Sa nak ucapkan kau siapa tu?
4: Ucapkan kau Syah yang di kursi tu.
3: Ya. Yeah.
4: Dan kepada Kak Midah dan Merah tu, Kak Syah Sulam Melaka, Kak Tis Lising, dekat Amah Melu, dan Kak Amah Kamah Macen.
3: Alright.
4: Dan mana-mana dengar kelas TMPL lah.
3: Ya. Yeah.
4: Selamat mendengar. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Syah, pemanggil kita yang seterusnya. Halo.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar Pak Suli?
5: Baik. Apa ni? Bubu kain baju dah nak lebih abila balik. Moga berazir kalah ke. Naik kapal tu bam hari
3: eh. Harap-harapnya sabar, tabah menghadapinya ya.
5: Kalau tiga pasal ketok perai kalau tiga nak guana. Rezeki lah, rezeki amal lah.
3: Dia dalam bola sepak ni, apa su, kita nak cerita tak. Bola sepak ni, walaupun dia sebutir, tapi disebabkan oleh dia bulat. Menjadi rebutir, ramai pemain-pemain. Jadi, kalau salah pecaturan sikit je. Terplay on selalu.
5: Superman bowling lah, gitulah.
3: Ah, begitulah. Tapi bowling ni tak apa, sebab kita perlu fokus kepada jatuh heping dia tu.
5: Yalah. Kadang-kadang orang
3: tak
5: pun ada juga
3: jatuh
5: gitulah
3: nak buat mana. Ya. Adab bertanding. Kalau menang tu biasalah deh. Sehebat mana pun kita, sebisa mana pun kita, kalau dia jumpa dengan hak lawan yang mungkin mantap lagi daripada kita, kalah juga kitanya.
5: Betul, tupan lah. Tupan yang nampak-nampak.
3: Kalau
5: kira hebat,
3: dia
5: jatuh juga.
3: Itulah kalau kira nak. Okey, Pak Su. Ucap apa, Pak Su? Kau siapa, Pak Su?
5: Selamat bertugas lah. Terima kasih Mak Tali Airport tu. Tak lupa kau pada cikgu-cikgu pergi bawa kereta pergi sekolah-sekolah tu bawa molek. Kau pada apa ni bermesi bawa tu masuk pada bunyinya.
3: Iya.
5: Puan Mak Bersu Rasuh Pulau Melaka Abedin Kama tu kat mana kat sini Kak Ayah Hukum Baru Portland dan semua sekali dah habis juru-ruh habis jutaan mereka tu habis Moftar Pak Sumi Pak Suputi itu sajalah.
3: Alright. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh bersama dengan Pak Suli kita dari Bacok. Pemanggil seterusnya, halo.
6: Hello, assalamualaikum. Selamat pagi, Sam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Tak apa cerak ni siapa ni?
6: Siapa?
3: Rasanya orang gunung ni.
6: Bukan orang Tanjung Kala.

0: Tanjung Kala. Kak Imah ada? Kak Ipah. Oh, Kak Ipah. Kak Ipah Tanjung Kala. Sehat pagi ni, Kak Ipah?
1: Alhamdulillah, sehatlah bunyi suara ni. Sah sehat ke?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, semuanya sehatlah.
0: Okey, yeah. Jadi apa tu Kak Ipah nak beri ucapan ke siapa pagi ni?
1: Okay, terima kasih buat Syarif Kuasi. Selamat bertugas. Habis Mak Perputih, Kak Ani, Kuala Kereh, Kak Mak Aceh,
0: yeah.
1: Kak Mak Besi dan Kak Subacok, Kak Sagulah Melaka, Pak Mak Besuk. Dan semualah guru bahasa Kuala Putih itu semoga kita semua dalam lindungi Allah selalu. Amin.
0: Amin. Amin. Ya Rabbin. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itu dia bersama dengan Kak Sah lah pula. Dia bertukar habis. Halo. Assalamualaikum. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum Syah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu?
2: Osman Goodbye Pulau Pinang, Syah.
0: Osman Goodbye dari Pulau Pinang. Apa khabar cuacanya di Pulau Pinang pagi ni?
2: Apa macam, Syah? Seorang-seorang tak takut, ya?
0: Apa yang nak ditakutkan? Sebab saya ada ramai pendengar-pendengar yang setia menemani saya.
2: Yang duk cover,
0: ya? Okey, saya tanya cuaca macam mana di Pulau Mutiara, Pulau Pinang pagi ni?
2: Pulau Pinang pagi ni tak hujan lah. Petang tadi pun tak hujan. Jadi kemarin saya hujan. Hari ni okey, alright lah.
0: Hari ni okey, alright. Okey, baik. Ucapannya untuk siapa pagi ni tu?
2: Ucapan untuk Syah lah. Selamat dan sihat-sihat selalu lah. Dan didoakan lah semoga apa nama
0: Gigi
2: Sira.
0: Aha. Uh-huh.
2: Cepat sembuh dan cepat kembali ke konti, ya.
0: Itulah kesik tu seorang ni.
2: Oh ya ke, kesian Syah sama seorang lah.
0: Ya, yeah.
2: Okey, untuk Abang Fazil Kamasul lah, duk ada di Pulau Pinang. Kena kata belum jumpa lagi. Dan Pak Awang dulu, Haji apa nama, Hajah Halijah, Faizul dan depannya Pak Suli, Pak Subacuk, Pak Yah Jabit juga, Pak Yah Pak Lang, Pak
0: Jakob Kio,
2: Pak Maksud, dan semua kaki juga lain-lain. Yeah. Terima kasih juga
0: Zul Alif.
2: Dan semoga
0: Syah
2: boleh dengan selamanya lah. Diharapkan sampai
0: rumah
2: dengan selamat.
0: InsyaAllah.
2: Itu saja. Jumpa. Semoga jumpa lagi,
0: Cik Syah. Alright. Waalaikumsalam. Goodbye. Bersama dengan pemanggil kita saat ini dari Pulau Mutiara, Pulau Pinang. Osman Goodbye. Saya nak bacakan juga kiriman WhatsApp yang dihantar. Ada kiriman dari siapa ni? Assalamualaikum Syah dan semua saya sahabat pendengar setia Kelate FM. Tak kira duduk mana, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sihat belaka pagi ni deh. Hok mana diuji dengan sakit, semoga cepat sembuh. Daripada Kak Yah Abiawe tu Pak. Okey, terima kasih Kak Yah Abiawe kita tu. Seterusnya, assalamualaikum buat DJ kita di Konti, DJ Syah. Selamat pagi, selamat bertugas, semoga Syah sihat sentiasa. Dan dalam menjalankan tugas pagi ni, Umi di sini nak ucapkan selamat pagi buat semua pendengar setia Kelate FM pagi ni. Tak kira lah di mana berada, semoga korang semua sihat dan dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Umi Habibah dari Gunung Bacok, Kelantan. Okay. Selepas ini seperti biasalah pukul 7 pagi kita ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita ikuti perkembangan berita dari dalam dan juga luar negara sebelum kita kembali bersama. Dan untuk jam yang kedua nanti ada macam-macam lagi yang bakal kita kongsikan kepada anda. Antaranya kita ada sketsa What Your Stomach Sign pukul 7.45 minit pagi. Ahmad Gapo dia nak bawa cerita hari ininya. Sama-sama kita nanti ke, sama-sama kita tunggu, sama-sama kita tengok deh. Sorry lagi pemanggil sebelum kita ke pusat berita Radio RTM. Halo.
3: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Selamat bertugas.
0: Terima kasih Bonda.
3: Bukan Bonda.
0: Siapa ni?
3: Bonda juga. Bonda Kak Ma Bedi.
0: Kak Ma Bedi.
3: Iya.
0: Sihat Kak Ma deh?
3: Sihat, sentiasa sihat.
0: Amin.
3: Sentiasa sihat musim-musim buah ni. Makan buah banyak-banyak.
0: Yang paling penting aja buah tu, makan kena hadam molek-molek lah. Jangan makan berlebih.
3: Makan satu ulas cukup lah. Ni pun ada, semalam pun makan. Kita jamu-jamu anak cucu.
0: Musaking ke?
3: Ada juga.
0: Ada juga deh.
3: Pas buah kapur-kapur lah. Sedap lah. Kalau nak makan, mari lah.
0: InsyaAllah. Okey, Kak Mah silakan dengan ucapannya.
3: Ucapan Kak Mah, selamat pagi. Dan juga sekali lagi untuk Syah tu selamat bertugas.
0: Terima kasih. Balik
3: tu hati-hati dan perjalanan. Dan buat semua yang sebut nama Kak Mah pagi ni tu, Terima kasih banyak-banyak.
0: Yeah.
3: Selamat pagilah semua untuk demo-demo yang buat ucap pe tu. Nak bila-bila tu ramah sangat.
0: Ya, yeah, betul.
3: Dan itu sajalah, Syah.
0: Alright.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kisahlah khabar din tu deh. Lepas ni kita ni 55 minit pagi. Lepas ni untuk jam seterusnya juga ada lagu-lagu yang bakal menghiasi anda untuk diperdengarkan kepada anda. Antaranya ada lagu ini. Cinta Tersipu Rapi dari persembahan Intan Mayang. Juga ada Kasih Latifah. Mankan juga duduk bersama dengan anda selepas ini. Itu dia cinta sekilas pandai deh. Semuanya untuk menghiburkan anda semualah yang tetap setia bersama-sama dengan kita. Walau di mana-mana saja anda berada. Jadi amba harap ke semoga anda akan terus setia untuk terus mendengar ke Gu pagi ni. Pagi ni bersama dengan amba DJ Syah Marisa ke. Untuk menemani pendengar kita. Walau di mana-mana saja anda berada. Yang tengah memandu, hati-hati, semoga selamat sampai ke mana jua destinasi anda. Dan apa yang pentingnya, jangan lupa untuk terus dengar Gu pagi. Gu kita belakang.

0: Radio Malaysia. Kelantan FM.
1: Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus setia bersama-sama dengan kita mendengar Kegu Pagi Gu kita berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. DJ Syah kembali bersama untuk menemani anda untuk jam kedua dah kita learn ni, berteman bagi edisi hari ini Selasa 7 Julai 2020 bersama dengan 21 Muharram 1448 Hijriah. Okey, apa khabar anda semua? Harap-harapnya semoga anda terus berada dalam keadaan baik, sihat dan juga sejahtera lah. Jadi kita nak berkongsi juga kepada anda antara pagi ni kita nak tengok ramalan keadaan cuaca kita bagi seluruh negeri Kelantan bagi edisi 7 Julai 2020 ni. Pagi ni tak ada hujan. Dilaporkan, tapi pada sebelah petang kat Gerak dan juga Malai kat Gerak akan adanya ribut petir di beberapa tempat di negeri Kelantan kita ni lah. Dengan suhu minimumnya 23 darjah Celsius dan maksimumnya 35 darjah Celsius. Jadi sebagai masyarakat ataupun orang ramai dinasihatkan agar berhati-hati ketika memandu pada waktu petang dan juga malam sebabnya hujan lebat serta ribut petir boleh mengurangkan jarak penglihatan anda deh. Elok juga melakukan aktiviti luar ketika ribut petir dan sentiasa mengikuti maklumat terkini lah dari Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Okey, apapun terima kasihlah kepada anda yang tetap bersama mendengarkan kami di seluruh frekuensi kami di negeri Kelantan dan juga menerusi RTM Klik. Terus dengar Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Weh, tengok ni ada kes amu. Ni dah ada WhatsApp ni.
1: Mana weh? Hantar kat aku nak share dalam group.
0: Aduh, salah behel lah. Aku share kamu tadi. Sebab dia bukan nak genyamu. Tapi nak pindah rumah. Tu banyak bahagia bawa tu.
1: Bahkan ni weh. Aku share habis gambar set dia. Hak mu atas tadi. Nampak muka putih-putih.
0: Mu atas grup mana?
1: Ha, semua grup aku atas. Grup anak-anak aku. Grup kampung lagi.
0: Ha, sudah.

Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tetap setia bersama-sama bertemu ke Gu Pagi Gu Kita Belaka. Dan ini pukul 7.27 minit pagi. Ini kita nak berkongsi juga kepada anda mengenai dengan perkembangan Piala Dunia FIFA 2026 inilah. Yang mana Sepanyol melangkah ke suku akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Portugal 1-0 dalam aksi pusingan 16 terbaik di Stadium Dallas awal pagi tadi. Gol kemenangan dijaringkan dengan pemain gantian iaitu Mikel Merino pada masa kecederaan babak kedua, hasil hantaran daripada Fran Torres sekaligus memecahkan kebuntuan ketika perlawanan dilihat bakal diheret ke masa tambahan. Jadi Spanyol sebelum ini menguasai sebahagian besar permainan dan juga mencipta beberapa peluang menerusi Mikel Oyarzabal serta Lamine Yamal, namun ketakas penjaga gol Portugal Diogo Costa berjaya menggagalkan percubaan mereka. Jadi bagi Portugal, kekalahan itu turut menandakan berakhirnya perjalanan legenda bola sepak dunia Cristiano Ronaldo di pentas Piala Dunia, yang mana penyerang berusia 41 tahun itu sebelum ini mengesahkan edisi 2026 merupakan penampilan terakhirnya dalam kejohanan berprestij tersebut. Jadi dengan kemenangan itu, Spanyol kini mara ke suku akhir dan akan bertemu dengan pemenang perlawanan antara Amerika Syarikat dan juga Belgium bagi merebut tempat ke separuh akhir. Jadi tahniah kita ucapkan untuk Spanyol yang berjaya membawa pasukan ke suku akhir dan juga mengakhiri karier Piala Dunia Ronaldo untuk 2026. Okey, dan juga saya nak berkongsi kepada anda antara perlawanan-perlawanan seterusnya yang bakal berlangsung untuk hari ini. Menyaksikan perlawanan, kalau kita dah mengetahui kedudukan ataupun perlawanan Portugal menentang Spanyol dalam pusingan ke-16 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 yang telah pun berlangsung jam 3 pagi tadi. Untuk edisi hari inilah, hari Selasa 7 Julai 2026 di Stadium Dallas, Amerika Syarikat. Jadi keputusan penuhnya Portugal 0, Spanyol 1, jaringan oleh Mikel Merino pada minit 91 minit, iaitu di separuh masa yang kedua. Jadi Spanyol mara ke suku akhir manakala Portugal tersingkil untuk terus beraksi dalam pusingan seterusnya. Jadi untuk keputusan ataupun perlawanan kita dah pun mengetahui. Walau bagaimanapun, pada jam 8 pagi nanti ada lagi satu perlawanan yang dijadualkan berlangsung. Namun keputusannya akan kita nantikan nanti, iaitu pertemuan di antara Amerika Syarikat dan juga Belgium. Okey, jadi anda boleh saksikan pada jam 8 pagi nanti. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Gu Pagi Gu Kita Belakang.

Masih lagi terus setia bersama bertemankan kami di Gu Pagi Gu Kita Belaka deh. Saya nak bacakan kiriman WhatsApp yang dihantar ni daripada siapa ni. Assalamualaikum DJ Shah, semoga sihat-sihat selalu deh. Pagi ni saya nak beri ucapan terima kasih kepada isteri yang tercinta sebab sentiasa siapkan sarapan untuk saya setiap pagi deh sebelum saya pergi ke tempat kerja. Dan terlupa juga untuk selamat hari jadi kepada anak anda tercinta Nur Alia Batrisha yang ke-11 tahun. Semoga semua anak-anak papa sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi itulah antara sebahagian yang dah kita tengok kelis meta. Lepas ni kita nak bersama mengikuti sketsa Wakyah Samad Sa'id. Tapi sebelum tu layar dulu lagu dari Persembah Nur Aniza Idris dan juga Datuk Seri Siti Nurhaliza Walindong Sari. Terus bersama dengan kami di Gu Pagi Gu Kita Belaka.

weh. Aku mau mari mentawa yo weh. Aku nak geli, aku nak royak kemu weh. Hari ni ke aku beli baju mahal weh. Mau beli baju mahal go berapa tau weh aku yo nanyo ni. Hei, aku nak royak kemu weh. RM200 weh. Baju ni pakai kata RM5 weh, RM200 weh. Mari sini tau weh, aku nak tengok nama gapo baju mu kata goma-goma tu. Dia nama gapo Rion. Haa lah weh, aku mau tengok sana weh. Mau tengok ni, satu pada ke go tentu lah mahal weh. Dia nama gapo Rion ni tau weh, aku tengok macam daun cak sepik ke ni. Mau beli ngapo.

0: lah weh. Aku beli dengan bagelah weh. Dia pergi jual rumah weh. Bagelah manusia jual kapek kau tau weh. Kena tipu kok weh dah lah. Tau weh bagelah ni. Tali kira. Aku nak ya kamu tau weh. Jangan digaduh beli. Cuma tengok kat tempat logo tu. Pesoyok rabok dah. Aku tak pernah sabar harga mahal. Ha lah weh. Ya lah kau weh ya weh. Ya lah kau weh ya weh. Aku ni kak. Dia kata kau, oh, baju kau mahal. Tipe pitih lama dah. Aku nak cukup weh. Semula-semula aku nak ayak kemu. Oh, tak weh kalau kita nak beli bagek eh. Kita kena tengok kualiti bagek tu dulu tak weh. Kalau ada jenama kita tengok jenama. Jenama sahu kedok. Supaya kita nak beli bagek elektrik ni lagi juga. Kena biar ada oh, benda jamin ni. Dari segi kualiti dia. Kalau bagai-bagai tidur weh enggak sekalanya, harga dia murah. Cara buat dia nya tidak kemah. Buku stay dia tak jomel dah. Tak tahu dia buka apa, tak tahu. Lepas tu, dijual pula tempat terbuka gini ya. Ha lah weh, kalau aku tu kat siapa weh. Aku nak gamak bagelah tu semula weh. Mu nak amat dengan kapo tak weh. Dia naik motosikal. Aku tengok mu basikal pun tak ada. Aku tak ungar kata orang. Mungkin ini tak weh. Angat sekoh lah dia. Dah beli-beli dah. Kalau mu tak sepah kara wika aku. Sayalah ke dia semacam say. Kalau aku tu kat dua kali rugi lah tak weh. Beli dah rugi sekali. Wika aku pula rugi sekali. Apa-apa orang luar jangan
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud. Ya.

Masih lagi terus setia bersama mendengar Kegu Pagi Gu kita belaka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang ni kita dah pukul 7.53 minit pagi. Selamat pagi kita ucap kepada anda semualah yang terus setia bersama di mana-mana saja anda berada. Mungkin ada tengah bawa kereta, waktu learningnya nak sampai dah ke pejabat tu. Kita doakan semoga anda selamat sampai lah ke destinasi yang dituju. Selamat bekerja dan semoga segala tugas kita, tanggungjawab kita dapat kita laksanakan dengan sempurna dan juga baiklah untuk hari ini. Dan jangan lupalah sementara saja lagi pukul 8 pagi bagi anda yang menjadi peminat tegar untuk perlawanan Piala Dunia, kita akan menyaksikan satu lagi perlawanan yang akan berlangsung, iaitu pertemuan di antara Amerika Syarikat dan juga Belgium pada jam 8 pagi nanti. Okay? Jadi anda boleh saksikan secara langsung di TV OK untuk pertemuan sebentar sahaja nanti. Apapun, teruskan kesetiaan anda untuk terus dengarkan kami. Gu Pagi Gu, kita belakang.